0: Bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional Bagian Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
2: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Lodewi Kepusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun.
2: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
2: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
0: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mens reanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Track nanti semua simpang harus ditutup, makanya kita akan ganti jalan dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi, bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah dari 10 sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10, 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, 3-nya ini rekan-rekan 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat sedang kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji, ibadah haji, diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan, memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemensos tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi-Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi-Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi-Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Sehingga balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jemaahnya sehat-sehat dan lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan menjadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangan duit ini diurus dengan baik dan jadi haji yang mabrur dan mabrur. Dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji Debarkasi-Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di Asrama Haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di bandara lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji Debarkasi Makassar ini juga menyebutkan yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
16: diterapkan di dalam melayani tamu Allah. Karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dan beberapa instansi stakeholder yang terkait ini kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
17: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
5: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
3: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
6: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
3: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisata sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Cemberut aja, full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.
2: Sudahkah Anda tersenyum hari ini? Mudah-mudahan sudah ya. Dan senyuman Anda itu bisa mendatangkan atau menjadi berkah bagi banyak orang ya. Semangat pagi selalu untuk Anda di tengah cuaca mentari pagi yang bersinar menerangi kita semua. Bersyukur cuacanya hari ini cerah walaupun tadi subuh rada-rada gerimis-gerimis mengundang. Tapi cuma sebentar saja. Sekarang akhirnya cuacanya cerah ya. Anda bisa beraktivitas seperti biasa. Semangat pagi selalu untuk Anda. Dan di pagi hari ini rangkaian informasi terkini kami hadirkan untuk Anda ya. Di hari ini di tanggal 3 Juni, ada apa di tanggal 3 Juni di tahun 2026 ini? Ada banyak peristiwa-peristiwa menarik ya, kalau di beberapa tahun yang lampau di tanggal 3 Juni ini diperingati sebagai Hari Sepeda Sedunia. Wah, keren ya. Hari Sepeda Sedunia. Kenapa bisa ya diperingati sebagai Hari Sepeda Sedunia ya? Ini juga membuat kita juga harus tahu bahwa ada sejarah-sejarah juga yang terjadi dan juga peringatan-peringatan yang juga diperingati di tanggal 3 Juni ya. Di tanggal 3 Juni ini diperingati sebagai Hari Pasar Modal Indonesia yang dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange atau dulunya kan BI ya, Bursa Efek, sekarang IDX ya, jadi Indonesia Stock Exchange, sarana yang mempertemukan perusahaan yang membutuhkan pendanaan dengan investor lain yang ingin menanamkan modalnya melalui berbagai instrumen investasi dalam bentuk saham. Dan dalam sistem ini perusahaan bertindak sebagai pihak yang menawarkan efek atau saham, sedangkan investor berperan sebagai pihak yang membeli dan berinvestasi pada perusahaan tersebut. Dan ini dilansir dari laman resmi IDX. Modal pasar modal Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda, di mana pasar modal pertama kali didirikan pada tahun 1912 di Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mendukung kepentingan ekonomi kolonial, bahkan juga termasuk aktivitas perdagangan VOC atau VOC itu adalah Vereenigde Oostenrijkse Company gitu ya. Dan perjalanan pasar modal itu walaupun tidak berjalan mulus, tapi aktivitasnya juga mengalami beberapa kali penghentian ya, tapi juga terus memperkuat roda perekonomian Indonesia. Bahkan tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai Hari Pasar Modal Indonesia yang diperingati setiap tahunnya ya. Dan juga hari ini diperingati sebagai hari jadi atau ulang tahunnya Kota Bogor ya, yang hari ini memperingati hari ulang tahunnya yang ke-544 ya. Dan juga ada peringatan-peringatan lainnya yang mau saya hadirkan untuk Anda, tapi sesaat lagi.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Murder style in the Yaslo.

Di tanggal 3 Juni ini juga diperingati sebagai Hari Lari Sedunia ya. Di bertepatan dengan Hari Lari Sedunia atau Global Running Day. Peringatan ini dirayakan setiap tahun pada Rabu pertama di bulan Juni untuk mengajak masyarakat di seluruh dunia lebih aktif bergerak melalui olahraga lari. Apalagi sekarang udah jadi gaya hidup ya olahraga lari. Di mana-mana banyak sekali kegiatan-kegiatan fun run gitu ya yang diselenggarakan, bahkan jangan salah jadi aja yang outfit juga dari ujung rambut sampai ujung kaki. Peringatan ini bermula dari Hari Lari Nasional yang pertama kali digelar di Amerika Serikat pada tahun 2009. Seiring dengan meningkatnya antusiasme masyarakat seperti kayak di Sorong ini, perayaan ini akhirnya berkembang menjadi Hari Lari Sedunia yang pertama kali diselenggarakan di tanggal 1 Juni 2016. Dan pada perayaan perdana

tersebut. Kurang lebih 2,5 juta pelari dari seluruh dunia, kurang lebih ada 177 negara ikut berpartisipasi secara keseluruhan. Dan para peserta mencatatkan jarak tempuh sekitar 9,2 juta mil. Dan ini bertujuan untuk mendorong semua orang menjadikan lari sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari, bahkan sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, olahraga ini juga kan diketahui sangat murah gitu, dalam arti tidak perlu biaya berlebihan. Tapi outfitnya memang jangan coba-coba ya. Selain menjaga kesehatan mental, bisa mengurangi stres, bahkan juga bisa meningkatkan suasana hati serta menekan tingkat kecemasan ya. Dan di tahun 2026 ini ya, pastinya banyak momen-momen yang diselenggarakan ya untuk memperingati Hari Lari Sedunia. Di tahun 2020 ya, ini berbagai kegiatan massal dilakukan secara langsung gitu, atau dibatalkan atau dibatasi karena terkendala COVID. Tapi di tahun 2026, wah, dari berbagai instansi pemerintah, BUMN, BUMD ya, atau juga swasta, banyak yang menyelenggarakan fun run. Dan itu pasti ketika dibuka atau open gate pertama kali ya, itu langsung diserbu oleh para runner sebutannya ya, untuk mendaftarkan. Apalagi kalau yang gratis, tapi juga banyak hadiah. Sampai antri, sampai kurang slot lagi.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Ya, mendengar di tanggal 3 Juni ternyata juga banyak peringatan ya. Selain hari lari sedunia, ada hari sepeda sedunia juga ya. Ini melansir dari laman resmi PBB. Peringatan ini ditetapkan secara resmi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Dimana menurut PBB, sepeda memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Selain membantu mengurangi kemacetan dan juga polusi udara, penggunaan sepeda juga mendukung terciptanya sistem transportasi yang lebih berkelanjutan ya. Di negara-negara Asia, negara-negara Eropa lainnya, bahkan juga di Amerika, rata-rata orang juga kebanyakan untuk beraktivitas selain mereka menggunakan transportasi umum, mereka juga banyak menggunakan sepeda ya untuk menjadi kendaraan aktivitas mereka sehari-hari dibandingkan dengan motor ataupun juga mobil. Kalau kita di Indonesia ini semua-semua pakai motor, pakai mobil ya. Jadi tingkat polusi udara terutama yang ada di kota-kota besar itu sangat tinggi. Nah, kenapa negara-negara yang ada di Asia lainnya, bahkan juga di Eropa, Amerika ya, itu lebih banyak yang memilih ketika mereka tetap memiliki kendaraan, tetapi ketika beraktivitas sehari-hari mereka lebih banyak menggunakan berjalan, selain berjalan kaki juga menggunakan sepeda, karena pemerintah setempat mereka itu mengatur terkait juga dengan polusi udara, kemudian juga pajak yang cukup besar juga bagi kendaraan ya. Sehingga selain membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara, penggunaan sepeda juga mendukung terciptanya sistem transportasi yang lebih berkelanjutan gitu. Jadi tidak ada macet dan lain sebagainya ya, seperti kayak di Indonesia, di India gitu. Dan juga ditetapkan tanggal 3 Juni ini sebagai hari sepeda dunia karena dinilai sebagai alat transportasi yang unik, serbaguna, dan sudah digunakan selama lebih dari 2 abad. Bahkan biaya yang jauh relatif lebih murah serta dampak lingkungan yang minim. Ya, jadi istilahnya tidak ada polusi udara yang dikeluarkan, karbon dioksida dan lain sebagainya. Sebab dia dengan sepeda itu dianggap mampu mendukung upaya pelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesehatan bangsa-bangsa. Majelis Umum PBB mengeluarkannya tanggal 15 Maret 2022 yang mengadopsi resolusi yang mendorong integrasi penggunaan sepeda sehingga ditetapkan sebagai Hari Sepeda Dunia ya di tanggal 3 Juni gitu. Oke, pendengar masih terus akan menemani Anda hingga jelang pukul 11 siang. Jangan kemana-mana.

Iya, pendengar di pagi jelang siang hari ini sudah pukul 10 lebih 28 menit ya. Dan juga persiapan nih untuk menyambut minggu depan di tanggal 11 Juni pembukaan Piala Dunia 2026. Weis. Ini pasti bersyukur ya, ini pertandingannya seputar nanti di waktunya tuh pagi, kemudian juga siang ya. Tidak harus kita begadang malam ya, tapi juga mudah-mudahan semuanya nanti pada saat pertandingan ya itu bisa memberikan yang terbaik ya. Siap-siap untuk saling misalnya orang sini bilang tuh saling baku garah sudah ya. Saling ejek untuk menyambut kemenangan masing-masing dari negara favoritnya begitu ya. Dan informasi seputar olahraga, 2 gol tanpa balas Belgia kalahkan Kroasia di laga uji coba Piala Dunia. Ini tidak bisa dianggap remeh ya. Belgia mengalahkan Kroasia, ini uji coba Piala Dunia 2026. Berakhir dengan 2 gol tanpa balas yang dimenangkan oleh Belgia ya. Terus kemudian juga informasi lainnya ya, ini viral di sosial media ya. Ini seorang diplomat Indonesia, kemudian juga mantan juru bicara presiden, dan juga beliau sempat menjadi wakil menteri luar negeri ya. Dan Dino Patijalal yang menyampaikan menyampaikan pendapatnya di tengah ya kekhawatiran masyarakat, di tengah isu global yang terjadi sekarang ini yang menyoroti terkait dengan perjalanan dinas ke luar negeri presiden yang memiliki kurun waktu begitu sering ya. Nah, kemudian diklarifikasi oleh sekretaris kabinet ya. Ini ada-ada saja netizen ini ya. Memberikan informasi ataupun juga julukan begitu ya kepada seskap atau sekretaris kabinet ini dengan berbagai macam julukan yang tanpa harus saya bilang Anda pasti lebih tahu, karena kalau baca komentarnya netizen ya itu juga bikin kita jadi terhibur ya, bikin kita jadi terhibur terkait dengan polemik yang ada, tapi bikin kita terhibur dengan komentar-komentar netizen itu yang menghibur ya. Ya, jadi istilahnya itu menyoroti bahwa klarifikasi yang disampaikan oleh sekretaris kabinet Teddy Indrawijaya itu terkesan itu mendiskreditkan seorang diplomat ya yang sudah malang melintang dengan tugasnya, kemudian juga bagaimana menjaga hubungan bilateral antara Indonesia dan juga dunia ya, dan juga berbicara di PBB dan lain sebagainya jika disandingkan dengan seorang sekretaris kabinet ya. Dengan video klarifikasi itu banyak pihak yang menyampaikan bahwa anti kritik, kemudian juga dari gestur, bahkan sampai dari gestur tubuh dan lain sebagainya ya. Kenapa harus ada dilakukan framing ya yang seolah-olah menyerang personal dari seorang diplomat Indonesia, Dino Patijalal gitu. Yang padahal penyampaian beliau itu penyampaian yang berdasarkan fakta, kemudian juga kredibilitasnya juga diakui sebagai seorang diplomat, kemudian juga menyoroti apa yang menjadi keinginan masyarakat ya. Terus juga mungkin ini bisa menjadi masukan baik ya, tapi kemudian juga ditanggapi, diklarifikasi oleh sekretaris kabinet yang banyak menilai bahwa penjelasan klarifikasi tersebut akan semakin blunder begitu ya, dan akan menjadi pertanyaan besar yang akan dikejar oleh masyarakat itu. Susah ya sekarang ya, jadi hati-hati kalau kita mau jadi pejabat ya, siap-siaplah ya, bersiap untuk segala kemungkinan yang terjadi, bersiap juga untuk segala hal yang sudah menanti di depan mata, entah itu baik ataupun tidak ya. Jadi ya bersiap-siap sajalah gitu kira-kira. Oke, dan pendengar nih, ini saya punya informasi untuk Anda terkait juga dengan Kementerian Lingkungan Hidup yang sudah menyiapkan aturan water framing ya. Water framing itu apa ya? Nanti kita akan ketahui sesaat lagi. Saya mau hadirkan untuk Anda. Oke, sekarang ini berhasil dengan konser ya. Konser yang
yang juga menyita perhatian publik bahkan juga netizen ya. Dan memang kalau kita bicara soal Semi Simorangkir, vokalnya dia itu memang sudah sangat-sangat lekat dengan masyarakat ya, dengan penikmat musik tanah air. Bahkan konser comebacknya dia itu juga benar-benar bikin orang jadi istilahnya bernostalgia dengan lagu-lagu yang selalu sukses ya, bikin semuanya jadi bernostalgia pada masa itu. Apalagi lagu-lagunya itu katanya mewakili perasaan hati banyak orang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Saya, pelaksana tugas Kabid Humas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny Hengkelare, menghimbau kepada Bapak, Mama, Ade, Kakak, Basaudara, dong semua. Mari torang bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Provinsi Papua Barat Daya. Demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kami pihak kepolisian memerlukan dukungan masyarakat dalam hal mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, menjauhi narkoba serta minuman keras, menjaga kerukunan dan toleransi, meningkatkan kewaspadaan, serta mendukung tugas Polri dengan memberikan informasi yang akurat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Ya, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Terima kasih banyak pendengar. Akhirnya saya harus pamit ya. Dan jangan kemana-mana. Semoga hari Anda menyenangkan, hari Anda menjadi semangat yang baik ya, dan juga mendatangkan kebaikan, kesuksesan dan juga keberkahan. Amin, amin, amin, amin. Dan kita senantiasa diberikan kesehatan serta umur panjang. Oke, tetap berpikir positif, bertutur positif dan bertindak positif. God bless you. Bye bye.

0: Aduh. Telingaku sakit sekali. Aduh, sakit sekali. Kenapa tiba-tiba berdengung ya?
1: Terkadang kita mengalami dan merasakan telinga berdengung tanpa tahu penyebabnya. Karena biasanya timbul secara tiba-tiba. Mengapa hal itu dapat terjadi? Telinga berdengung sering disebabkan oleh paparan suara keras, penumpukan kotoran telinga, bisa juga karena infeksi atau faktor penuaan, juga karena penggunaan obat-obatan tertentu. Kondisi inilah yang menjadi tanda adanya kerusakan sel di dalam telinga atau gangguan pada saraf pendengaran yang memicu bunyi berdenging, berdengung, atau berdesis secara terus-menerus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimana saja berada. Bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda siang hari ini, hari Rabu 3 Juni 2026. Nah, di cuaca yang cerah sih ya, tapi ada sedikit awan-awan agak kelabu seperti itu ya. Antisipasi tentunya pendengar ya, cuaca yang tidak menentu, dan semoga aktivitas kita semua berjalan dengan lancar di hari ini. Dan program 1 masih terus menemani Anda siang hari ini.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
1: Amit. Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

Iya, pendengar, bahan-bahan plastik ya, atau plastik, terus bahan wadah yang berbahan plastik, pokoknya yang berplastik seperti itu ya, ini harganya naik hampir 2 kali lipat, bahkan 2 kali lipat mungkin ya. Iya, namun ini informasi dari Badan Pusat Statistik ya, ini mencatat impor plastik dan barang dari plastik ini malah melonjak ya, 12,40% sepanjang Januari hingga April 2026 di tengah kenaikan harga imbas perang di Timur Tengah. Dan ini dikatakan secara rinci, volume impor plastik naik 12,40% dari 2,08 juta ton pada Januari hingga April 2025 dan menjadi 2,34 juta ton di tahun ini. Begitu juga dengan yang lainnya, ini naik 9,71% dari 43,38 miliar US dolar ya, menjadi 3,71 miliar US dolar seperti itu. Jadi dikatakan untuk impor plastik dan barang dari plastik sebesar 371 miliar US dolar dengan volume 2,34 juta ton gitu ya, dikatakan oleh Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini. Ya, dan ya berarti apa ya, masih permintaan masih cukup tinggi seperti itu ya, walaupun harganya naik namun permintaan di pasar plastik dan barang-barang berbahan plastik ini masih cukup tinggi berarti ya. Oke, okay, itulah ya pendengar, mungkin bisa kalau memang mahal ya di efisiensi pemakaian plastik ya, supaya tidak terlalu apa ya, mengurangi sampah plastik juga ya, dan mengurangi pengeluaran biaya plastik juga pastinya ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, pendengar, produk yang dihasilkan oleh teknologi kecerdasan buatan atau AI, baik teks maupun visual, ini dikatakan oleh pakar perlu mendapat perhatian karena meski hasilnya tampak meyakinkan, produk ini berpotensi tidak akurat. Ya, halusinasi ini adalah salah satu isu yang kerap terjadi pada model AI ya, dan memicu keluaran yang tidak akurat, menyesatkan atau tidak koheren. Jadi karena algoritmanya menemukan pola dalam data yang tidak ada atau ini menafsirkan pola tersebut secara tidak tepat. Nah, ini juga dikutip dari Kaspersky. Pendengar, ada beberapa alasan AI ini berhalusinasi. Dalam banyak kasus, kondisi ini terjadi akibat kombinasi beberapa alasan sekaligus. Ya, salah satu pemicu halusinasi ini adalah model AI tidak memiliki cukup data pelatihan untuk memberi hasil yang komprehensif dan akurat. Dan ini di sisi lain, terlalu banyak data pelatihan juga ini dapat memicu halusinasi jadinya ya, karena terlalu banyak gangguan data yang tidak relevan tertukar dengan informasi penting yang diperlukan. Nah, jadi bias ini dalam data ini juga bisa menjadi pemicu kesalahan dalam data yang diberikan AI gitu. Ya. Jadi AI juga bisa membuat asumsi dan kesimpulan yang salah dari informasi yang telah diberikan pengguna. Jadi resiko halusinasi sendiri ini membuat pentingnya manusia ini dikatakan untuk melakukan evaluasi sebelum produk buatan AI ini Anda gunakan ya, atau dirilis ke publik. Jadi kesalahan akurasi berpotensi menyesatkan jika produk akhir yang dikembangkan dengan bantuan AI ini Anda rilis atau dirilis oleh individu atau instansi terpercaya. Itulah ya pendengar. Jadi dikatakan kita tidak boleh percaya 100% ya kepada AI. Jadi harus dievaluasi dulu sebelum di-share seperti itu ya. Kalau memang Anda melakukan pencarian melakukan pencarian di AI seperti itu dan akan di-share ya. Itulah pendengar, semakin canggih tapi kita harus lebih teliti lagi ya, agar semuanya ya lebih sama-sama terkoreksi seperti itu ya, dari AI dan juga si manusianya ya.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saya Danusya senang sekali bisa kembali lagi menyapa Anda dalam RRI Net Obrolan Budaya dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dan di edisi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang sesuatu yang juga penting untuk selalu kita perbincangkan, untuk selalu kita hadirkan di RRI Net Obrolan Budaya. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang melestarikan warisan budaya melalui produk asli Papua. Dan pastinya banyak hal yang juga nantinya bisa Anda saksikan. Apa saja yang nanti akan kita perbincangkan? Saat sekarang ini saya berada di Galeri Melanesian Store. Saya bersama dengan kakak Ceyan Dedai dan kakak Andre Marien. Halo kakak-kakak. Halo. Sebelumnya terima kasih nih Sukasi Jintorang, tim RRI Net Obrolan Budaya hadir mengobrol-ngobrol tentang ini banyak sekali karya-karya budaya yang ada di Galeri Melanesian Store ini. Tapi saya mau mulai dulu, mungkin kakak Cey bisa ceritakan sedikit ini awal sampai bisa hadir Galeri Melanesian Store ini seperti apa?
1: Mungkin menjadi keresahan kita ya, untuk anak-anak Papua sendiri. Kebetulan saya juga anak Papua, yang mungkin melihat bahwa banyak sekali UMKM-UMKM lokal yang mungkin belum memiliki tempat ataupun wadah untuk memasarkan produknya mereka. Jadi memang awal usaha kita itu dengan nama Subitu, kita yang berkembang di bidang konveksi ataupun pakaian jadi. Setelah itu ada pengembangan bisnis menjadi toko oleh-oleh, yaitu Melanesian Store, di mana kita merangkul UMKM lokal untuk menjadi mitra kita. Jadi di dalam galeri ini bukan hanya kaos yang produk kita, tapi banyak produk-produk yang kita ambil dari produk UMKM.
0: Berarti yang dihadirkan di Galeri Melanesian Store ini adalah produk-produk contohnya tarolah kaos yang apa namanya tulisannya tuh tulisan tentang Papua begitu ya, sesuatu tentang Papua lah ya.
1: Iya, jadi kalau di luar Papua tuh orang mengenal dengan melestarikan budaya Papua lewat desain. Jadi bisa berupa gambar maupun tulisan. Karena melihat perkembangan zaman itu, mungkin sebagian orang tua maupun anak muda tuh mulai melupakan kebudayaan. Karena mungkin melihat bahwa akan dibilang kuno atau kurang gaul begitu ya. Jadi kita coba dengan produk yang lebih modern, mungkin dengan pakaian jadi, kaos yang sering digunakan, tapi gambarnya itu ciri khas Papua.
0: Oh iya ya, betul sekali ya. Berarti kan yang namanya kaos ini juga dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman selalu ngetren dengan berbagai model dan gambarnya begitu ya.
1: Benar kak.
0: Dan kemudian diselipinlah sesuatu yang berbau khas Papua di dalam kaos itu tadi begitu. Seperti misalnya yang digunakan ini, kalau ini kemeja ya.
1: Iya, kalau ini kemeja, kalau kaos mungkin dengan ciri khas Papua. Jadi kalau Subitu itu dikenal dengan kaos asli Papua. Karena produknya itu langka, artinya hanya didapatkan di galeri kita, gak ada di tempat lain.
0: Tidak dan ada di tempat lain ya?
1: Gak ada di tempat lain, hanya di tempat kita. Jadi salah satu produk kaos asli Papua yang memang mengangkat kebudayaan Papua lewat gambar atau desain.
0: Dari keresahan itu Kakak C, itu kan untuk bisa menghadirkan galeri yang ya mungkin kalau saya bilang se-epic inilah. Karena Tong tadi juga sudah lihat-lihat bersama dengan tim ini kan banyak sekali, bukan hanya saja kaos, tapi banyak karya-karya, banyak produk-produk asli Papua yang juga terpajang di sini, yang nanti juga pemirsa, pendengar juga bisa menyaksikan dalam obrolan kita hari ini. Nah, ini bisa menghadirkan galeri ini pasti juga ada perjuangan tuh.
1: Perjuangan panjang, perjuangan panjang ya. Jadi waktu awal-awal COVID itu fashion tuh bukan menjadi pilihan utama dari customer ataupun tamu yang berkunjung di tempat kami. Jadi melihat COVID terjadi, keperluan untuk fashion itu bukan menjadi pilihan utama selain makan dan minum. Terpaksa kita melihat bahwa ada permintaan dari customer dengan produk-produk yang lain. Contohnya mereka tuh pengen ketika datang ke Kota Sorong, yang mungkin tujuan utamanya mereka tuh Kerajaan Ampat. kenapa kota Sorong tuh selalu jadi hanya tempat transit yang langsung orang itu pulang? Kenapa dia nggak menghabiskan uang juga di kota Sorong? Ternyata nah, di kota Sorong tuh masih banyak pilihan produk lokal yang mungkin unik-unik yang kurang kurang dikenali oleh tamu-tamu yang datang ketika melakukan kunjungan ke Raja Ampat. Jadi dengan hal seperti itu, saya merasa bahwa kalau bukan kita yang mulai nih, siapa lagi gitu lah. Kalau memang mungkin banyak LSM yayasan yang lain yang sudah berjalan, mungkin kita juga sendiri sebagai anak Papua membantu untuk mendongkrak orang-orang yang datang untuk lebih melestarikan budaya dengan melestarikan produk lokal.
0: Nah ini satu pertanyaan ini mungkin Kak Kece tanpa mengecilkan karya produk-produk budaya yang ada di sini begitu, tapi kan tolong tahu sendiri seiring perkembangan zaman juga kan anak-anak muda tuh kadang-kadang mau yang modern-modern. Kalau dong lihat yang agak berbau-berbau budaya meskipun juga sudah dikemas secara kreatif begitu, tapi kadang macam tergaul kah? Kenapa tetap bersikeras C dan Kakak Andre ini mau pilih pokoknya tong harus hadirkan identitas kepapuaan di galeri Melanesian Store ini? Oke, sambil nanti bisa ditambahkan juga sama Kakak Andre.
1: Oke, siap. Kalau buat saya sih sendiri, ini kebudayaan tuh kayak jati diri ya, yang tidak bisa terlepas dari kita. Gitu. Jadi kalau buat saya kenapa? Karena dia punya nilai ciri khas tersendiri. Mungkin kalau kaos, semua kaos sama, tapi kalau kaos yang desain Papua tuh pasti beda. Begitupun dengan produk-produk yang lain. Contohnya tas itu banyak, tapi yang ciri khas Papuanya itu yang membedakan dan tidak ada di tempat lain. Itu yang membuat orang tuh ketika mau beli produk kita harus kesini karena tidak ada di tempat lain. Jadi dia punya nilai jual tersendiri. Gitu sih Kak.
0: Nah kalau ke Kakak Andre tentang identitas kepapuaan, kenapa tetap mau tampilkan identitas kepapuaan ini di tengah banyak hal yang juga ya lebih modern juga lah, mungkin saya bisa bilang begitu Kakak Andre.
2: Terima kasih Kakak Danu. Dari saya sebenarnya begini, kita sebagai atau kami sebagai anak adat itu punya kewajiban untuk melestarikan apa yang sudah kita punya leluhur itu turunkan. Nah modelnya bermacam-macam. Jadi untuk melestarikan itu kan bisa dengan menjaga kita punya budaya-budaya baik, kita punya kearifan lokal, kita punya ya local wisdom seperti itu lewat banyak jalur. Nah sekarang kan eranya sudah modern. Jadi bagaimana kita anak-anak asli Papua yang ada di tanah Papua ini tetap bisa hadir dalam komunitas global, tapi dengan identitas kebanggaan kita masing-masing. For example, semua masyarakat Nusantara dari Aceh sampai dengan Papua itu punya budayanya beda-beda dan itu kaya. Sehingga orang akan melihat unik di mana kita sebagai anak-anak Papua sendiri tetap bangga dengan kita punya kearifan lokal dan kita akan menyampaikannya kepada saudara-saudara kita yang lain dan itu akan menjadi kasana yang luar biasa bagi budaya bangsa lebih besar lagi di skala internasional. Jadi kenapa saya pakai nama Melanesian? Ya, Melanesia adalah ras yang mendiami tanah Papua, sebagian tanah Papua. So, kalau kita melestarikan budaya Melanesia, someday kita akan menjadi wajah bagi Indonesia di negara-negara lain di dunia. Dan itu kita harus lakukan lewat usaha-usaha seperti ini. Karena banyak bidang. Kalau kita lebih fokus memang untuk membangun ekosistem kreatif melalui usaha kecil menengah itu.
0: Oke, baik. Ini baru awal pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Masih banyak lagi yang nanti akan kita perbincangkan di RRI Net Obrolan Budaya dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pastinya masih langsung dari Galeri Melanesian Store.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Net Obrolan Budaya, masih bersama saya Danusyah, dan saya juga masih bersama kakak C. Yandidai dan kakak Andre Marientong, masih berada di Galeri Melanesian Store. Seperti yang nanti juga pemirsa bisa lihat, bisa saksikan bahwa di sini banyak sekali produk-produk lokal yang hanya bisa didapatkan di sini. Jadi kamu pemirsa dimanapun kamu berada, kamu mungkin ada di luar negeri yang juga kebetulan mungkin nonton, kalau kamu datang ke Papua atau mungkin kamu mau ke Raja Ampat, nah kamu bisa singgah di Galeri Melanesian Store untuk bisa mendapatkan oleh-oleh khas Papua. Saya mau tanya-tanya lagi ke Kakak C. Di sini ada apa saja kah, Kakak C?
1: Kalau di sini ada kaos, ada aksesoris Papua, ada souvenir, ada mahkota Papua, dan juga ada makanan serta herbal Papua.
0: Dari mana saja kalau dari Papua?
1: Kalau dari Papua memang sasaran kita awalnya tuh produk lokal yang ada di wilayah Sorong Raya, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Hanya memang sampai sejauh ini kita sudah mengambil produk juga dari Merauke dan juga Kaimana. Kalau dari Merauke dan Kaimana itu mereka punya produk itu teh sarang semut, minyak buah merah, ada madu pokos dan juga minyak kemiri. Kalau dari Kaimana itu ada keripik pisang.
0: Kalau aksesoris-aksesoris yang identik-identik yang sangat sering dicari juga apa saja di Galeri Melanesian Store?
1: Mungkin kalau aksesoris seperti mahkota yang kita gunakan ya, karena ini merupakan salah satu budaya Papua. Contohnya seperti ketika ada kunjungan tamu datang ke Papua, pasti akan diberikan, disambut dengan dipakaikan mahkota. Seperti mahkota mungkin ada berbagai jenis, ada dari bulu ayam dan juga bulu kasuari. Kalau yang kita gunakan ini dari bulu kasuari.
0: Noken?
1: Noken juga.
0: Bermacam-macam?
1: Bermacam-macam. Mungkin kalau yang ada di sini ada noken kulit kayu, ada juga noken asmat, ada juga noken tikar, dan juga ada noken rumbai dan juga rajut yang dirajut dari benang, dan juga noken bulu kasuari.
0: Ini sampai tas rajut, gelang juga ada, topi. Kalau yang di tompu belakang ini apa, Kakak C?
1: Kalau ini paketan baju adat. Jadi kan kalau mau digunakan sudah ada atasan dan bawahannya. Kalau dulu dikenal orang masih menggunakan kain rumput. Kalau ini modifikasinya menggunakan kulit kayu, jadi dia lebih tertutup.
0: Ini ya.
1: Iya.
0: Dan ini kan tadi dikatakan sama Kakak C juga, bukan hanya apa namanya kaos yang juga didesain sendiri, dibuat sendiri sehingga memang betul-betul bernuansa Papua, tapi melibatkan juga yang bisa membuat noken misalnya, mama-mama Papua, orang-orang asli Papua juga diajak untuk bisa menghasilkan karya mereka di sini ya. Oke, itu kira-kira juga prosesnya seperti apa, Kakak C?
1: Prosesnya karena memang awal kita punya kebutuhan untuk produk-produk oleh-oleh yang ada di Kota Sorong. Jadi kita coba untuk mencari UMKM-UMKM lokal. Jadi memang UMKM lokal ini mereka memang belum punya wadah yang mengumpulkan semuanya. Jadi memang untuk mendapatkan satu-satu setiap UMKM tuh kita mencari. Ketika mungkin ada kegiatan, kita ngelihat oh ada UMKM ini, coba kita berkenalan, bertanya tentang produknya seperti apa, kita ajak untuk kerjasama. Kalaupun belum punya tempat untuk dipasarkan produknya, tempat kita tuh terbuka untuk kalian semua.
0: Oh, berarti Kakak C juga bantu dorang, taruh dong punya jualan yang dong bikin.
1: Benar,
0: juga di sini ya.
1: Benar, karena memang untuk pelaku UMKM sendiri mereka semua masih standar rumahan. Karena memang kebutuhan untuk menjalankan bisnis itu paling besar operasionalnya tuh bangunan, tempat, dan juga gaji ya. Kalaupun mereka punya karyawan. Jadi itu memang masih terus dipertimbangkan bagi mereka, sehingga mereka memang masih standar rumahan lah, produksi rumahan. Kita coba hadir untuk membantu mereka memasarkan produk-produk mereka.
0: Tapi dalam prosesnya Kakak C, sejauh ini apakah memang banyak yang mau atau banyak yang produksi juga begitu?
1: Banyak yang mau, banyak yang produksi. Dan sistem kita di sini memang ada yang namanya sistem beli putus dan juga konsinyasi. Kalau beli putus berarti kan kita langsung beli dari tangan pertama, kita menjual lagi. Kalau konsinyasi, mereka harus titip ketika produk itu terjual, akan kita bayarkan. Ada dua sistem ini, karena kalau konsinyasi kita fokusnya lebih ke makanan, minuman, dan juga herbal karena ada tanggal expire. Ya, jadi kita mencoba membantu mereka, tapi mereka harus menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Contoh mungkin produknya harus seperti apa yang menarik, ya, menarik perhatian dari customer kita. Mungkin makanan tuh packagingnya bagaimana, izinnya bagaimana. Jadi kebutuhan tamu yang datang untuk membeli oleh-oleh itu bisa terpenuhi dengan produk-produk yang kita siapkan. Tapi sejauh ini hubungan kemitraan kita baik, kita coba untuk saling membantu setiap UMKM yang sudah bermitra dengan kita.
0: Yang paling sering dicari apa sih Kak Kece kalau oleh-oleh khas Papua, kalau ada tamu datang dari luar begitu? Dan biasanya tuh dong akses dari mana? Kenapa dong bisa tahu ada galeri Melanesian Store ini?
1: Mungkin kalau yang banyak dicari karena memang dari dulu kita terkenal dengan produk kaos asli Papua. Mungkin di Kota Sorong banyak ya untuk toko oleh-oleh sendiri, tapi dengan produk kaos asli Papua mereka merasa ada keunikan dari setiap produk yang kita produksi, khususnya kaos. Kalau produk aksesoris mungkin yang mudah dibawa seperti gantungan kunci, tas, souvenir, mungkin anting, gelang, kalung, ya itu yang banyak diminati untuk dibawa sebagai oleh-oleh.
0: Sorry, ini kan sudah dari 2017. Sudah lumayan lama hingga sekarang. Berarti dari Kota Sorong belum jadi ibu kota provinsi
1: Papua Barat. Dari Papua Barat.
0: Kalau Kakak Andre melihatnya, apakah ada juga perkembangan yang signifikan dari perubahan status begitu? Kota Sorong jadi ibu kota provinsi Papua Barat Daya, otomatis kan kesini-kesini sering ada juga berbagai event yang digelar, entah itu skalanya skala provinsi atau bahkan mungkin skala nasional. Dan hadirnya galeri seperti ini juga apakah memang bisa menjadi target khusus lah bagi orang yang datang untuk mencari oleh-oleh khas Papua, Kakak Andre?
2: Oke, Kakak Danu, jadi sebenarnya kita ini kan salah satu bagian dari pembangunan ekonomi kreatif atau industri kreatif yang ada di Kota Sorong kan. Saat sudah jadi provinsi kan harusnya lebih mudah lagi aksesnya untuk bisa lebih meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi kita lewat sektor kreatif seperti ini. Apa yang akan kita lakukan? Jadi sebenarnya Melanesian Store itu, kita punya produk itu akan bervariasi. Kan intinya kan produk pertama kaos asli Papua, dan kita pengembangan untuk souvenir dan oleh-oleh khas Papua. Nanti di bidang jasa pun bahkan sudah kita lakukan untuk mensupport, menstimulan teman-teman pelaku kreatif yang ada di Kota Sorong untuk benar-benar mereka mau bergiat, mereka mau bersaing di bidang industri. Contohnya kita sering bikin event juga dan terlibat di beberapa event-event skala lokal dan nasional. Tujuannya apa? Supaya kita bisa masukkan teman-teman pelaku-pelaku kreatif ini untuk nanti bisa menemukan mitranya secara strategis di event-event tersebut. Harusnya memang semakin mudah ketika ini jadi sebuah provinsi, semakin banyak kegiatan-kegiatan yang mempertemukan semua. Jadi kita punya marketplace yang menemukan antara investasi atau investor asing atau luar negeri, dalam negeri, dan juga kita sendiri dalam anak-anak semakin kreatif, semakin giat bikin produk-produknya supaya ketemu tuh antara permintaan sama penawarannya.
0: Dan UMKM juga akan terus hidup begitu dari bawah hingga ke atas. Seperti itu ya. Oke, kita jeda lagi dulu sejenak bersama dengan lagu berikut ini.

0: Anda masih menyaksikan RRI Net Obrolan Budaya dan saya masih berada di Galeri Melanesian Store. Tadi Tong sudah lihat lagu video klip dari kakak Andre Marien. Ternyata juga seorang musisi dan lagu-lagunya juga wah seperti yang tadi telah kita saksikan. Sedikit mungkin bisa ceritakan tentang karya-karyanya kakak Andre sebelum nanti kita juga akan ngobrol lagi nih lebih banyak nih tentang Galeri Melanesian Store.
1: Connect. Jadi sebenarnya semuanya ada benang merahnya.
0: Oh, jadi, ternyata seperti itu.
1: Yes. Mm. Jadi Melanesian itu adalah brand yang memang sudah kita kembangkan sejak lama melalui berbagai sektor kreatif. Nama Melanesian sendiri sebenarnya sudah ada dari tahun 2010-an. Hanya saja kita seperti komunitas berkembang kesininya kita angkat ini melalui produk-produk kreatif. Contoh. Sekarang berkolaborasi dengan Subito. Awalnya kan dengan Subito Kreasi Busana, kita bikin produk kolaboratif waktu itu kegiatan bersama event dari salah satu brand. Kita angkat tentang Melanesian Boy dan Girl. Apa itu Melanesian Boy ya? Anak-anak Melanesia, laki-laki. Melanesian Girl, anak-anak perempuan Melanesia. Itu adalah judul laguku. Jadi saya membuat sebuah lagu yang connected dengan produk kolaboratifnya dan connected dengan store ini. Artinya yang kuangkat adalah brand. Jadi saya mengubah musik saya, band dulu ya, band saya tuh menjadi sebuah brand. Jadi yang kita tampilkan ke orang adalah bagaimana orang mengenal, aware dengan kita punya brand ini melalui berbagai macam platform. Seperti itu. Salah satunya adalah musik. Jadi kalau Kak Danu dan teman-teman lihat lagu-lagu saya itu banyak sekali mengangkat tentang Papua dan khususnya tematik Melanesia.
0: Berarti sekalian bisa ini juga ya, mempromosikan berbagai aksesoris yang ada, mulai dari kaos yang memang juga asli diproduksi dari Galeri Melanesian Store ini ya. Mungkin bisa ditambahin lagi cerita tentang hasil-hasil produksi yang ada, mulai dari kaosnya dan lain sebagainya nih.
2: Iya, jadi kalau untuk produksi kaos sendiri itu dengan brand Subito ya. Jadi untuk pabriknya itu kita ada di Papua, di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahan bakunya, kainnya memang kita ambil dari luar, hanya memang kita produksi di pabrik sendiri. Jadi dari pemotongan kain, sablon, jahit sampai tahap finishing untuk produknya siap dijual. Gitu.
0: Oke, okay. Ada banyak penghargaan juga yang telah didapat. Kira-kira sejauh ini penghargaan apa saja kah itu Kak Kaci?
2: Iya, kalau penghargaan mungkin setiap ada event ataupun kegiatan kita coba untuk selalu ngikut. Karena memang kita coba untuk membranding, jadi orang selalu akan kenal kita gitu. Mungkin saya akan sampaikan itu penghargaan paling yang mungkin saya rasa paling tinggi ya dari semua penghargaan yang pernah saya dapatkan, yaitu
0: yang
2: dari
0: yang paling andalan
2: ya, itu dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi itu penghargaan Parama Karya untuk pengusaha lokal yang ada. Jadi itu memang kita audisinya seluruh Indonesia, seluruh Indonesia disaring dari provinsi. Ketika provinsi itu terpilihlah 10 perusahaan terbaik dan kita diundang untuk ke istana untuk menerima penghargaan itu.
0: Wow, luar biasa. Tung tepuk tangan dulu kapa. Dan memang hal ini juga jarang terekspos nampaknya. Jujur aja saya sendiri baru tahu ini Kakak C. Kakak Andre. Tapi berarti memang sudah punya label sebagai pengusaha lokal nih kakak-kakak berdua. Sejauh ini juga bagaimana sih bermitra entah itu dengan pemerintah daerah atau bahkan pemerintah pusat, dan sejauh ini bentuk kemitraannya seperti apa? Apakah juga memang sering dilibatkan atau bahkan mungkin ada support, ada bantuan dan lain sebagainya untuk terus bisa nih mengembangkan Galeri Melanesian Store ini? Kakak C dulu. Baru Kak Andre.
2: Oke, kalau untuk mengembangkan usaha memang dengan pemerintah itu kita bermitra ya.
0: Bukan jadi, berarti apa namanya pemerintah tidak support juga tidak bisa jalan ya, bukan berarti seperti itu.
2: Bermitra tapi kita bukan binaan. Artinya kita bertemu dengan pemerintah, kita sudah jadi, artinya jadi kita bermitra. Kalau kita binaan berarti kita bertemu dengan pemerintah itu kita belum jadi, akhirnya jadi dibina ketika bertemu.
0: Hingga jadi, iya. Diberi pelatihan dan seterusnya.
2: Iya benar, jadi kita adalah mitra pemerintah, mitra. Jadi untuk bermitra dengan pemerintah, kita bisa disebut sebagai vendor. Jadi kita coba menyediakan kebutuhan dari pemerintah. Jadi untuk sistem penjualan kita sendiri itu ada retail dan order. Kalau retail memang produk yang sudah ada, ketika orang datang mereka akan beli produk yang sudah tersedia. Kalau order berarti kita custom order, mereka akan order dulu baru kita melakukan produksi. Contoh mungkin beberapa dinas terkait, mungkin salah satunya yang pernah order ke kita mungkin dari Kominfo, perdagangan yang ada kebutuhan untuk pakaian, mereka order ke kita. Kalau dengan hadirnya Provinsi Papua Barat Daya, mungkin lebih ke aksesoris Papua seperti mahkota, noken, dan juga selendang atau tenun untuk diberikan ke tamu yang berkunjung ke tempat ke Papua.
0: Oke, kalau ke Kandre?
1: Sebelum jauh ya, tadi mungkin kita belum intro sedikit. Jadi saya dengan C, kami ini kan orang asli Papua yang ada di tanah Papua ini, di Kota Sorong. Jadi ini salah satu bentuk bagaimana cara kita untuk berbicara dengan semua kita punya saudara-saudara yang lain, bahwa untuk menjalani hidup, untuk bermasa depan, ada banyak pilihan. Salah satu yang kami tempuh dengan usaha seperti ini. Itu yang satu poin yang pertama mungkin ingin saya sampaikan. Dan saya ingin bilang bahwa semua orang punya kesempatan yang sama, semua orang punya peluang yang sama. Tinggal kita punya niat untuk bisa membangun, kita punya bisnis atau usaha. Bicara tentang bisnis berarti bermitra. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri atau hanya sekedar berdagang biasa yang menunggu konsumen datang. Kita harus menggandeng semua pihak. Ada pemerintah, BUMN, ada swasta, masyarakat adat, semuanya itu adalah mitra. Jadi kita harus menggandeng mereka sebagai bentuk membangun bisnis. Contohnya, kalau dengan pemerintah, mungkin kita lebih membutuhkan semacam regulasi. Bagaimana melindungi para pengusaha atau para pedagang, para usaha kecil dan menengah yang ada di Papua ini untuk bisa bersaing. Karena ini kan persaingan bebas nih. Nah, bagaimana caranya pemerintah bikin atur regulasi atau mungkin dengan pihak dari DPR dan lain-lain. Itu kita butuhkan. Terus investasi. Nah, mungkin dibutuhkan semacam peraturan yang bisa mempermudah investasi asing atau dalam negeri yang masuk ke Kota Sorong ini. Karena tidak mampu kita jalan sendiri, pasti kita butuh gandeng banyak pihak. Nah, jadi kolaborasi dari semua mitra-mitra strategis ini yang kita harapkan ada di sini. Kita sudah membuktikan, tapi kita semua dengan bersama-sama bergandeng tangan kita bisa lebih besar lagi, karena ini Kota Sorong, kota jasa. Kita punya keandalan utama adalah dari jasa. Jadi kita harus kembangkan industri dan ekonomi kreatif yang ada di Kota Sorong.
0: Dan apakah regulasi itu juga tertuang dalam undang-undang otsus? Nah, itu nanti biar pemirsa yang cari sendiri ya. Kita jeda lagi sejenak, masih di RRI Net, obrolan budaya.

0: Pemirsa dan pendengar, kalau tadi juga kita sudah ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kemudian galeri Melanesian Store ini terlibat atau bahkan bermitra atau bahkan diajak juga begitu ya oleh pemerintah misalnya, swasta dan lain sebagainya. Kemudian tadi sempat diungkapkan juga harapan dalam bentuk regulasi agar bisa terus berkembang ke depannya, dan kira-kira dalam segi permodalan ini sejauh ini juga seperti apa nih KKC?
1: Untuk modal ya, kalau mau menceritakan sejarah ya.

0: jalankan bisnis ini secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi kita bekerja untuk membiayai diri kita, untuk kemitraan yang mungkin dengan kita mungkin sejauh ini belum ada yang memberikan secara modal ya, untuk modal usaha, tapi mungkin secara kerjasama, promosi dan lain-lain.
1: Bantuan-bantuan seperti itu?
0: Mungkin bantuan-bantuan belum pernah atau mungkin belum ada ya. Mungkin dari apa kegiatan pemirsa ini, siaran ini ya, mungkin kita bisa lebih dikenal. Artinya kita bukan mau selalu meminta, tapi ketika kita diberikan pekerjaan, kita akan menyelesaikan pekerjaan itu.
1: Paling tidak bantuannya dalam bentuk kemitraan dalam berbagai event.
0: Siap,
1: karena kan
0: benar.
1: Di kota Sorong yang sudah jadi ibu kota provinsi ini juga sering ada event gitu ya. Itu pun kalau ada event juga difokuskan ya, tentang oleh-oleh khas Papua, tentang produk-produk lokal khas Papua, dan tidak bercampur. Karena biasanya sih saya kalau lihatnya kalau ada event tuh biasanya campur aja gitu. Tidak ada yang spesifik khusus seperti itu sih, jarang bahkan ya. Mungkin bisa ditambahin juga Kakak Andre, silakan.
2: Kemitraan, oke. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan di luar sana yang di Kota Sorong diselenggarakan oleh beberapa brand, oleh kegiatan mungkin dari pemerintah bahkan dari BUMN. Kita hadir itu memang kita beruntung karena kita bisa ambil peran untuk memasarkan produk kita, mempromosikan produk-produk kita. Memang benar, harus ada banyak kegiatan-kegiatan seperti pameran, eksibisi, dan lain-lain untuk benar-benar menciptakan pasar itu secara natural ya. Karena kebanyakan kan kita menunggu. Sebenarnya kita sendiri dari masyarakat umum ini, kita bisa buat event itu sendiri, supaya UMKM-UMKM dan para pelaku-pelaku kreatif itu mereka punya tempat untuk benar-benar bertemu, ya kayak ibarat pasar, marketplace, kita bisa menemukan penjual dan pembeli, investor dengan orang yang menerima manfaat dan lain-lain. Nah itu kan kurang, jadi harapan kita tuh kedepannya banyak kegiatan-kegiatan gitu. Kalau mengenai modal, uang dan lain-lain memang belum. Bahkan kalau bisa kita kasih tahu bahwa kita ini tidak pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah. Tidak ada satu rupiah untuk usaha. Mungkin lebih banyak itu ke kayak mereka pesan, eh ini kita butuh nih ada kegiatan. Jadi seperti konsumen seperti biasa. Itu yang sering kita lakukan dan itu baik karena kita bermitra dengan siapapun. Dan tentunya yang paling penting di sini kita menjaga bisnis dari hulu sampai hilir. Itu yang ingin kami lakukan dengan adanya Melanesian Store ini. Artinya ketika kita mau bikin jualan souvenir dan lain-lain seperti ini, noken, mahkota, ini kan nanti kita memberdayakan juga para pelaku usaha di rumah, rumahan. Jadi mereka juga ikut menerima manfaat dan seterusnya. Mungkin alat-alat yang ada di kita, kita bisa share dengan mereka sehingga kita bisa sama-sama maju. Dan itu di Sorong sendiri, eventnya di Sorong, mungkin bikin galerinya di Sorong, teman-teman pelaku usahanya yang produksinya itu dari anak-anak Sorong sendiri, sehingga ekonomi berputar di kota ini sendiri.
1: Dan berkesinambungan terus-menerus gitu ya.
2: Sustainable ya.
1: Tapi sejauh ini juga Kakak Andre, Kakak Cey, respon dari masyarakat yang ada di Kota Sorong, yang datang atau katakan yang beli itu kebanyakan dari mana sih?
2: Kalau biasanya ya, kebanyakan tuh memang teman-teman yang lagi perjalanan dinas atau mungkin lagi perjalanan bisnis ke Kota Sorong dan juga wisatawan. Jadi kalau Melanesian Store sendiri untuk kalangan wisatawan sudah cukup dikenal. Jadi mereka sudah menjadikan rujukan buat beberapa rekan-rekan mereka jika datang ke Sorong, mampir ke Melanesian Store untuk bawa oleh-oleh. Dan juga produk core-nya kita, inti kita adalah kaos asli Papua itu. Karena mereka sudah suka dengan kualitas bahan dan desainnya. Jadi secara brand kita sudah ya puji Tuhan banyak yang sudah kenal. Jadi untuk para wisatawan itu paling banyak. Setelah itu baru mungkin teman-teman dari para perjalanan-perjalanan dinas dan juga bisnis. Untuk masyarakat lokal ada.
1: Anak-anak Sorong
2: ada. Mereka biasa pesan baju juga di sini. Mereka punya desain sendiri, jadi kita bisa custom juga.
1: Oh, bisa custom.
2: Benar.
1: Oke.
2: Kita arahkan. Jadi saya kadang-kadang gambar-gambar sedikit, gimana kayak gini cocok tidak. Oh iya kakak, sedikit begini lagi. Dia punya apa, orangnya mungkin lebih kartun lagi. Nah, itu kita bantu untuk desainkan mereka punya ini. Setelah itu ya kalau sudah oke, revisi-revisi segala macam sudah oke, mereka langsung order custom. Biasanya berapa lusin gitu langsung.
1: Siapa tahu nanti besok-besok RRI juga bikin
2: harus dong,
1: custom
2: harus
1: ya.
2: Dong. Harus, harus.

0: Nah, kalau wisatawan mancanegara sudah sampai kemana? Sudah sampai terdengar kemana nih Melanesian Story ini, Kak Andre?
1: Hampir semua ya, Eropa ya, Australia, ya Amerika, dari digital, dari era digital, dari media digital, dan juga dari teman-teman para pelaku tour trip itu. Karena kita kan bekerja sama juga dengan teman-teman tour travel.
0: Oh iya.
1: Benar. Dan teman-teman sopir bandara gitu-gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi kita di sini memberikan juga bonus kepada para sopir bandara atau guide lah istilahnya. Kalau mereka bawa tamu ke sini, kita kasih bonus buat mereka. Jadi sistem tips lah kayak di Bali, di daerah wisata lainnya seperti itu. Karena memang ini kita menghidupi semuanya.
0: Iya.
1: Jadi kita tidak memikirkan kita sendiri, tapi dari usaha ini kita harapkan bisa efeknya itu ke semuanya,
0: kesinambungan itu
1: tadi yang paling itu,
0: penting benar, ya. Dari benar. Hulu ke hilir itu tadi
1: benar, kan,
0: ya. Nah, nanti di sesi terakhir kita kira-kira pendengar pemirsa bisa cari di mana saja store atau bisa kepo-kepo di mana saja untuk bisa mengakses berbagai produk khas Melanesian Store ini, nanti akan kita obrolin di sesi berikutnya.

Ya, pendengar dan sambil di sini sudah menemani Anda di obrolan budaya. Dan selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di Grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0 melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menatap Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di Timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama Timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun dia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak Timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandang sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain di lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan satu set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
3: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan Joao Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bolt 6, 7.
0: Pecinta bulu tangkis hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama ini mengucapkan syukur alhamdulillah tidak ada kesalahan apapun. Untuk keseluruhan aku cukup puas untuk bisa menangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan.
5: Apakah menurut kamu lawan hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa jalan nyaman di atas lapangan?
4: Enggak sih, memang Sung Soo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut, siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu dengan Jonathan. Siapapun, ya saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pastinya, siapapun yang memenangkan pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joaquin, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Match Day Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Match Day Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kut Nova menyampaikan, Pak Marci ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita.
3: Tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya di pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani dua pertandingan pada ajang FIFA Match Day. Pada FIFA Match Day kali ini Indonesia akan menjamu dua lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang, sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tesnya di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dari Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita yang sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

Ya, pendengar baru saja yang mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Programa 1 Sorong. Dan pendengar, saat lagi saya menemani Anda di Torang Indonesia.

0: Torang Indonesia.
1: Iya, Torang Indonesia. Siang hari ini saya menemani Anda pendengar bersama saya Dwi yang bertugas di hari Rabu 3 Juni 2026 Torang Indonesia. Silakan 3242222 dan 08123868703 siang hari ini. Siang yang cukup cerah ya, sangat cerah sekali, bukan cukup ya. Sangat cerah sekali ya. Silau ya matahari siang hari ini. Kemarin juga tuh panas ya. Nah, hari ini juga sama cuacanya cerah dan menemani suasana siang hari Anda yang lagi istirahat siang atau mungkin yang masih tetap sibuk dengan segala aktivitas Anda ya. Silakan untuk Anda yang bergabung 3242222 dan 08123868703. Saya terima kontak pertama saya. Oke, ini storing ya. Halo. Halo, selamat siang.
2: Indonesia.
1: Iya, selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
2: Dengan DXW.
1: DXW, silakan DXW. Lagu-lagu saya bacakan dulu. Siang hari ini ada Mickey dengan I Don't Want to Let You Go, ada Drive dengan Janji, ada Bitri dengan Andaikan Bisa, Casanova dengan lagu Jomblo, ada Ahmad Dhani dengan Sadis, Ageng Kiwi dengan Hati Adalah Hati, ada Beat ID dengan Jatuh Cinta.
2: Halo. Mm-hmm. Oke, ada Ngewon Let You Go lagunya yang tadi pertama.
1: Oke. Hmm.
2: Buat seorang saja yang mungkin lagi monik juga di putaran-putaran gitu, sama siang, sama istirahat, dan nanti yang lagi masuk semua. Semuanya salam jumpa.
1: Oke.
2: Yang berhati, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat siang di Torang Indonesia siang hari ini ya. Silakan 3242222 dan 08123868703 ya. Juga suasana siang hari arus lalu lintas juga cukup ya, tidak terlalu padat ya. Oke, mungkin karena panas juga ya, mau keluar tuh malas ya, apalagi kalau panas-panas cuaca siang hari seperti ini ya, kayaknya enaknya ngadem dalam rumah ya. Yang mungkin mau tidur siang juga, duh harus pasang AC, kipas angin kayaknya nih. Ya, dan masih di Torang Indonesia menemani Anda siang hari ini sambil menantikan gabungan Anda pendengar. Saya hadirkan saja dulu lagu yang sudah di request ya. Ini dia untuk Anda semuanya lagi di jalur RRI Program 1 Sorong.

0: apa?
1: Kamu harus dengerin aku dulu.
0: Udah gak ada gunanya kamu mau ngomong apapun. Aku udah gak mau dengerin apapun alasannya pun, aku udah gak mau tahu.
1: Please.
2: Woi, ngapain tengah jalan? Minggir dong.
3: Ini sih urusan cinta-cintaan nih kayaknya nih.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Torang Indonesia.
1: Ya, Torang Indonesia masih menemani Anda pendengar ya siang hari ini. Lagu-lagu yang masih ada di list siang hari ini Torang Indonesia. Ada Bitri dengan Andaikan Bisa. Ada Casanova dengan lagu Jomblo. Ahmad Dhani dengan Sadis. Ada Ageng Kiwi dengan Hati Adalah Hati. Ada Drive dengan Janji. Beat ID dengan Jatuh Cinta. Dan Brand New Strum dengan Pergi. Itulah lagu-lagu yang ada di list siang hari ini ya di Torang Indonesia. Selamat siang aja pendengar untuk Anda yang masih tetap beraktivitas ya. Mungkin masih banyak pekerjaan harus diselesaikan ya. Namun siang hari ya namanya siang ya kadang rasa ngantuk ini datang melanda ya. Ya, apalagi untuk Anda yang mungkin kurang istirahat malam juga ya, sudah dari pagi udah cukup sibuk ya. Namun masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, mungkin bisa basuh muka ya agar menghilangkan rasa ngantuk gitu ya. Oke, dan masih di Tarang Indonesia 324222 dan 08123888703 ya. Dan masih di awal-awal bulan, pastinya semangat awal bulan ya. Ya, dan juga untuk Anda juga ya pendengar yang lagi mobilitasnya cukup tinggi di luar, ini kayaknya memang harus memakai mantel ya ketika mengendarai kendaraan roda 2, terutama ya dengan cuaca yang cukup terik ya. Dan tetap jaga asupan air agar kita tetap terhidrasi ya pendengar, apalagi untuk Anda yang aktivitasnya lebih banyak di luar ruangan ya, dengan cuaca seperti ini tetap terhidrasi dengan minum air putih yang cukup pastinya. Yang di ruangan AC juga tuh ya tetap ya harus sediakan air. Mungkin memang ruangan cukup sejuk ya, jadi tidak terlalu terasa haus, tapi tetap ya kebutuhan tubuh kita ya asupan airnya ini minimal 2 liter ya. Oke deh mendengar, dan masih di Tarang Indonesia, saya hadirkan saja dulu ya, ini dia untuk Anda dari Ageng Kiwi, dari Dengan Hati Adalah Hati. Iya dong ya, hati adalah hatilah ya.

0: Torang Indonesia. Iya, Torang Indonesia masih menemani Anda pendengar dan lagu-lagu yang masih ada di list Torang Indonesia siang hari ini. Ada B3 dengan Andaikan Bisa, ada Ahmad Dhani dengan Sadis, ada Drive dengan Janji, dan Beat ID dengan Jatuh Cinta ya. Iya, dan itulah lagu-lagu yang masih ada di list siang hari ini. Dan saya coba terima lagi Torang Indonesia. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Torang Indonesia.
0: Selamat siang, Torang Indonesia. Silakan.
1: Itu dari yang pertama tadi apa judulnya?
0: B3 dengan Andaikan Bisa.
1: Iya, itu saja.
0: Oke, siap. Silakan.
1: Buat Mbak Dina, aku juga sampai dosen.
0: Makasih.
1: Ibuana, Ibu Ida, Ibu Artini, Om Asio, Mamado, Parete, sama Ibu Rete. Ada juga Ibu Farida, Bu Natalia, Bunda Ima, Bunda El, Bang Kutra Tengah, Bang Leman. Ada juga Daniel, ada juga Puja, Nona Vita, Pak Erik, Pak Widi, dan buat semua-semuanya saya jelah. Ibu Jati sama Mbak Cika juga, dan buat semua-semuanya saya jelah. Oke, buat Mbak Dwi, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang, Torang Indonesia. Terima kasih.
0: Terima kasih juga atas gabungannya siang hari ini buat Bang Luhut ya. Selamat siang juga buat Ibu Ana, Bidan Louis, Ibu Hartini. Selamat menikmati siang hari ini ya, cukup cerah sekali. Dan ada juga Ibu Nur ya di kilometer 13. Selamat siang juga buat Puja mungkin yang lagi sibuk ya. Dan buat semuanya saja ya di jalur ini. Dan saya hadirkan saja kalau begitu sambil menantikan gabungan Anda pendengar di siang hari ini Torang Indonesia. Ini dia lagu dari B3 dengan Andaikan Bisa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, Bringer sampai di sini sudah menemani Anda di Tarang Indonesia. Dan jangan kemana-mana, setelah ini saya menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut.

0: Iya, kondang kontak dangdut siang hari ini menemani Anda pendengar ya di hari ini, hari Rabu. Dan lagu-lagu yang ada di list kondang siang hari ini saya bacakan dulu. Ada Fania dengan Gulali, ada Roma Irama dengan Banyak Jalan Menuju Roma, Iis Rahmat dengan Biar Miskin Tak Pernah Hutang, ada Imam S. Arifin dan Nana dengan Bawalah Aku Kasih, ada Mega Selvia dengan Bang Kapan Bang, Benyamin S dengan Minal Minul ya, Intan Ali dengan Patah Arang, Inul Daratista dengan Penabur Cinta, Heidi Diana dengan Ella Elo Ojo Ngono, dan Hana Pratiwi ya, Hana Pratiwi dengan Sampai Hati. Itulah lagu-lagu yang ada di list kondang kontak dangdut siang hari ini. Saya terima pengontak pertama saya. Halo, selamat siang kondang.
1: Selamat siang kondang.
0: Iya.
1: Mamado.
0: Oh, Mamado. Iya, selamat siang juga Mamado.
1: Iya.
0: Iya, silakan. Sudah tahu list lagunya ya, sudah.
1: Banyak Jalan ke Roma.
0: Oh, Banyak Jalan ke Roma. Siap.
1: Iya. Salam-salam dulu untuk Puja di Bentuni, Salam Manis, sama Monica di Pulau Kasim, Ibu Hartini, Ibu Luis, Pak Rete Borete, Ibu Pendeta Nanuru, Bunda Els, Bunda Natalia, Tete Binda di Bogor, Ibu Farida di Halo, Pak Willy di Surya, Vicky Boy, Jeffrey, Ibu Novi, Ibu Ida, Ibu Anna, Bang Luhut di Tapanuli, Daif, dan semua-semua yang sedang mendengarkan siang ini, semoga terhibur. Untuk Badui tetap semangat,
0: iya,
1: sampai selesai tugas.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga buat Mamado yang sudah bergabung ya, pengontak pertama saya di kondang kontak dangdut. Silakan 324222 dan 0812-3868-8703. Pendengar saya masih buka untuk Anda di kondang. Saya terima lagi. Halo, selamat siang kondang. Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Daniel Dexwalun.
0: Daniel Dexwalun, silahkan. Daniel, sudah tahu lagu-lagunya ya, sudah saya bisa bacakan.
2: Ya. Tadi Penabur Cinta.
0: Penabur Cinta, oke. Okay.
2: Kirim kembali buat yang baru lewat tadi, Mamado, bersama Ibu Kopi juga di sini. Juga buat Bungu di ya siapa nuli? Ini El Nino lagi sungai panas sih. Senaro ke apa? Separuh di bagaimana panas apa tidak? Juga buat juga nanti masuk. Nanti sore setelah ini siapa nih? Sipat.
0: Iya, ini nanti Kakak Lucy.
2: Oh, Kakak Lucy.
0: Iya.
2: Oke, terima kasih.
0: Iya. Oke, terima kasih atas gabungannya buat Daniel Dexwalun. Ya, dan masih di Torang Indonesia 324 di kondang ya. Kondang kontak dangdut 324222 dan 0812-3868-8703 di siang jelang sore hari ini. Pukul 14.22 menit, kebersamaan kita saya hadirkan saja dulu ya, sambil menantikan gabungan Anda pendengar di kondang. Saya hadirkan lagu dari Roma Irama. Ini dia untuk Anda.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Iya, pendengar masih di kondang kontak dangdut 3242222 dan 08 12 38 68 87 03 siang hari ini ya. Dan saya terima lagi pengontak saya. Halo, selamat siang. Tolong kondang kontak dangdut.
1: Kontak dangdut, selamat siang kakak.
0: Iya, selamat siang juga dengan
1: ayo siapa? Ayo.
0: Nona Fika, iya ya.
1: Ada dangdut satu.
0: Oke.
1: Ya buat dangdut satu bilang namanya sama. Tekan 50, tekan 50 jenis.
0: Iya.
1: Lagunya apa?
0: Ini lagunya ada Fania dengan Gulali, ada Is Rahmat dengan Biar Miskin Tak Pernah Hutang, ada Imam S. Arifin dengan Bawalah Aku Kasih, ada Mega Sylvia dengan Bang Kapan Bang, ada Benyamin S. dengan Minal Minul, ada Intan Ali dengan Patah Arang, Heidi Diana.
1: Gulali.
0: Okay. Ya. Oke.
1: Ini kata siapa kan?
0: Dengan Dwi.
1: Kata siapa kita?
0: Dwi.
1: Iya. Gila. Jalan yang salam buat kata ni.
0: Makasih.
1: Selamat bertugas. Selalu menenangnya sekali sama selanda.
0: Iya, makasih.
1: Salam buat saya lagi. Mulai sekedarnya salam sang selalu. Ibu pendeta, Ibu Nafi, Ibu Hartini, Kakak Puja, Pak Esenli, Pak Lili, Pak Nese, Pak Nese, Yulnese, Ahir, Pak Sahlaku, Nyalan Lubunut, Mama Nina, bersama anak-anak nama dah. Itu saja
0: kakak
1: yang buat dangdut.
0: Iya, terima kasih juga atas gabungannya buat Nona Fika siang hari ini ya. Dan masih di kondang kontak dangdut pendengar 3242222 dan 08 12 38 68 87 03. Ya, siang jelang sore hari ini saya terima lagi. Halo, selamat siang. Kondang kontak dangdut.
2: Kondang kontak dangdut.
0: Iya, selamat siang.
2: Selamat siang, jelang sore waktu Indonesia Timur.
0: Iya. Oke, silakan Bang Luhut, sudah tahu list lagunya?
2: Belum.
0: Oke. Ini ada Is Rahmat dengan Biar Miskin Tak Pernah Utang, ada Imam S. Arifin dengan Bawalah Aku Kasih, Mega Sylvia dengan Bang Kapan Bang, Benyamin S. dengan Minal Minul, ada Intan Ali dengan Patah Arang, Heidi Diana dengan Ella Elo, Ojo Ngono, dan Hana Pratiwi dengan Sampai Hati.
2: Yang kedua saja lah, yang kedua tadi.
0: Yang kedua, Bawalah Aku.
2: Iya, Bawalah Aku.
0: Okay. Jangan.
2: Salamnya buat Mbak Di, selamat dulu sampai tuntas.
0: Makasih.
2: Terus ada juga Nona Fika yang berdan turun buat video ini di mana, dan untuk semua-semuanya saja lah. Tadi juga absen di Korea Indonesia, sekarang buat semua-semuanya saja lah.
0: Iya.
2: Oke, selamat siang kontak-kontak dangdut. Terima kasih. Horas,
0: terima kasih atas gabungannya buat Bang Luhut ya. Di kondang kontak dangdut 3242222 masih saya buka untuk Anda pendengar, dan di WhatsApp kami 08 12 38 68 87 03 ya. Cuaca masih tetap cerah dan ini kelihatannya masih cerah sampai sore nanti, masih cerah ya. Jadi untuk Anda yang mungkin berencana punya kegiatan sore hari, yang mau jalan-jalan atau yang mau olahraga nih ya, outdoor, aduh, yang mau jogging biasanya ya. Oke, dan sambil menantikan gabungan Anda masih di kondang kontak dangdut, saya terima lagi. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
3: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
3: Ibu Monica di Kasim.
0: Oh, Ibu Monica di Kasim. Silakan, Ibu.
3: Lagu apa ya, anak?
0: Oh iya, lagu-lagunya ini ada Iis Rahmat dengan Biar Miskin Tak Pernah Hutang.
3: Iya, itu sudah.
0: Oh,
3: Biar
0: ya.
3: Miskin sudah.
0: Iya. Iya, siap. Ya, silakan.
3: Salam-salam ke Ibu Artini, Ibu Ana, Midan Luis, Pak Rete, Ibu Rete, Puja, Pak Otis, Pak Leman. Pokoknya semua-semuanya lah.
0: Mm-hmm.
3: Untuk anak, Tuhan selalu menjaga dan memberkatimu.
0: Baik. Terima kasih.
3: Iya,
0: selamat siang juga buat Ibu Monica. Salam kompak selalu ya, Ibu Monica di Kasim ya. Oke, dan ini dia, saya hadirkan saja lagu yang sudah di request dari Fania.

Iya, dangdut ya. Di kondang kontak dangdut 324222 dan 0812-3868-8703. Pendengar, untuk Anda, saya masih buka ya di kondang siang hari ini. Lagu-lagu yang masih ada di list kondang siang hari ini, pendengar, ada Mega Selvia dengan Bang Kapan Bang, ada Benyamin S dengan Minal Minul, ada Intan Ali dengan Patah Arang, Hedi Diana dengan Ella Elo Ojo Ngono, dan Hana Pertiwi ya dengan Sampai Hati. Itulah lagu-lagu yang masih ada di list yang hari ini di kondang kontak dangdut ya. Dan pendengar, nanti di pukul 15 Anda dapat mengikuti berita dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Oke, ini di menit-menit terakhir kebersamaan kita ya di kondang kontak dangdut. Kalau Aike ini sudah belum ada yang bergabung. Oke, terima kasih kalau gitu ya untuk Anda yang sudah bergabung di kondang kontak dangdut siang hari ini ya, di menikmati waktu istirahat siang Anda maupun Anda yang lagi sibuk, dan RRI Program 1 masih terus menemani Anda. Dan satu lagu terakhir pendengar di kondang kontak dangdut yang sudah bergabung juga, terima kasih. Ini dia, saya

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Rabu 3 Juni 2026 diantaranya. Pemprov Papua Barat Daya lengkapi dokumen pendukung sengketa pulau antara Maluku Utara dan Papua Barat Daya. Dewas RSUD Selebi Solo optimis hadapi penilaian akreditasi. Bersama saya Dwi Widya Stuti, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Polemik tiga pulau Papua Barat Daya lengkapi data pendukung.
2: Proses penyelesaian status tiga pulau yaitu Pulau Sain, Pulau Piai, dan Kias menjadi objek klaim antara Papua Barat Daya dan Maluku Utara masih terus berlangsung di Kementerian Dalam Negeri. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrul menjelaskan bahwa Kemendagri telah beberapa kali mempertemukan kedua daerah untuk membahas memverifikasi data pendukung yang menjadi dasar klaim masing-masing pihak atas ketiga pulau tersebut. Dirinya menjelaskan pertemuan daring tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk. Dalam forum itu, kedua pemerintah provinsi memaparkan berbagai dokumen dan data pendukung secara daring. Selain pertemuan virtual, dalam waktu dekat akan digelar pertemuan tatap muka yang melibatkan perwakilan Biro Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat Daya untuk menyampaikan berbagai data yang menjadi dasar keyakinan bahwa ketiga pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah administrasi Papua Barat Daya maupun Maluku Utara. Ahmad Nasrul mendapatkan saat ini proses penyempurnaan data masih berjalan. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus melengkapi dokumen dan bukti pendukung sebelum kembali dibawa ke Jakarta untuk dibahas bersama Kemendagri.
3: Penyempurnaan itu yang sekarang ini sedang kita lakukan. Saat ini sedang berjalan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini data dukungnya sudah lengkap sehingga kita sudah bisa bawa kembali ke Jakarta. Tentu nanti Bapak Gubernur yang langsung akan memimpin tim untuk kemudian bawa berbagai data ini ke Jakarta. Tapi tentu nanti kita akan menunggu sambil berkomunikasi dengan Kemendagri kira-kira kapan waktu yang tepat. Tapi kami berharap, tentu pemerintah pemerintah berharap proses ini bisa clean selesai tahun ini, supaya karena ini juga menyangkut dengan rencana tata ruang wilayah kita, RT/RW kita. Kalau tiga pulau ini belum clean, maka RT/RW kita juga akan terus menggantung.
2: Ahmad Nasrul menambahkan kepastian wilayah tersebut sangat penting karena berkaitan langsung dengan penyusunan rencana tata ruang wilayah RT/RW Papua Barat Daya. Selama status tiga pulau ini belum diputuskan, penyusunan RT/RW masih terus dilakukan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Reni Madika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Mukti meresmikan Sekolah Program Revitalisasi PHTC Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Teluk Bintuni. Ada sebanyak 10 sekolah di tahun 2025, DSN 25 sekolah di tahun 2026 yang akan dibangun dan rehab.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan program revitalisasi satuan pendidikan se-Kabupaten Teluk Bintuni di SMP Negeri 2 Manimeri pada Jumat 29 Mei 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan melalui pembangunan sarana belajar yang aman, sehat, bersih, dan indah atau asri bagi peserta didik. Dalam sambutannya, Abdul Mukti menegaskan revitalisasi dan digitalisasi pendidikan merupakan program prioritas nasional untuk mendukung visi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Ia menjelaskan pendidikan berkualitas membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang madai agar proses belajar berlangsung aman, sehat, bersih, dan indah sesuai konsep sekolah asri.
5: Kami berusaha semaksimal mungkin agar pendidikan semakin terjangkau, pendidikan semakin merata, dan pendidikan semakin berkualitas. Kalau tahun ini kita sudah merealisasi revitalisasi untuk 16.167 satuan pendidikan, 10 yang di Teluk Bintuni, tahun ini 2026 mendapatkan 25, itu yang sudah PKS, sudah perjanjian kerjasama, berarti sudah lebih dari 100%. Insya Allah tahun ini kami sudah mengalokasikan yang sudah ada dalam APBN 14 triliun, kami alokasikan untuk 11.744 satuan pendidikan seluruh Indonesia, dan Pak Presiden menyampaikan arahan tahun ini ditambah 60.000, sehingga kalau 60.000 sudah masuk anggarannya, tahun ini insya Allah kita akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
4: Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Yohanes Manubi mengatakan kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi kehormatan besar sekaligus bukti perhatian pemerintah pusat terhadap kemajuan pendidikan di Teluk Bintuni. Ia menyebutkan di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2025 sebanyak 10 satuan pendidikan telah menerima program revitalisasi sekolah. Program tersebut dinilai membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan layak.
6: Kunjungan ini menjadi semangat dan motivasi luar biasa bagi kami, baik pemerintah daerah, para pendidik, maupun seluruh masyarakat, untuk terus bergerak maju, membenahi kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan, yang secara signifikan membantu dalam meningkatkan mutu lingkungan belajar menjadi aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah SD Impres Meriap Distrik Merde, Melkianus Terurba, mengapresiasi pemerintah pusat hingga daerah yang telah memprogramkan bantuan revitalisasi sekolah ini. Ia menuturkan, Meriap adalah salah satu sekolah yang berada di daerah 3T yang membutuhkan bantuan pembangunan.
7: Terima kasih juga kepada Bapak Presiden.
8: Pak Rasid bisa cosplay dulu jadi Menteri Pendidikan?
7: Dari sekolah-sekolah yang terdapat dalam 3T, yang terpencil, terdalam, dan tertinggal. Nah, ada banyak sekali perubahan terkait dengan pembangunan revitalisasi ini, sehingga dapat membantu juga anak-anak yang ada di
4: anak-anak SD Meriep mendapatkan rehab 2 ruang kelas dan 1 ruang kelas baru serta 1 MCK. Adapun pembangunan langsung dikelola oleh pihak sekolah dengan anggaran yang langsung dikirim dari pemerintah pusat ke rekening sekolah. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggota Dewan Pengawas RSUD Selebe Solo sekaligus Kepala BPKAD Kota Sorong Yoel Ogi Filem menyampaikan apresiasi atas berbagai persiapan yang telah dilakukan manajemen rumah sakit dalam menghadapi proses akreditasi.
9: RSUD Selebi Solo Kota Sorong terus mematangkan persiapan menjelang penilaian akreditasi yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Berbagai langkah pembenahan dilakukan, mulai dari kelengkapan dokumen hingga sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan. Anggota Dewan Pengawas RSUD Selebi Solo Kota Sorong sekaligus Kepala BPKAD Kota Sorong, Yoel Givelem, menyampaikan apresiasi atas berbagai persiapan yang telah dilakukan manajemen rumah sakit dalam menghadapi proses akreditasi. Menurut Yoel, berdasarkan pemantauan Dewas, tingkat kesiapan rumah sakit saat ini telah mencapai sekitar 80%. Ia optimis seluruh tahapan persiapan dapat diselesaikan sebelum tim survei melakukan penilaian.
10: Kami melihat dalam rangka persiapan ini sekarang ini sudah di posisi 80%. 80% yang dipersiapkan oleh tim itu sendiri. Harapan kita untuk nanti sampai di bulan November itu sudah ada di sekitar 100% lah. Sehingga itu sudah menjadi protap atau SOP yang telah dilalui oleh tim bahkan teman-teman di masyarakat Cirebon.
9: Melalui dukungan pemerintah daerah, Dewan Pengawas, serta seluruh pegawai, RSUD Selebe Solo Kota Sorong menargetkan dapat memenuhi seluruh standar yang dipersyaratkan dalam akreditasi, sehingga kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Sorong akan semakin meningkat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kelompok khusus DPRP Papua Barat Daya menggelar pertemuan bersama tokoh masyarakat dan lembaga masyarakat adat. Laporan Lucy Arebo.
11: Fraksi Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya menggelar tatap muka bersama tokoh masyarakat dan perwakilan lembaga masyarakat adat se-Papua Barat Daya guna menjaring usul saran dan aspirasi masing-masing tokoh masyarakat. Ketua Fraksi Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya, Franky Umpain, mengatakan tatap muka ini merupakan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan pemerintah sebagai bentuk penjaringan aspirasi masyarakat adat, tokoh masyarakat di Papua Barat Daya. Dengan tatap muka ini diharapkan agar program yang telah direncanakan oleh legislatif maupun eksekutif dapat tersampaikan kepada tokoh masyarakat untuk dilanjutkan kepada masing-masing anggota masyarakatnya.
12: PAP itu harus tersentuh dari kehadiran itu sendiri. Kita tahu bahwa ketika otos itu hadir ada tiga syarat utama, yaitu afirmasi, pemberdayaan, dan juga di beberapa keberpihakan. Kita dalam konteks ini yang menjadi banyak diperbincangkan adalah sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan hari itu di regulasi undang-undang otos sekarang itu kan ada tiga poinnya, Papua cerdas, Papua sehat, Papua produktif. Itu dalam diskusi hari ini juga itu keluar bagaimana masyarakat menginginkan ada sentuhan langsung dari pemerintah terutama terkait dengan program-program pendidikan terutama adik dan adem itu, setelah tadi kita diskusi, rupanya masyarakat banyak yang tidak tahu informasi itu, dan ada keluhan dari masyarakat bahwa program ini hanya hanya untuk orang-orang yang mengelola di dinas tertentu, dan ini hanya untuk kelompok-kelompok tertentu.
11: Pelaksanaan tatap muka bersama tokoh ini dihadiri seluruh tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat adat yang ada di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia, Sorong. Program Indonesia Pintar Aspirasi Anggota DPR RI Robert Kardinal jangkau 7.488 siswa di Papua Barat Daya.
9: Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Robert Jopi Kardinal, meluncurkan penyaluran program Indonesia Pintar Aspirasi tahun 2026 bagi ribuan pelajar di Papua Barat Daya. Program tersebut menyasar siswa jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Robert Kardinal menyampaikan bahwa total penerima manfaat PIP tahun 2026 mencapai 7.488 siswa yang tersebar di seluruh Papua Barat Daya. Rinciannya 3.570 siswa SD, 2.481 siswa SMP, serta 1.437 siswa SMA dan SMK. Sementara itu, untuk program Kartu Indonesia Pintar Kuliah masih dalam proses pengusulan.
13: Kita sudah katakan tadi, untuk PIP ini titip buat ibu-ibu atau orang tua. Anggaran tersebut dipakai hanya untuk kepentingan belajar. Jangan untuk yang lain. Jangan beli pulsa. Ini kan mulai masuk sekolah baru kan ya. Kalau terima sekarang pas-pasan ya deh. Mungkin sepatunya belum ada, kos kaki, baju. Ya kita cukup lah. SD, SMP, SMA kan sesuai kebutuhan dia kan. Jadi bisa membantulah pemerintah. Kita harus bersyukur pemerintah kita menyiapkan anggaran begitu besar. Puluhan triliun rupiah untuk apa?
9: Salah satu kepala sekolah penerima manfaat, yakni Regina dari SMP Negeri 3 Kabupaten Sorong, berharap program bantuan pendidikan tersebut dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak sekolah di Kabupaten Sorong, sehingga semakin banyak siswa yang terbantu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Buka Rakerda DPD RI di Raja Ampat, Wakil Gubernur ingatkan pengusaha properti dukung penataan kota yang berkelanjutan. Laporan Padli Ramdan.
14: DPD Real Estate Indonesia RI Papua Barat Daya menggelar rapat kerja daerah Rakerda 1 di Korpak Villa and Resort Kabupaten Raja Ampat, Selasa 2 Juni 2026. Rakerda pertama ini dibuka Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau dan dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan Setda Yosep Handi Mirino mewakili Bupati Raja Ampat. Rakerda 1 DPD RI Papua Barat Daya mengusung tema Sinergi Properti dan Ekowisata, Akselerasi Pembangunan Hunian Layak dan Investasi di Pintu Gerbang Papua. Dalam arahannya, Wakil Gubernur Ahmad Nasrau mengingatkan kepada pengusaha properti untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam pembangunan kawasan perumahan. Pengusaha diminta untuk tidak hanya memikirkan keuntungan semata, tetapi juga harus mendukung penataan kota yang lebih baik dan tidak semrawut. Menurut Wagub, anggota DPD RI dalam membangun satu kawasan baru harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan adanya ruang terbuka hijau RTH. Pihaknya patut mensyukuri karena untuk wilayah Papua Barat Daya, tutupan hutan atau penghijauan masih di atas 80%. Pemerintah provinsi, kata Wagub, berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola perizinan sehingga ada kepastian hukum bagi pengembang dalam menjalankan usahanya. Pemerintah daerah akan berupaya menghadirkan kecepatan dan kemudahan perizinan agar tidak menghambat investasi terutama dari pengurus RI.
15: Para pengusaha itu lebih mengejar profit dibandingkan kemudian memperhatikan lingkungannya, sehingga kemudian tata kotanya, tata kotanya menjadi semrawut, menjadi amburadul, dan tentu berdampak terhadap lingkungan. Nah, kita berharap bahwa RI Papua Barat Daya ini dalam pengembangan kawasan-kawasan baru betul-betul memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan, sehingga ruang terbuka hijau atau RTH-nya tetap menjadi prioritas untuk tetap disediakan.
14: Sementara itu, Ketua DPD RE Papua Barat Daya, Edi Filemon, menerangkan Real Estate Indonesia di Papua Barat Daya adalah organisasi yang termuda. Setelah pengurus DPD dilantik pada Februari lalu, maka dilakukan kegiatan rapat kerja daerah untuk menyusun berbagai program dalam satu periode ke depan. Menurut Edi, menjadi tanggung jawab bersama pengurus DPD RE untuk menyusun visi ke depan dan membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun kota yang terstruktur. RE memiliki tanggung jawab membangun daerah sehingga menjadi kawasan yang lebih hidup dan lebih tertata. Edi mengaku sudah berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
16: Visi kita adalah tahun ini, periode ini, ya, kita bersinergi dengan pemerintah untuk membangun kota. Membangun kota yang terstruktur. Ya, jadi kita tidak saya berharap kita tidak sembarang membangun. Ya, jadi kita akan menjadikan kota ini menjadi lebih baik.
14: Dalam rakerda pertama DPD RE Papua Barat Daya ini dilakukan juga penandatanganan kerjasama antara RE dengan BPJS Ketenagakerjaan dan bank-bank BUMN. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: BKN apresiasi komitmen Pemda Sorong Selatan selesaikan sistem pengangkatan PNS Formasi 2021. Berikut laporan Citra dari Stasiun Produksi RRI Teminabuan.
17: Badan Kepegawaian Negara BKN Kantor Regional 14 Manokwari memberikan apresiasi kepada Pemda Sorong Selatan, Papua Barat Daya karena telah mengambil sumpah janji dan menyerahkan SK PNS Formasi 2021 beberapa hari lalu. Kepala Kantor Regional 14 BKN Manokwari Basuki Ari Wicaksono kepada RRI menyampaikan, meski saat ini semua daerah mengalami efisiensi anggaran, namun Pemda Sorong Selatan memiliki komitmen dan bergerak cepat untuk menyelesaikan sistem pengangkatan CPNS Formasi 2021 menjadi PNS. Sehubungan dengan itu pula, dirinya berpesan kepada para PNS agar dapat meningkatkan kinerja, memiliki integritas dan disiplin, sehingga dampak layanannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
18: Terima kasih kepada Pemkab Sorong Selatan terkait dengan komitmennya untuk menyelesaikan CPNS tahun anggaran 2021. Karena ini tahun 2021 baru diangkat PNS penuh di 2026 di era efisiensi anggaran APBD. Yang kedua, harapan kami bahwa PNS yang dilantik hari ini harus memiliki integritas, memiliki disiplin, dan memiliki kinerja sehingga nantinya berdampak layanannya itu terhadap masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan. Kenapa? Karena saat ini itu kinerja layanan dari PNS P3K itu sangat disoroti masyarakat. Semoga dengan mereka diangkat menjadi PNS penuh, mereka bisa menunjukkan komitmen melayani dan masyarakat yang dilayani ini bisa merasa puas dan ada peningkatan-peningkatan terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
17: Kakanrek 14 BKN Manokwari juga berpesan kepada para ASN agar dapat mendukung kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintah. Dijelaskan bahwa PNS tidak dilarang atau bisa memberikan masukan dan koreksi yang baik terkait arah kebijakan pemerintah. Namun hal itu hendaknya dilakukan dengan santun, memperhatikan alur hierarki dalam menyampaikan saran dan mematuhi etika sebagai seorang PNS. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ratusan pelajar ramaikan lomba panahan Porseni yang digelar memperingati hari ulang tahun Teluk Bintuni ke-23 tahun.
19: Ratusan pelajar turut ambil bagian dalam lomba panahan yang digelar untuk memperingati hari ulang tahun Kabupaten Teluk Bintuni ke-23 tahun pada Kamis 28 Mei 2026. Peserta tidak hanya berasal dari wilayah kota, tetapi datang dari distrik pegunungan dan pesisir. Salah satunya adalah peserta Boas Orocomna dari SD Negeri Morombui, Distrik Merdei, mengakui bahwa ini adalah momen pertama kalinya ia mengikuti lomba panahan bersama teman-teman dan gurunya. Ia harus menempuh perjalanan kaki selama 5 jam menuju ibu kota distrik demi mengikuti perlombaan tersebut.
20: Ikut panahan atau tidak?
21: Baru satu kali ini.
20: Latihannya gimana? Hari-hari suka main panah di rumah?
21: Setiap pagi.
20: Setiap pagi itu pakai panahan dari mana?
0: Gitu.
20: Bikin sendiri, tapi sudah bisa.
0: Kita tes dulu.
20: Yang dites dulu.
4: Sementara itu Kepala Sekolah SD Negeri Morumboi Kadir mengatakan dirinya bersama dua guru lainnya mendampingi 6 siswa untuk mengikuti lomba panahan dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Teluk Bintuni. Ia menjelaskan para siswa sehari-hari berlatih memanah saat jam istirahat menggunakan alat panahan tradisional buatan sendiri. Meski dengan fasilitas sederhana, semangat para siswa tetap tinggi untuk mengikuti perlombaan.
21: Karena kita dari Morumboi itu jalan kaki sekitar 5 jam ke kampung. Kampungnya tadi naik mobil sampai di Kabupaten Teluk Bintuni. Mengikuti lomba panahan itu ada 6 siswa. Selama ini sudah 3 kali ada pengadaan lomba di Kabupaten Teluk Bintuni, tapi baru hari ini dari SD Negeri Morumboi ikut bergabung di lapangan GSD ini. Karena supaya satunya sekolah juga sudah terkenal, biar dapat juara, tidak dapat juara, yang penting kita sudah bisa bawa siswa SD Negeri Morumboi bergabung di kota ini untuk mengikuti lomba panahan.
4: Ketua Panitia Porseni Kabupaten Teluk Bintuni Simon Kambia mengatakan peserta panahan tahun ini berasal dari berbagai distrik seperti Tembuni, Merdi, dan Kataro. Mereka datang mewakili sekolah masing-masing untuk memeriahkan Porseni dalam rangka HUT ke-23 Teluk Bintuni. Simon mengatakan lomba panahan dibagi dalam 4 kategori, yakni kategori siswa SD, SMP, SMA, dan umum atau panahan tradisional. Total peserta mencapai 153 orang, terdiri dari 60 siswa SD atau MI, 53 siswa SMP atau MTS, dan 41 siswa SMA atau SMK.
22: Untuk sekolah-sekolah yang ambil bagian yang tadi kategori SD, SMP, SMA, SD, SMP itu juga banyak beberapa dari luar kota.
20: Luar kota?
22: Dari distrik. Di Tembuni ada, Merdei ada, di sebelah juga ada Kaitaro.
4: Melihat tingginya minat pelajar terhadap olahraga panahan, Simon berharap para pemenang nantinya dapat mewakili Kabupaten Teluk Bintuni dan Papua Barat pada kejuaraan tingkat nasional. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertamina Patraniaga turunkan harga BBM non-subsidi, Dex Series, dan sesuaikan harga Pertamax Turbo mulai 1 Juni 2026. Berikut laporannya.
23: Dalam rangka mendukung mobilitas masyarakat serta memastikan keberlanjutan penyediaan energi nasional, Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis diesel Pertamina DX dan Dex Lite, serta penyesuaian harga BBM non-subsidi jenis bensin Pertamax Turbo yang berlaku efektif mulai 1 Juni 2026. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun mengatakan penyesuaian harga tersebut dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan antara lain dinamika harga energi global dan formula harga sesuai ketentuan pemerintah. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patraniaga untuk menghadirkan energi berkualitas dengan harga yang kompetitif bagi masyarakat. Sementara itu, Area Manager Communication Relation NCSR Papua Maluku, Ispiani Abbas menyampaikan harga BBM non-subsidi yang berlaku untuk seluruh provinsi di Papua dan Maluku melalui SPBU per 1 Juni 2026 yakni Dex Lite CN51 dari Rp26.600 per liter menjadi Rp23.500 per liter. Pertamina Dex CN53 dari Rp28.500 per liter menjadi Rp25.350 per liter. Kemudian Pertamax RON 92 Rp12.600 per liter merupakan harga tetap dan Pertamax Turbo RON 98 dari Rp20.350 per liter menjadi Rp21.200 per liter. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husni Lai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang akan disampaikan perakirawan Isron.
24: Ya, terima kasih. Selamat sore pendengar Radio RRI se-Papua Barat Daya. Kami dari BMKG, Kawasan Bandara Radio Sorong, akan menginformasikan perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Untuk hari ini, tanggal 3 Juni 2026, perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan, dan ada potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Tambrung, serta Kabupaten Raja Ampat. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Kemudian untuk informasi cuaca maritim, tinggi gelombang di wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 1,25 hingga 1,5 meter, serta angin dominan bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 22 knot. Kemudian perlu diwaspadai adanya potensi kecepatan angin mencapai 20 knot di wilayah perairan Raja Ampat Sorong, kemudian perairan Misol, dan perairan Sorong bagian selatan. Kemudian terkait pakaian pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, yaitu kondisi pasang terjadi pada pukul 21 hingga 22 WIT, serta kondisi surut terjadi pada pukul 14 hingga 15 WIT. Demikian informasi perkan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Isron, selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke Radio RRI Sorong.
1: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
2: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

dalam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Ya, menemani Anda mendengar di sore hari ini ya, di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Tadi sempat gerimis ya, terus sekarang udah cerah lagi. Nah, ini sangat-sangat indah sekali sore hari ini ya. Yang baru pulang kerja juga, selamat sore. Yang mungkin mau melanjutkan aktivitas di sore hari ya, yang mau jogging, yang mau olahraga ya sore hari ini, selamat bersiap-siap aja ya pendengar. Mungkin walaupun dari tempat kerja, terus lanjut ya untuk olahraga. Oke, masih terus menemani Anda bersama RRI Programa 1.

0: seperti
1: Bumi Manusia adalah novel karya Pramudya Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudya Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudya Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Saya, pelaksana tugas Kabid Humas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny Hengkelare, menghimbau kepada Bapak, Mama, Ade, Kakak, Basaudara dong semua. Mari torang bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Provinsi Papua Barat Daya. Demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kami pihak kepolisian memerlukan dukungan masyarakat dalam hal mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, menjauhi narkoba serta minuman keras, menjaga kerukunan dan toleransi, meningkatkan kewaspadaan serta mendukung tugas Polri dengan memberikan informasi yang akurat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi.

Ya, yeah, peringat hari sepeda sedunia ya, diperingati setiap tanggal 3 Juni hari ini di berbagai negara. Jadi peringatan ini menjadi kampanye global untuk kesehatan, kesetaraan sosial dan transportasi ramah lingkungan ya. Ya, dan memang momentum ini tidak hanya mengajak masyarakat berolahraga menggunakan sepeda, hari sepeda sedunia ini juga mendorong pastinya penggunaan transportasi berkelanjutan di tengah tantangan perubahan iklim. Dan juga ini lansir dari laman United Nations, ya, hari sepeda sedunia lahir dari gagasan Profesor Leszek Sibilski, sosiolog asal Polandia. Ini mengampanyekan pentingnya sepeda melalui berbagai kegiatan akademis dan sosial. Jadi Sibilski mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan hari khusus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Karena menurutnya sepeda ini merupakan alat transportasi universal yang andal dan berkelanjutan. Dan dia menilai sepeda ini telah melayani kebutuhan manusia selama lebih dari 2 abad ya. Kendaraan ini menjadi sarana mobilitas yang sudah dijangkau berbagai kalangan tentunya. Dan upaya membuahkan hasil ini pada 12 April 2018 sebanyak 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi Hari Sepeda Sedunia. Jadi melalui resolusi ini, tanggal 3 Juni ditetapkan sebagai Hari Sepeda Sedunia dan sejak saat itu peringatan ini dirayakan setiap tahun di berbagai negara.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapel suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Iya, pendengar, Kepala BPOM Taruna Ikrar ya, beliau menyatakan terdapat kecenderungan peningkatan harga obat ini seiring berbagai tekanan ekonomi global, dan yang mengatakan kondisi ini tidak terhindar ya mengingat struktur biaya bahan baku farmasi yang masih bergantung tinggi, dan bahan baku obat ini dikatakan ya kimia sebagian besar berasal dari industri petrokimia global saat ini, dan ini lebih dari 30% bahan baku terkait dengan produk petrokimia di pasar internasional. Jadi dikatakan komoditas petrokimia termasuk bensin umumnya dibeli menggunakan mata uang dolar dalam berbagai transaksi perdagangan, dan kondisi ini turut mempengaruhi biaya yang harus ditanggung industri farmasi nasional dalam menjalankan kegiatan produksinya. Dan industri farmasi ini mungkin melakukan penyesuaian harga produk mereka secara terbatas, namun pemerintah ini berharap kenaikan yang terjadi tidak terlalu tinggi bagi masyarakat pada kondisi ekonomi saat ini ya, dan pemerintah memberikan berbagai kemudahan termasuk perubahan kemasan serta penggantian sumber pasokan dari negara lain yang memungkinkan seperti itu ya. Dan beliau yakin langkah ini dapat menstabilkan harga obat agar kenaikannya ini tidak terlalu tinggi atau ekstrim ya bagi masyarakat secara luas.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Lim Wobo, terima kasih untuk kebersamaannya di sore hari ini. Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Sorong ya. Tadi sudah bersama Dwi Ambarwati. Sekarang bersama saya Lucy Arebo sampai di pukul 24 malam. Kita dengarkan lagu-lagu religi islami saat ini sambil menantikan untuk mengikuti kumandang azan maghrib. Pastikan untuk stay tune bersama Pro 1 RRI Sorong.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Bergerak di mana saja Anda berada, pemerintah Kabupaten Sorong tegaskan bahwa pengelolaan dana otonomi khusus, termasuk bantuan pengelolaan dana bagi hasil migas yang diperuntukkan bagi masyarakat adat pemilik hak ulayat di wilayah penghasil, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sikap pengelolaan keuangan nasional yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Sorong, Adi Bramantio, saat berdialog dengan perwakilan masyarakat pemilik hak ulayat daerah penghasil minyak dan gas bumi Ring 1 Kabupaten Sorong bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Agne Levo dan Negi Lin Klamono. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu,
4: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Saya, pelaksana tugas Kabid Humas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny Hengkelare, menghimbau kepada Bapak, Mama, Ade, Kakak, Basaudara dong semua. Mari orang bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Provinsi Papua Barat Daya. Demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kami pihak kepolisian memerlukan dukungan masyarakat dalam hal mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, menjauhi narkoba serta minuman keras, menjaga kerukunan dan toleransi, meningkatkan kewaspadaan, serta mendukung tugas Polri dengan memberikan informasi yang akurat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi.

0: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
1: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
0: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
1: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
0: Di mana?
1: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
0: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal, toh?
1: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
0: Serius?
1: Iya, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
0: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
2: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarlah.
2: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
5: Wah, kok sepulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam.
6: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Nong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
5: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit Kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti saja lah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
6: Mantap itu kah? Di rumah sakit Kasih Herlina, dokter-dokter lengkap . Kira-kira ada dokter apa saja .
5: Ada dokter kandungan, ada 3 langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu. Praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
6: Ada juga dokter Sri Widyastuti SPM spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis dan Jumat jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
5: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
6: Oh, begitu Kak Pace. Di sana lengkap. Kalau begitu, Bu antar saya ke rumah sakit Kasih Herlina sekarang Kak. Oke? Gas, gas, gas, gas.
4: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
6: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-4445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Demikian musik dan yang sudah kami bagikan untuk menemani Anda di malam hari ini. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti berita Sorong Malam.
1: Sorong Malam ini

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026 diantaranya. Kejaksaan Negeri Sorong tetapkan Ketua Yayasan YPPH sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah Pemprov Papua Barat anggaran 2022. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu terus memperjuangkan pembangunan rumah sakit provinsi sebagai pusat layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Papua Barat Daya. Bersama saya Lucy Arebo, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Pendengar, Kejaksaan Negeri Sorong tetapkan Ketua Yayasan YPPH sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah pemerintah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2022.
2: Kejaksaan Negeri Sorong akhirnya menetapkan satu orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan hibah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2022. Usai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, Yosep Anakota resmi ditetapkan sebagai tersangka dengan mengenakan rompi merah muda. Tersangka digiring untuk dititipkan di rutan lepas kelas 2B Sorong, ditahan selama 20 hari ke depan. Tersangka merupakan Ketua Yayasan Pergerakan Pasukan Hijau atau YPPH. Kasubdit Penyidikan Pitsus Kejaksaan Negeri Sorong, Cesar Julio Bulo, membeberkan bahwa Kejari Sorong menahan Yosep Anakota terkait kasus dugaan korupsi bantuan hibah Biro Kesra Pemerintah Provinsi Papua Barat. Lebih lanjut, Cesar menjelaskan bahwa sesuai hasil audit BPKP, Papua Barat Daya, negara dirugikan senilai Rp596.048.000 dari pagu anggaran senilai Rp1 miliar. Cesar menambahkan bahwa hibah tersebut bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2022 melalui Biro Kesra Papua Barat.
3: Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sorong telah menetapkan satu orang tersangka, ial JA, karena kami telah mendapatkan perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP sekitar kurang lebih Rp596.048.000. Nah, kami telah periksa beliau juga, dan memang beliau mengaku memang dalam pertanggungjawaban hibah yayasan itu mereka memang tidak melaksanakannya dengan sebagaimana mestinya. Kalau modus sendiri pada saat pemeriksaan awal itu dia melaksanakan kegiatan, beberapa kegiatan, namun tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya sebagaimana dalam NPHD. Jadi tersangka ini adalah ketua dari yayasan penerima hibah. Dia yang mengatur terkait dengan kegiatan dan pengeluaran penggunaan dana hibah.
2: Dalam kasus ini tersangka disangkakan dengan pasal 2 junto pasal 8 Undang-Undang PTPK, subsidiar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang PTPK dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husnilaing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengaku terus memperjuangkan pembangunan rumah sakit provinsi sebagai pusat layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Papua Barat Daya.
4: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperjuangkan pembangunan rumah sakit provinsi sebagai pusat layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat di wilayah ini. Lokasi pembangunan dipastikan tetap berada di kawasan eks rumah sakit COVID-19 Kampung Baru, Kota Sorong. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan pemerintah provinsi berkomitmen menghadirkan rumah sakit milik daerah yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap sehingga masyarakat tidak perlu lagi dirujuk keluar daerah untuk mendapatkan penanganan medis tertentu.
5: Terus tetap Provinsi Papua Barat Daya harus punya rumah sakit. Itu terus kita akan berjuang, kita tetap akan usahakan. Tahapan kita sudah kita jalan. Kita sudah hari ini kita ada pada revisi master plan dengan AMDAL, DID dan AMDAL.
1: Untuk lokasinya masih di Kampung Baru?
5: Sudah tetap pada di tempat itu.
4: Dengan terus berjalannya proses perencanaan, pemerintah provinsi berharap pembangunan rumah sakit provinsi dapat segera direalisasikan sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua Barat Daya akan lebih optimal. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berlian hadir di Kota Sorong sebagai respon dalam pencapaian target cakupan imunisasi. Selengkapnya disampaikan Nirwana Yusuf.
6: Dinas Kesehatan Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya bekerja sama dengan UNICEF melaksanakan pertemuan koordinasi Pogja Gerakan Bersatu Lengkapi Imunisasi Anak atau Berlian bertempat di Vega Hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari terhitung dari tanggal 3 hingga 5 Juni 2026 dibuka langsung oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Sorong, Maria Ohoi Timur. Dalam sambutannya, Maria menyampaikan bahwa kegiatan ini hadir sebagai respon dalam pencapaian target cakupan imunisasi rutin lengkap di Kota Sorong dan merupakan inisiatif bersama antara pemerintah dan masyarakat guna meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam program imunisasi.
7: Hadir sebagai respon dalam pencapaian target cakupan imunisasi rutin lengkap di Kota Sorong. Gerakan ini merupakan inisiatif bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam program imunisasi. Kelompok kerja berlian dibentuk untuk mengkoordinasikan dan menggerakkan seluruh unsur masyarakat agar setiap anak yang ada di Kota Sorong berhak untuk mendapatkan imunisasi rutin secara lengkap sesuai jadwal.
6: Sementara di tempat yang sama, perwakilan UNICEF Tanah Papua, Dr. Husni Mutakin mengatakan jika UNICEF hadir untuk memberi apresiasi dalam memberi satu gerakan.
8: Saya terus terang sangat terinspirasi dengan program berlian ini karena waktu saya memegang wilayah Papua masih belum punya gerakan seperti ini. Dan seluruh Tanah Papua ini kalau berlian itu adalah gerakan pertama di Papua, tapi untuk Kota Sorongnya sendiri adalah yang kedua ya setelah Manopo Anti. Dan ini luar biasa. Dan kami sangat mencita-citakan ada gerakan sebetulnya seperti ini di seluruh Tanah Papua. Nah, jadi harapannya kalau berlian ini berjalan baik, mungkin bukan hanya saya saja yang terinspirasi, tapi seluruh teman-teman yang ada di seluruh Tanah Papua juga akan terinspirasi untuk membentuk satu gerakan mendukung imunisasi.
6: Husni berharap kegiatan ini memberi manfaat yang luar biasa dan berdampak besar, khususnya bagi kelompok-kelompok organisasi perempuan yang ada di Kota Sorong, Papua Barat Daya ini. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya gelar pendataan dan pembinaan 100 pengurus koperasi mandiri orang asli Papua.
9: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan pendataan dan pembinaan koperasi mandiri orang asli Papua yang berlangsung selama 4 hari mulai 2 hingga 5 Juni 2026 di Hotel ACCI Imas Kabupaten Sorong. Kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta yang merupakan pengurus koperasi mandiri sekabupaten kota di Papua Barat Daya. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan koperasi sekaligus memperoleh data akurat mengenai kondisi koperasi yang masih aktif, pasif maupun sehat sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan koperasi ke depan. Asisten 2 Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Victor Salosa mengatakan bahwa koperasi merupakan salah satu pilar penting penguatan ekonomi kerakyatan. Menurutnya koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha tetapi juga menjadi wadah gotong royong yang menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan. Dirinya berharap kegiatan pendataan dan pembinaan ini mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai tata kelola koperasi yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian. Peserta diharapkan dapat meningkatkan kapasitas manajeri pengelolaan keuangan dan kewirausahaan sehingga mampu mengembangkan koperasi yang modern dan berdaya saing di era digital.
10: Karena itu saya atau kita semua meyakini bahwa koperasi harus menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi Papua Barat Daya. Koperasi yang sehat dan dikelola secara profesional akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas akses permodalan, memperkuat posisi tawar petani dan nelayan, membuka lapangan kerja, mengembangkan usaha produktif berbasis potensi lokal, dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan serta kesenjangan ekonomi.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat Daya Selviana Sangkek menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang prinsip dan tata kelola koperasi yang baik, membekali pengurus dengan kemampuan menyusun laporan keuangan dan program kerja, serta mendorong koperasi agar lebih profesional, mandiri, dan kompetitif. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh serta menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dalam pengelolaan koperasi masing-masing.
12: Koperasi existing yang disebut yang koperasi non-koperasi KDKMP, koperasi desa kelurahan Meraputi yang kita sebut dengan koperasi KDKMP. Nah, pada hari momen hari ini kami merasa cukup baik sekali informasi kesempatan untuk mengumpulkan seluruh kelembagaan, unit lembaga koperasi, koperasi-koperasi yang terdiri dari koperasi orang asli Papua yang ada di 6 kabupaten dan 1 kota. Ya, hari ini kami harapkan dengan adanya kegiatan ini koperasi orang asli Papua dapat data terlata dengan baik, dan kami punya data untuk selanjutnya kami akan melakukan pembinaan, fasilitasi dan penguatan, bahkan sampai kepada pemberdayaan mereka untuk menjadi koperasi yang mandiri.
11: Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap kualitas sumber daya manusia pengurus koperasi mandiri OAP semakin meningkat sehingga mampu mendorong pertumbuhan dan pengembangan koperasi sebagai salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mahardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebanyak 42.800 warga di Papua Barat Daya belum memiliki rumah. Selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
13: Koordinator Regional 3 Dewan Pengurus Pusat DPP Real Estate Indonesia, Muhammad Sadik, menyebutkan bahwa ada sebanyak 42.800 warga di Papua Barat Daya belum memiliki rumah. Jumlah ini berdasarkan data DPP dan Badan Pusat Statistik terkait data kebutuhan rumah. Hal ini disampaikan Sadik dalam rapat kerja daerah DPD REI Papua Barat Daya di Kabupaten Raja Ampat. Hingga saat ini, DPD REI di Papua Barat Daya, kata Sadik, baru bisa membangun sebanyak 946 unit rumah KPR, dan untuk tahun 2020 ditargetkan sebanyak 2.000 unit rumah KPR. Jumlah rumah yang bisa direalisasikan masih jauh di bawah kebutuhan real di lapangan. Sadik meminta pemerintah bisa memberi data yang tepat untuk lokasi pembangunan kawasan permukiman baru yang memang dibutuhkan dan sesuai dengan rencana pembangunan pemerintah. Data lokasi ini sangat penting agar kawasan yang nantinya dibangun oleh REI bisa diminati masyarakat dan laku terjual. Sadik menilai terjadinya kredit macet oleh pengembang karena salah memilih lokasi pembangunan kawasan permukiman sehingga tidak diminati pasar. REI dengan pemerintah daerah memiliki hubungan simbiosis mutualisme karena sama-sama menghadirkan kesejahteraan masyarakat lewat pemenuhan kebutuhan pokok berupa tempat tinggal.
14: Jadi masih ada warga yang Wagub ini 42.800 orang yang belum punya rumah untuk hari ini, Pak. Jadi mereka baru bisa 946. Tapi saya kan tahun depan apalagi yang disetorkan ke DPP, saya lihat mereka target 2.000 untuk tahun 2026 ini, ya. Kita berdoa bersama dan berikhtiar bersama supaya itu bisa direalisasikan. Jadi masih banyak pasarnya. Ini kan 42.800 itu kita tidak tahu sebarannya di mana, Pak. Yang tahu itu hanya pemerintah, Pak. Jadi mohon Pak Wagub dan Pak Bupati serta semua pemerintah yang hadir bisa memberi data kepada Pak Ketua dan seluruh teman-teman ini, Pak, supaya tepat membangun di mana.
13: Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau menilai jumlah warga di Papua Barat Daya yang belum memiliki rumah cukup tinggi. Jumlah real di lapangan bisa jauh di atas angka 42.800 orang yang lebih banyak didominasi oleh aparatur sipil negara. Kondisi ini, kata Wagub, menjadi peluang bagi pengembang yang tergabung dalam REI untuk menjangkau sektor rumah KPR. Pihaknya berharap para ASN, baik PNS maupun P3K, serta masyarakat prasejahtera bisa mendapat rumah tanpa biaya yang tinggi. Wagub turut bangga dengan realisasi pembangunan rumah subsidi di Papua Barat Daya yang sudah mencapai 946 unit dengan mengalahkan capaian dari Provinsi Induk Papua Barat. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di provinsi termuda ini cukup baik.
15: Ada lebih dari 40.000 ASN dan P3K yang belum masyarakat luas. Ya, itu berarti bahwa kebutuhan perumahan kita di Papua Barat Daya ini masih cukup tinggi. REI sebagai mitra utama pemerintah untuk pemerintah memastikan untuk memberi dukungan penuh untuk kemudian REI mengutamakan investasi, mewujudkan rumah yang layak huni di Papua Barat Daya, membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
16: Pemerintah daerah berharap dukungan penuh untuk membantu pengembang dalam menyediakan rumah KPR yang terjangkau oleh masyarakat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padilla Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Robert Yopi Kardinal, menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani di Kabupaten Sorong.
4: Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Robert Yopi Kardinal, menyerahkan berbagai bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani di Kabupaten Sorong. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Dalam penyerahan bantuan tersebut, diantaranya terdapat sebanyak 6 kelompok tani menerima traktor roda 4 dan 8 kelompok tani menerima traktor roda 2. Selain itu, disalurkan pula 20 unit pompa air serbaguna, 8 unit rice transplanter, 60 unit hand sprayer, serta 5 unit power tracer untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian.
17: Petani-petani ini sangat profesional. Mereka memang udah puluhan tahun jadi petani. Bagaimana mereka bisa bertahan? Tadi kan dari Pak Simon, tadi saya ingat, jadi ingat namanya itu, dari tahun 81. Berarti sekarang sudah berapa? 40 berapa tahun? 45 tahun. Belum lahir. Ini semua udah melahirkan kalian semua ini. 45 tahun dia datang di sini. Yang bawa mereka ke sini adalah pemerintah pusat. Nah, sekarang pemerintah pusat harus ini. Memang satu kendala, tapi tadi ya tantangan buat saya. Mereka bilang ada petani milenial. Saya akan datang ke sana untuk berbicara tentang hal ini. Ada kau ingat ya, kita mesti ke sana. Coba kita menggairahkan mereka supaya bisa menjadi petani. Karena sekarang mereka lebih gampang mau jadi ojek aja.
4: Robert menegaskan pemerintah pusat harus terus mendukung para petani yang telah berkontribusi menjaga pasokan pangan daerah. Robert berharap bantuan traktor dan alsintan yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh kelompok tani sehingga produktivitas lahan pertanian semakin meningkat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, masyarakat adat Ring 1 Migas Sorong desak transparansi dana bagi hasil migas. Selengkapnya disampaikan Randy.
18: Masyarakat pemilik hak ulayat daerah penghasil minyak dan gas bumi, Ring 1 Kabupaten Sorong bersama Lembaga Swadaya Masyarakat, Akne Levo dan Negelin, Kalamono menggelar aksi damai di kantor Bupati Sorong Rabu pagi. Aksi tersebut diikuti perwakilan masyarakat adat dari distrik Aimas, Kalamono, Mayamuk, Salawati Tengah, dan Salawati Selatan, yang merupakan wilayah terdampak langsung aktivitas industri migas di Kabupaten Sorong. Dalam aksi ini, masa membentangkan spanduk berisi 5 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Sorong terkait pengelolaan dana bagi hasil migas yang diperuntukkan bagi masyarakat adat pemilik hak ulayat di wilayah penghasil. Perwakilan masyarakat adat Ring 1 Yan Cekong Mala mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kecewaan masyarakat atas belum adanya penjelasan mengenai penyaluran dan pemanfaatan dana yang menjadi hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah penghasil migas. Menurutnya, transparansi pengelolaan dana tersebut sangat penting agar masyarakat mengetahui besaran dana yang diterima daerah dan bagaimana mekanisme penyaluran kepada masyarakat adat. Dia menegaskan bahwa masyarakat berharap pemerintah tidak hanya memberikan penjelasan normatif, tapi juga membuka data secara rinci mengenai alokasi dan penggunaan dana yang bersumber dari sektor migas.
19: Karena dampak eksploras di wilayah ini, saya mohon kepada pemerintah Kabupaten Sorong sebagai kebijakan yang terbaik kepada kami. Kenapa kami orang Papua itu lakukan pembalan itu tidak etis atau tidak efisien bagi kami. Saya mohon dalam rangka pemerintah kebijakan pemerintah Kabupaten Sorong terkait dengan penyaluran dana DPR ini. Jangan kita terpalang baru buat kedua. Kalau boleh itu pemerintah atur secara baik. Jangan pertahankan masyarakat punya uang. Tidak boleh. Mereka jangan mengundang peraturan daerah. Tidak boleh begitu.
18: Yancet mengingatkan apabila tuntutan masyarakat tidak ditindaklanjuti secara serius, masyarakat adat pemilik hak ulayat siap mengambil langkah lanjutan termasuk melakukan pemalangan terhadap sejumlah titik operasional migas yang berada di wilayah adat mereka. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Randy Mardika melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penerimaan retribusi pariwisata Raja Ampat capai 50% hingga Mei 2026. Dispar belum bisa kelola dana karena terkendala regulasi. Selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
16: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menargetkan penerimaan asli daerah dari retribusi terhadap wisatawan pada tahun 2026 sebesar Rp50 miliar. Hingga bulan Mei tahun 2026 ini, penerimaan retribusi pariwisata sudah mendekati 50%. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Klasina Rumbekwan, mengatakan peningkatan target PAD dari retribusi pariwisata ini terjadi karena besaran tarif masuk terhadap turis juga naik sejak awal tahun 2026. Turis asing dikenakan tarif masuk Rp1 juta dan Rp300.000 untuk wisatawan domestik. Menurut Klasina, seluruh retribusi pariwisata ini langsung masuk atau disetor ke kas daerah dan tidak bisa dikelola oleh dinas pariwisata. Hal ini perlu dipahami masyarakat karena Dispar kerap disalahkan akibat dinilai memiliki anggaran besar. Klasina mengakui bahwa sudah ada peraturan bupati terbaru yang mengatur pembagian porsi retribusi wisatawan untuk PAD 60%, untuk konservasi 25%, dan 15% untuk masyarakat. Namun, BPKP sudah menegaskan bahwa Dispar belum bisa langsung mengelola retribusi karena semua penerimaan harus masuk seluruhnya ke kas daerah. Kepala Dinas menambahkan, Dispar didorong untuk membentuk BLUD pariwisata sebagai syarat dalam mengelola dana retribusi yang masuk melalui program langsung kepada masyarakat, bukan bantuan dana tunai. Misalnya penyediaan air bersih, listrik, pembangunan jalan dan jembatan yang sifatnya untuk kepentingan umum bukan pribadi.
12: Kami tidak mengelola itu. Uang yang masuk itu kami tidak kelola. Itu langsung masuk ke kas daerah dan dikelola oleh pemerintah. Kami tidak bisa mengambil, karena yang namanya retribusi 100% masuk kas daerah, kami hanya lewat saja. Betul, ada peraturan bupati yang terbaru, ada alokasi 15% untuk masyarakat dan 25% untuk konservasi. Tetapi kami tidak bisa menggunakan dana itu. Kami sudah komunikasi dengan BPKP dan itu tidak bisa, apapun bentuknya selama dia namanya retribusi, dia 100% masuk kas daerah. Kami tidak bisa kelola. Kalau kami kelola, ya kami kena masalah. Kami akan disalah.
16: Hingga saat ini, Dinas Pariwisata masih menyusun sejumlah regulasi guna mendukung pembentukan Badan Layanan Umum Daerah BLUD sehingga bisa mengelola secara langsung dana retribusi wisatawan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Bupati Yohan Bodori mendorong peningkatan kualitas pendidikan saat penamatan anak didik di SMP Negeri 1 Teminabuan. Selengkapnya disampaikan Ridho Nukuhali.
20: SMP Negeri 1 Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya menamatkan 168 anak didik kelas 9 tahun ajaran 2025-2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Sorong Selatan Yohan Bodori mengatakan, hasil kelulusan di jenjang pendidikan SMP merupakan keberhasilan bagi anak didik dengan kerja keras, tekun, disiplin, serta dukungan dari orang tua dan para guru yang telah mendidik dengan penuh kasih. Menurut Yohan, kelulusan bukanlah akhir perjuangan pendidikan, namun awal dari langkah yang lebih besar menuju masa depan. Anak-anak akan dihadapkan dengan perkembangan dunia yang semakin pesat dan penuh tantangan. Untuk itu perlu mempersiapkan diri menjadi generasi cerdas, berintegritas, dan disiplin. Pemerintah Sorong Selatan terus berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan sebagai investasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan mampu menjadi motor penggerak kemajuan daerah.
21: Teruslah belajar, tingkatkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang baik. Jadilah generasi yang cerdas, berintegritas, disiplin, dan mampu bersaing. Namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang kita miliki. Saya juga berpesan agar kalian menjauhi berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan, seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, dan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum maupun sosial agama.
20: Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Teminabuan, Dani Lot, menyampaikan siswa-siswi kelas 9 berjumlah 169 orang, sementara yang mengikuti ujian sebanyak 168 orang dan dinyatakan lulus.
22: Pelepasan kami kepada anak-anak ini adalah mengakhiri masa pembelajaran di sekolah, yaitu di SMP Negeri 1 Teminabuan. Mudah-mudahan kami lepaskan mereka hari ini, dan kami berharap Bapak Ibu orang tua murid mendampingi mereka setelah kami lepaskan dan mereka mengarungi dan mereka menjalani pendidikan mereka di tingkat selanjutnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita sama-sama doakan anak-anak ini sehingga nantinya suatu saat kembali menjadi anak-anak yang bertanggung jawab dan memiliki karakter yang lebih baik.
20: Dani melanjutkan, pihak sekolah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memanggil anak didik yang dimaksud mengikuti ujian. Namun anak tersebut tidak pernah ditemukan. Dani berharap para orang tua tetap memberikan dukungan dan perhatian penuh kepada anak-anak untuk mewujudkan cita-cita. Dari Tim Minabuan, Ridwan Kuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Kilang Pertamina RU7 Kasim peduli keselamatan kerja perempuan, selengkapnya disampaikan Dwi Ambar Widyastuti.
0: Sebagai bentuk kepedulian nyata pekerja perempuan terhadap keselamatan kerja, PT Pertamina Patra Niaga Kilang Kasim menggelar aksi Women Safety Intervention. Kegiatan ini diinisiasi untuk memperkuat budaya keselamatan kerja, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan seluruh pekerja terhadap HSSE Golden Rules. Aksi Women Safety Intervention ini menjadi momentum penting yang menunjukkan bahwa aspek health, safety, security, and environment bukan hanya tanggung jawab operasional semata, melainkan tanggung jawab bersama yang lahir dari rasa peduli termasuk dari para pemimpin dan pekerja perempuan di lingkungan kerja Pertamina Patra Niaga Kilang Kasim. Dalam kegiatan ini, perwakilan kerja perempuan turun langsung ke area operasional untuk berinteraksi, memberikan edukasi sekaligus memastikan bahwa setiap prosedur keselamatan kerja telah diterapkan dengan disiplin tinggi di setiap lini. Junior Officer 1 Manajemen Sistem Care Standar, Danisa Alzura menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam aspek keselamatan ini membawa pendekatan yang lebih humanis ke lingkungan kerja. Lebih lanjut, Danisa juga memberikan pesan mendalam yang mengingatkan seluruh pekerja lapangan mengenai esensi utama dari kepatuhan terhadap regulasi keselamatan kerja, yaitu keluarga di rumah. Dengan adanya aksi nyata ini, seluruh elemen di Pertamina Patra Niaga Kilang Kasim diharapkan semakin solid dalam menjaga aspek HSSE demi kelancaran operasional dan keselamatan bersama. Dari Kasim, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mahasiswa UGM menggelar KKN di Waisai untuk mendukung pengelolaan potensi Raja Ampat. Kita ikuti informasi selengkapnya.
2: Di tengah meningkatnya perhatian global terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang berkelanjutan, Universitas Gadjah Mada kembali menghadirkan kontribusinya melalui program Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Masyarakat tahun 2026. Sebanyak 29 mahasiswa lintas fakultas akan melaksanakan pengabdian di Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya dengan mengusung tema Optimalisasi Sumber Daya Lokal melalui pendekatan Sustainable Livelihoods berbasis Blue Governance guna mewujudkan keseimbangan ekosistem pangan dan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Distrik Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Tema tersebut lahir dari kesadaran bahwa Raja Ampat tidak hanya merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, tetapi juga wilayah yang kehidupannya sangat bergantung pada keberlanjutan sumber daya pesisir dan laut. Oleh karena itu, pendekatan Sustainable Livelihoods berbasis Blue Governance dipilih sebagai landasan program untuk mendorong tata kelola sumber daya yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, KKN Sorai Waisai 2026 berupaya memperkuat keterlibatan masyarakat dan pemerintah lokal mengelola potensi wilayah secara bertanggung jawab. Program akan dilaksanakan di 4 kelurahan yakni Bonwakir, Sapordanko, Waisai Kota, dan Warmasen dengan mengedepankan kolaborasi multi pihak dengan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Berbagai program yang dirancang akan berfokus pada penguatan penghidupan berkelanjutan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal. Kegiatan tersebut meliputi penguatan tata kelola wisata dan sumber daya pesisir, edukasi lingkungan dan konservasi pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, promosi digital potensi lokal, peningkatan kapasitas generasi muda, serta pengelolaan limbah dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Seluruh program dirancang untuk mendukung terciptanya hubungan yang seimbang antara kebutuhan ekonomi masyarakat dengan upaya menjaga kelestarian ekosistem Raja Ampat. Selain menjadi sarana implementasi ilmu pengetahuan, program ini
1: juga menjadi ruang pembelajaran mengenai pentingnya tata kelola kolaboratif dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di wilayah kepulauan. Mahasiswa akan bekerja sama masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi kebutuhan lokal serta merumuskan solusi yang relevan dengan kondisi setempat. Lebih lanjut, Koordinator Mahasiswa Unit Tim Sorai Waisai 2026, Isa Wijaya, menilai bahwa kegiatan ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar langsung dari masyarakat sekaligus meninggalkan jejak pengabdian. Dalam mendukung pelaksanaan program, tim KKN PPM Sorai Waisai telah menjalin komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dukungan dan sinergi yang terbangun diharapkan dapat memperkuat implementasi program sekaligus memperluas dampak yang dihasilkan bagi masyarakat. Melalui KKN PPM tahun 2026, Universitas Gadjah Mada kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pengabdian yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah jangka pendek, tapi juga mendorong terbentuknya tata kelola yang berkelanjutan. Dengan mengedepankan prinsip Blue Governance dan Sustainable Livelihoods, KKN Sorai Waisai 2026 diharapkan dapat menjadi langkah kecil berkontribusi pada terwujudnya masa depan Raja Ampat yang lestari, tangguh, dan sejahtera. Dari Waisai, Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian berita Sorong Malam. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, sudah pukul 19 lewat 46 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam buat Anda semua yang malam hari ini baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Sorong 324222, juga di 081238688703 ya. Jika ada informasi yang mau Anda bagikan bagi kami, mungkin penerimaan siaran kami saat ini agak ada sedikit keresek-keresek atau tidak jelas, dan bisa disebutkan juga lokasi tempat tinggal Anda, terus Anda mendengarkan siaran kami menggunakan pesawat radio yang mana ya, di 102,6 FM atau melalui RRI Digital. Silahkan informasikan pada kami. Semoga saja penerimaan siarannya bersih, jernih ya, supaya Anda bisa mendengarkan dengan baik. Kalau ada gangguan siaran, gangguan teknis, mungkin bisa diinformasikan pada kami ya. Nah, pendengar, kebiasaan minum kopi atau ngopi ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup modern masyarakat, mulai dari pekerja kantoran hingga anak muda. Namun di tengah popularitasnya, pendengar, muncul kekhawatiran di masyarakat. Apakah konsumsi kopi setiap hari dapat memicu kerusakan hingga gagal ginjal? Secara medis, anggapan bahwa kopi murni secara langsung merusak ginjal adalah mitos. Faktanya, riset kesehatan justru menunjukkan konsumsi kopi dalam batas wajar aman bagi organ penyaring darah tersebut. Kendati demikian, ada lampu kuning nih yang wajib diwaspadai terhadap cara atau terkait cara penyajian dan volume konsumsi. Berikutnya ada rincian fakta medis mengenai hubungan kopi dengan kesehatan ginjal. Pertama, kalau kopi hitam murni justru melindungi ginjal ya. Kenapa? Nah, berbagai studi klinis menunjukkan bahwa konsumsi kopi hitam murni dalam jumlah moderat 1-3 cangkir per hari tidak menyebabkan kerusakan ginjal pada orang sehat. Kopi kaya akan antioksidan yang membantu memperbaiki sel tubuh dan menurunkan resiko penyakit ginjal kronis. Kemudian bahaya nyata adalah gula, creamer, dan nutri level merah. Ini Kementerian Kesehatan RI baru-baru ini menekankan pentingnya membatasi gula, garam, dan lemak, menyusul lonjakan kasus gagal ginjal di usia muda. Kopi yang berbahaya bagi ginjal bukanlah kafeinnya, melainkan kopi kekinian yang tinggi gula, pendengar. Susu kental manis, sirup perisa, dan juga creamer. Konsumsi gula berlebih memicu diabetes, dan diabetes ini adalah penyebab utama, yakni faktor risiko nomor satu kerusakan pembuluh darah halus pada ginjal. Kemudian yang ketiga adalah efek diuretik dan risiko dehidrasi. Kafein ini memiliki sifat diuretik atau efek yang membuat tubuh lebih sering buang air kecil ya, pendengar ya. Jika kebiasaan minum kopi tidak diimbangi dengan minum air putih yang cukup, maka tubuh akan mengalami dehidrasi. Kondisi kurang cairan yang kronis inilah yang menjadi memaksa ginjal bekerja lebih keras dan memicu terbentuknya batu ginjal. Batas aman menurut pakar kesehatan, konsumsi kafein yang aman bagi orang dewasa adalah maksimal 400 mg per hari, yakni setara dengan 3 hingga 4 cangkir kopi hitam standar. Gimana menurut Anda? Sama-sama kita jaga kesehatan kita masing-masing ya, pendengar ya. Jangan terlambat makan, dan jangan lupa kalau minum kopinya jangan kebanyakan supaya tubuh tetap sehat ya, ginjal juga tetap sehat. Oke, jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi bersama Anda setelah lagu yang berikut ini. Masih ingat gak dengan lagu ini?

Tadi ada sementara mendengarkan Twisted Sister dengan We're Not Gonna Take It ya. Ini band heavy metal dan glam rock legendaris asal Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 1972. Lagu ikonik mereka itu berjudul We're Not Gonna Take It yang dirilis pada tahun 1984 ya. Dari album Stay Hungry diciptakan oleh vokalis dari Dee Snider. Dan lagu ini pendengar menjadi lagu kebangsaan sekaligus item perlawanan lintas generasi. Kita tinggalkannya Twisted Sister karena ada The Rolling Stones.

Yeah, dari Rolling Stones dengan How Can You Talk Woman Less. Terbentuk di tahun 1962, The Rolling Stones adalah salah satu legenda musik rock terbesar di dunia, pendengar. Mereka mendefinisikan musik blues, rock, dan rock and roll global. Terkenal dengan formasi ikonik seperti Mick Jagger dan Keith Richards, ya. Dirilis pada tahun, tepatnya sih bulan Juli ya, tahun 1969, How Can You Talk Woman adalah salah satu hits terbesar dari Rolling Stones. Nah, momen transisi band, lagu ini adalah single pertama yang dirilis setelah kematian gitaris pendiri Brian Jones dan menjadi lagu nomor satu terakhir mereka di Inggris, pendengar. Kisah dibaliknya adalah ditulis oleh Jagger dan Richard saat mereka berlibur di sebuah peternakan di Brazil. Dan lagu ini bercerita tentang seorang pelacur dan wanita bar, ya. Dan lagu ini, pendengar, sangat legendaris karena intronya yang tidak menggunakan gitar, melainkan ketukan drum dan juga cowbell atau lonceng sapi yang dimainkan oleh produser Jimmy Miller. Sebenarnya direkam dalam dua versi, ya. Pertama versi rock, yaitu How Can You Talk Woman, menjadi single utama, sedangkan versi country atau country honk masuk dalam album Let It Bleed, pendengar. Kamu dengar di sana, ya.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu.

Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

tadi udah ngomongin soal kopi ya pendengar ya. Nah sekarang ada lagi nanya nih, kopi pasar versus pabrik, mana lebih sehat untuk dikonsumsi? Berkat bagi masyarakat Indonesia, mulai hari itu tanpa secangkir kopi rasanya ada yang kurang. Mulai dari aroma tajam kopi bubuk yang digiling di pasar-pasar tradisional, seperti kopi senang ya, hingga kepraktisan kopi instan pabrikan layaknya Nescafe yang siap saji dalam hitungan detik atau kopi-kopi merek-merek lain ya. Namun di tengah tren gaya hidup sehat saat ini, muncul sebuah pertanyaan mendasar dari sisi kesehatan dan kualitas. Mana yang sebenarnya lebih baik dikonsumsi? Apakah kopi yang ditumbuk secara tradisional atau kopi yang diproses menggunakan mesin modern di pabrik? Untuk mendapatkan jawabannya, kita akan membedah kedua jenis kopi dari aspek kandungan, proses, hingga efeknya bagi tubuh ya. Kopi yang diproses secara tradisional, baik ditumbuk manual atau digiling dengan menggunakan mesin konvensional di pasar, ini biasanya menggunakan 100% biji kopi murni, umumnya jenis Robusta dan Arabica, tanpa bahan campuran ya. Dan kelebihan dari kopi tradisional adalah kandungan antioksidan tinggi karena tidak melalui proses kimiawi atau pemanasan berulang tingkat tinggi. Seperti kopi instan ya, kandungan asam klorogenat, antioksidan utama pada kopi tetap terjaga dengan baik. Dan antioksidan ini berfungsi menangkal radikal bebas dan menjaga kesehatan jantung. Kemudian kopi pasar yang digiling langsung di depan mata pembeli ini menjamin tidak adanya zat pengawet ya, penguat rasa atau jagung atau beras tambahan yang kadang dipakai ya untuk menekan biaya produksi. Aroma dan karakter rasa yang kuat ini minyak alami dari coffee oils yang keluar saat biji kopi baru digiling. Ini memberikan aroma yang jauh lebih pekat dan auretik ya pendengar. Nah, untuk catatan kesehatannya adalah kopi tradisional yang disaring secara manual menggunakan kain atau kertas saring jauh lebih aman bagi orang yang memiliki masalah kolesterol. Penyaringan ini mampu menahan senyawa kolesterol dan kahweol, zat dalam kopi yang dapat memicu kenaikan kolesterol jahat. Kalau kopi pabrikan itu unggul di kepraktisan dan rendah kafein. Kopi pabrikan itu seperti kopi instan murni melalui proses yang sangat panjang pendengar. Biji kopinya diseduh terlebih dahulu dalam skala industri besar, kemudian airnya diuapkan melalui metode spray drying, disemprot udara panas gitu ya, dan freeze drying atau pembekuan hingga menjadi kristal bubuk yang siap larut. Keunggulan dari kopi pabrikan adalah kandungannya lebih rendah ya, kafeinnya. Secara alami proses kristalisasi di pabrik itu membuang sebagian kadar kafein. Ini bisa menjadi keuntungan bagi orang yang sensitif terhadap kafein. Mudah terdebar gitu ya, atau mengidap asam lambung atau GERD. Diproduksi dengan mesin otomatis di lingkungan pabrik yang steril, kemudian memastikan kopi bebas dari kontaminasi debu atau mikroba, sehingga nyaman dikonsumsi kapan saja di meja kerja. Peringatan penting yang perlu diwaspadai dari kopi pabrikan bukanlah kopi hitam instan murninya, melainkan produk turunan seperti kopi saset 3-in-1 yang sudah dicampur gula, refinasi dan creamer, nabati tinggi lemak trans, dan konsumsi varian ini secara terus-menerus justru meningkatkan resiko diabetes dan obesitas. Gitu ya. Jadi Anda sudah mulai tahu nih, dicek-cek lagi nih mana nih yang kelebihan dan keunggulan dari kopi pabrikan atau kopi ya istilahnya pasar lah ya, yang masih murni gitu. Oke, selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id pendengar, pastikan dibaca, cek and recheck ya. Apalagi memang Anda yang pengguna atau sering minum kopi setiap hari. Masih ingat lagu ini ya dari Imaniar ya,

0: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Sandiwara Radio dengan judul Suara Yang Tak Pernah Melihat, produksi RRI Bandar Lampung. Selamat mendengarkan.
2: Di sebuah rumah sederhana, ada suara yang selalu menemani malam. Suara yang tidak hanya menggambarkan pertandingan, tapi juga mimpi. Bima, seorang komentator sepak bola, dan Raka anaknya yang tidak bisa melihat, tapi selalu menyaksikan lewat kata-kata ayahnya.
3: Dan ini dia, Indonesia menyerang dari sisi kanan. Umpan lambung ke kotak penalti, sundulan dan oh, masih melebar tipis pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perjuangan Garuda malam ini sungguh luar biasa.
4: Kamu tadi running pertandingannya bagus, terus juga emosinya dapat. Nah ini pendengar pasti kebawa suasana aja nih.
5: Oh iya pak, makasih banyak pak.
4: Tapi saya tahu kamu itu lagi gak fokus, ya kan?
5: Saya, iya sih pak, masih kepikiran tentang hal itu pak.
4: Soal apa? Soal Amerika?
5: Iya, jadi waktu itu kan bapak sempat bilang kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, saya yang akan berangkat liputan ke sana pak.
4: Oh iya iya, saya ingat. Terus?
5: Saya sudah cerita ke anak saya, pak. Bapak tahu kan anak saya si Raka? Dia kan gak bisa lihat, pak. Tapi dia percaya banget. Katanya nanti dia ikut saya ke Amerika lewat suara saya di radio. Dia ingin dengar saya komentar langsung pertandingan Piala Dunia langsung dari Amerika, pak.
4: Oh ya udah kalau gitu kita lihat aja ya. Ini timnas Indonesia ini bisa bawa kamu juga nggak ke Amerika? Jadi kita lihat dulu nanti.
5: Baik, makasih banyak pak buat kesempatannya.
4: Oh iya, yaudah kamu kembali ke ruangan kamu lagi sana.
6: Ayah, tadi bolanya dekat banget ya ke gawang.
5: Iya nak, dekat sekali. Seperti mimpi kita yang tinggal sedikit lagi, tinggal selangkah lagi.
6: Kita pasti bisa masuk Piala Dunia kan ya?
5: Kita selalu punya harapan. Dan ayah yakin kita akan masuk Piala Dunia.
2: Bagi Raka, sepak bola bukan tentang melihat bola, tapi tentang merasakan cerita. Dan ayahnya adalah mata bagi dunia itu.
6: Ya, kalau Indonesia masuk Piala Dunia, aku pengen dengar ayah siaran langsung dari sana.
5: Ayah janji, kalau hari itu datang, ayah akan ceritakan semuanya. Ayah akan gambarkan pertandingan lebih indah dari semua komentator sepak bola dimanapun.
6: Ya, aku mau tahu warna stadionnya, benderanya, dan wajah pemain kita waktu menang itu kayak mana.
5: Ayah akan ceritakan, nak, sampai kamu benar-benar bisa menggambarkannya, bisa melihatnya lewat hati kamu.
2: Waktu terus berjalan, dan akhirnya pertandingan penentuan, satu langkah terakhir menuju Piala Dunia 2026.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, ini menit-menit terakhir di mana Indonesia masih tertinggal dengan satu gol. Jika skor ini bertahan, mimpi kita, semua harapan bangsa Indonesia sepertinya harus tertunda untuk menyaksikan timnas tampil di Piala Dunia. Umpan terakhir, crossing ke tengah, disundul dan oleh kiper lawan. Sayang sekali, ini adalah peluang terakhir, umpan terakhir. Dan yang pasti peluit panjang dibunyikan, Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026.
6: Yah, kita kalah ya.
5: Iya nak, kita belum beruntung.
6: Berarti kita nggak jadi ke Piala Dunia.
5: Belum nak, belum. Bukan sekarang.
6: Nggak apa-apa ya.
5: Kok nggak apa-apa? Emang kamu nggak sedih?
6: Sedih? Tapi aku masih punya ayah. Selama ayah masih cerita, aku tetap bisa melihat Indonesia main dimanapun.
5: Tapi maaf ya nak, ayah nggak bisa bawain kamu cerita dari Piala Dunia di Amerika sana.
6: Ayah sudah bawain cerita yang lebih besar.
5: Lebih besar? Cerita apa itu?
6: Tentang harapan yang gak pernah berhenti.
2: Malam itu, Indonesia mungkin gagal melangkah ke Piala Dunia. Tapi, di rumah kecil itu, ada mimpi yang tetap hidup. Lewat suara, suara yang tak pernah menyerah. Suara yang membuat seseorang bisa melihat tanpa mata.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, perjalanan Garuda memang terhenti malam ini. Tapi mimpi tidak pernah berakhir. Karena selama kita masih percaya, Indonesia akan kembali terbang dengan sayapnya yang lebih tinggi.
2: Karena terkadang yang paling penting bukanlah kemenangan, tapi siapa yang tetap ada saat mimpi itu jatuh.

0: Hacim! Hacim!
1: Heh, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa nggak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, namun gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.
2: Pendengar, kondisi kamar tidur ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kualitas istirahat seseorang ya. Ruangan yang pengap, terlalu banyak barang, hingga penggunaan pewangi berlebihan dapat membuat tidur menjadi kurang nyaman. Menurut Environmental Protection Agency, kualitas udara di dalam rumah kadang bisa lebih buruk dibandingkan udara di luar. Oleh karena itu, membuka jendela secara rutin dinilai penting agar sirkulasi udara tetap berjalan dari kamar terasa lebih segar. Selain menjaga udara, penggunaan pewangi sintetis juga disarankan untuk dibatasi karena kandungan kimia pada beberapa pengharum ruangan dapat memicu iritasi pernafasan bagi sebagian orang. Membersihkan kamar dengan bahan sederhana seperti sabun dan air dinilai lebih aman untuk menjaga kebersihan ruang tidur. Nah, kebiasaan menjauhkan ponsel dan perangkat elektronik sebelum tidur juga dapat membantu tubuh Anda jadi lebih rileks ya. Nah, kamar yang bersih, minim gangguan, dan memiliki udara yang baik dipercaya dapat membantu meningkatkan kualitas tidur dan membuat tubuh Anda jadi lebih segar saat bangun pagi. Bagaimana menurut Anda? Selengkapnya bisa dibaca ya di rri.co.id. Udara kamar tidur kotor bisa mengganggu kesehatan tubuh dan ini cara membersihkannya.

Ya, pendengar, sudah pukul 20 lewat 39 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, perdebatan taktis mengenai rivalitas Prancis dan Argentina di Piala Dunia 2026 itu kian memanas ya. Dan melalui program Gibol RRI Sorong, jurnalis Putra Purba dan AI Gibol ini membandingkan secara tajam sektor lini tengah dan penjaga gawang kedua tim raksasa tersebut. Putra Purba menilai lini tengah Prancis yang dihuni Aurelien Tchouaméni, Adrien Rabiot dan juga Youssouf Fofana jauh lebih eksplosif ya secara fisik dan untuk mendominasi permainan. Namun AI Gibol justru memberikan sudut pandang yang berbeda dengan mengenai kekuatan lini tengah kedua tim. Karakteristik lini tengah Prancis itu unggul dengan kekuatan fisik dan transisi cepat. Sebaliknya, trio gelandang Argentina ya, Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul dan juga Alexis McAllister itu lebih cerdas dalam penguasaan bola ya dan kaya strategi. Kemudian sedangkan keunggulan sektor kiper sendiri, posisi penjaga gawang Argentina itu unggul mutlak lewat Emiliano Martinez yang mencatatkan 17 clean sheet dan juga hanya kebobolan 13 gol dari 26 laga internasional. Sementara Prancis dinilai belum memiliki kiper dengan performa dominan di level besar pasca era Hugo Lloris. Meskipun faktor usia pemain gelandang Argentina disorot karena mulai menua, AI menilai fokus pada kepemimpinan Martinez di bawah Mister Gawang yang mampu mengimbangi agresivitas anak-anak muda Prancis. Nah, untuk lebih lengkapnya pendengar bisa Anda ikuti ya debat AI versus jurnalis RRI Sorong ini di rri.co.id Piala Dunia 2026 atau mendengarkan langsung di program 2 FM 96,7 MHz atau juga melalui kanal YouTube RRI Sorong setiap hari Rabu ya. Dan juga hari lainnya pendengar, tepatnya di pukul 17.00 sampai dengan pukul 17.30. Keren abis ya. Nanti dikomentarin ya pendengar ya, dikasihin informasinya. Jangan lupa untuk bergabung bersama kami di Gibol Pro 2 RRI Sorong.

tidak terasa kita sudah di pukul 20 lewat 50 menit ya, waktu Indonesia Timur. Tadi sudah Anda dengarkan dari Jinati dengan Sail Over Seven Seas. Kali ini ada Nadila dengan lagunya Salahkah Aku. Oke, semoga terhibur ya semuanya pendengar yang sedang mendengarkan di malam hari ini. Tumben nih malam ini agak sepi ya di jalan. Mungkin lagi pada nongkrong-nongkrong semuanya di pinggiran pantai reklamasi ya. Oke, lagi menikmati malam hari ini, yang lagi menikmati gaji 13-nya, happy ya. Jangan lupa berbagi kebahagiaan kepada teman-teman lain, kepada keluarga lainnya juga. Jangan lupa untuk berbagi juga pada orang tua.

Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar di pukul 22 malam 21 malam ini kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta. Jadi pastikan terus bersama kami di Pro1 RRI Sorong dengan aneka mata acara lainnya sampai di pukul 24 malam nanti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait geledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang informasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Yang bergerak saat ini, saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebon Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. sejumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah wartawan masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan pendengar, memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat, Alfred Sutra Proti, negara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
6: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan gizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Wakab BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Wakab BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inch sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Apakah setuju?
8: Setuju.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Bapak pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
9: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi Danantara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat.
10: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
10: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja rokan dan blok cepu.
11: Untuk mencapai target APBN 610.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk menambah produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi triple 100.
10: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
13: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penyerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
13: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
14: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
13: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil, Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar, dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia, dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
17: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dahnil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
18: Ya, mendengar jemaah haji asal kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas. Kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Jakarta, Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan, dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
19: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang terindikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat laporkan itu dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
18: Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global. Meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
20: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tes di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
21: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remini Rumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
22: コーチングスタッフもやはり会場とともに見ていただいている観客の人と相乗効果でこう試合が作られるっていうのはよく分かっているので、できれば入ってほしかったと思っています。
23: Ya memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
22: ただもう決定したことなので、もうとやかく言うことはないと思っています。レミニー選手が言ったように、本当に私たちはベストを尽くすだけだと思っています。
23: Ya, karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
22: そして選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。 今回はいないので、いいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
23: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
21: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
20: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
21: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan, dua pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

mengikuti Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta. Dan saatnya malam hari ini kami hadirkan lagu-lagu daerah dari Nusa Tenggara Timur dalam pesona budaya Indonesia.

Kerbau adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kerbau ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kerbau, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kerbau ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kerbau tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kerbau ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

Pendengar dimana saja Anda berada, kita akan bergabung bersama Program 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu siaran berjaringan nasional.

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua perusahaan RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey yo yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Ya. Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811797272912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Selamat bosi, juga ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget, masalahnya liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rapnya bisa panjang kalau.
0: Oh
1: kan,
0: gitu. Ternyata
1: itu yang capek mencari kata-kata atau kata-katanya kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas
0: berima iya, gitu berima ya
1: untuk bikin puisi dan
0: oh ternyata itu. Capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93.
0: 93.
1: Itu, ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang mm-hmm. yang ngadain, terus gue juga ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh,
1: gitu
0: lomba
1: kan
0: di TV juga ya.
1: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Aha. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu.
0: Oh,
1: tadinya namanya okay. Southern Funk Star gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Star.
1: Iya,
0: okay.
1: Jadi susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi ya, gitu agak-agak lah. Ada Funk Star gitu iya, ya kan.
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya gitu.
0: Oh, iya
1: gitu.
0: Ya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi
0: anak Jaksel.
1: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung. Kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi si Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi okay. Udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai paten itu
0: ya gitu. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga nggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga nggak tahu.
0: Seriusan.
1: karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras soalnya gitu saat
2: waktu itu ya. 98-99 iya, berarti ya. Iya,
1: gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga enggak ngerti deh. Itu udah jalan Tuhan lah dulu, gue enggak tahu.
2: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yep.
2: Ada Albert di Bau-Bau. Bang Albert, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
3: Tadi Bu apa Bu?
2: Daniel
1: nama gue.
3: Tadi Boy atau Bos tadi kata nadanya itu.
2: Bos.
1: Bos judulnya.
2: Oh, Bos judul lagunya.
3: Bos. Iya, luar biasa. Kok judulnya Bos, sekarang kan jarang orang jadi Bos, tapi jadi apa namanya?
2: Apa dong?
3: Seperti kalau kita sih jaman Bos itu dulu suka itu duduk-duduk dapat kerja, dapat uang banyak.
2: Oke. Emang iya.
1: Benar.
3: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata.
2: Oke.
3: Bagaimana nih Bos dengan buruk ini?
2: Jadi pertanyaannya apa nih?
3: Pertanyaannya gitu. Apa bisa yang Bos itu bisa itu barunya
2: jadi kenyataan gitu ya,
3: kerjanya sedikit teringat terus jadinya seperti Bos begitu.
2: Oke, okay, siap,
1: jadi doa ya.
2: Terima kasih Bang Albert,
1: doa sih sebenarnya.
3: Iya.
2: Oke,
1: thank you Albert.
2: Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudu Ismail, Mbak Itanya kemana ini bro?
2: Aduh, kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
4: Oke,
2: sama deh. Bang Don, Mas Daniel.
4: Satu Daniel Esnel.
1: Yo, what up? Ya Bang Ben.
4: Ah ini Bang, ini lagunya banyak, ada Tonot ini, Curhat Lagi, Tentu Saja, Bajus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini, mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
1: Iya benar.
4: Itu lagu yang mana yang menyabet itu, terus berapa itu yang menyabet.
2: Ditunggu jawabannya Bang Beni ya.
1: Thank you Bang Ben.
4: Itu aja pertanyaannya.
2: Siap.
4: Bung Yudi salam.
2: Silakan.
4: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang.
2: Oke. Okay.
4: Gilang di Kertasono.
2: Siap.
4: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
2: Oh, udah tiga doang.
4: Terima kasih sama warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
2: Pak Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
2: Halo.
5: Selamat malam.
2: Selamat malam.
5: Yang cakep dan baik hati.
2: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
5: Halo, Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pom? Sehat ya, Om.
5: Salam kenal, salam sehat.
1: Salam kenal.
5: Ya. Saya ingin bertanya. Makanan Mas Daniel ini tiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan
2: berkicau
5: stamina suara dan stamina tubuhnya?
2: Oke.
5: Musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
2: Oke.
5: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
2: Siap.
5: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
2: Siap. Oke.
5: Bagi-bagi salam Bang Yudi.
2: Iya, tiga orang ya.
5: Salam boleh.
2: Boleh.
5: Oh ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Pak Lupi di Jember.
2: Siap.
5: Juga ada Mbak Devi, juga ada Ibu Betty di Jambi.
2: Mm-hmm.
5: Juga Putra Mahenda Bang Leman.
2: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
5: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
2: Oke.
5: Ruang rindu.
2: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat,
2: siap,
6: ya?
2: Alhamdulillah.
6: Mana pasanganmu, Ko?
2: Kemana ya dia, ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Daniel X Neo.
1: Yo, silakan Oma.
6: Iya, terima kasih.
2: Makasih. Fansnya Oma-Oma lo Bang Daniel ini.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bang Daniel ya?
1: Iya, Daniel ya.
2: Daniel.
6: Daniel. Daniel. Wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
6: Orang Betawi.
1: Apa, kenapa, Bu?
6: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Orang Indonesia.
6: Orang Indonesia.
1: Indonesia
6: ya?
1: Asli. Iyalah. Pokoknya.
6: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
6: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal gitu
1: iya,
6: ya.
1: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau
6: berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
6: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
6: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh, Denada gitu.
1: Denada ya. Wah, itu susah, Bu. Ya,
6: pernah ketemu, pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemunya susah kalau ketemu Denada.
2: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan, Oma?
6: Pertanyaannya nih, bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
2: Oke. Okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya? Ditungguin ya, gitu, nanti jawabannya Yudi, ya. Gitu.
6: Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
2: Oh iya ya, dong.
6: Oke, deh, boleh salam-salam. Bisa tolong ya.
2: Iya, tiga aja ya, Bunda.
6: Empat dong kamu.
2: Enggak,
6: ini.
2: Ntar aku
6: ada
2: diomelin.
6: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
2: Yap.
6: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
2: Oke. Okay.
6: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya, Pak Yudi?
2: Aduh, enggak tahu, saya enggak hafal.
6: Pak Mawati kan ya?
2: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya? Oh ya, siap. Oke, terima kasih Om Ana.
6: Mengerti. Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
2: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
2: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sehat, semangat, sukses ya untuk Mas Yudi, juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
7: Semoga sukses selalu.
2: Amin.
7: Sama Bung Daniel.
2: Siap.
7: Mas Daniel, ya. Aduh, saya seneng tuh lagunya, keren. Galau, tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh, kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
7: Hip-hop, terus lagu rap, apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
7: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap itu seperti apa? Kan kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
2: Iya. Siap.
7: Tanya ini hip hop ini.
2: Iya.
7: Oke. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel, kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
2: Oke, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke.
7: Semoga sukses selalu.
2: Amin.
1: Thank you ya.
7: Mas Daniel kedepannya. Dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
2: Terima kasih.
7: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI sebetulnya ada Mbak Hermi Darmo Suwito dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses, semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
8: Halo, selamat malam.
2: Silakan langsung dengan Mas Daniel. Waalaikumsalam.
8: Ya.
1: Waalaikumsalam.
8: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
1: Ya.
8: Iya, begini Bang.
1: Ya.
8: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
1: Oh, siap.
8: Tadi kayaknya bahasa gaul tadi ngomongnya sih.
9: apa yang mau gua tanyakan bang ini bang. Uh-huh. Gua itu apa namanya itu apa motivasi abang itu sampai menjadi penyanyi
1: rap
9: dan apa kegiatan selain penyanyi gitu bang.
2: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
9: Itu aja bang pertanyaan.
1: Siap, thank you ya
9: bang. Itu aja, salam Mas Yudi. Uh-huh. Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Magenda Bodowoso, untuk Kang Ahmad di Bandung dan semuanya tanpa kecuali.
2: Oke, terima kasih.
9: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
10: Halo, selamat malam kembali.
2: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam, Pak Putra.
2: Halo.
10: Selamat malam kembali.
2: Ya, siap ya, ya. Langsung silakan langsung Pak Putra aja. Bisa cepet. Halo.
10: Dengan siapa bintang tamunya Mas?
2: Dengan saya Donil. Bang Donil X Neo. Ya. Apa pertanyaannya ini?
10: Bintang tamunya siapa Mas?
2: Donil X Neo.
10: Oh gitu. Pertanyaannya, apa karirnya apa masih berlanjut dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini Mas?
2: Siap, oke, okay, terima kasih Pak Putra ya.
10: Boleh Mas Anwar salam Mas.
2: Silakan tiga orang. Halo.
10: Boleh salam.
2: Iya silakan Pak, tiga orang.
10: Oh salamnya, tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
2: Siap.
10: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
2: Oke, okay. Satu lagi.
10: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
2: Terima kasih Pak Putra.
10: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
2: Oke. Okay.
10: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
2: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Aceh. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
11: Selamat malam.
2: Langsung silakan dengan Mas Donil.
11: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kasiman. Assalamualaikum.
11: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas siap. Apa yang mau ditanyakan?
11: Ya, ini saya mau tanya masalah ini sudah berapa album ini?
2: Siap, oh, okay. Ditunggu ya nanti ya.
11: Pak Donil.
2: Oke. Okay. Uh-huh.
11: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
2: Siap.
11: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
2: Nanti ya. Ditunggu ya.
11: Siap. Hanya itu aja.
2: Terima kasih.
11: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Pro 1 Melabuh ini Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Pro 1 seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Aduh.
2: Ada Bang Albert di bau-bau. Bos biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang betul. Iya kan namanya bos.
1: Namanya juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
2: Oke. Okay. Aduh. Jadi lagu Bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi.
1: Inspirasi biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
2: Kehidupan sehari-hari.
1: Jadi
2: ya?
1: Kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
2: okay.
1: Jerry, Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu seperti itulah kira-kira.
2: Siap.
1: ya begitulah cara rapper menulis.
2: Cara rapper menulis ya.
1: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
2: Oh begitu ya.
1: Raja perempuan, rapper.
2: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Joe, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
1: itu album pertama sama kedua sih.
2: Album pertama kedua ya?
1: Album pertama sama kedua itu Borju sama Tonotini yang dapat
2: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini maka, apa? Makan nasi dong pasti.
2: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
1: Makan nasi. Masih makan nasi, masa makan pur kita?
2: Nasi lah ya. Nasi, kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih?
1: Belajarnya Daniel? Makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita enggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya. Gitu dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double pakai tape double, pakai tape gitu terus gue ulang-ulang buat denger liriknya terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya karena nggak ada internet ya, satu ya masih belepotan
2: lah ya, tapi di zaman itu
1: iya pokoknya yang penting mirip aja ya kan, yang penting mirip aja gitu.
2: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli, kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
1: Waduh, kolaborasi dari luar negeri. Aduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
2: DMC. Wah. Oke.
1: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi enggak tahu dia masih ada apa enggak ya. Pokoknya masih deh setahu gue masih.
2: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Enggak. Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Daniel gimana?
1: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
2: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
1: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
2: Oh, baik kalau begitu.
1: Banyak gue.
2: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
1: Motivasinya sih jujurnya pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah, lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah gue pengen jadi rapper nih. Karena gue nggak bisa main alat musik, gue yakin kok gue nggak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang ya udah yang cepet aja deh, gue bilang gitu, coba belajar nge-rap, gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
2: belajarnya lama ya?
1: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
2: ibaratnya. Oh, siap.
1: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
2: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
1: Nulis lagu ya.
2: Masih
1: nulis
2: ya?
1: Lagu untuk penyanyi gitulah, nulis lagu pop terus juga apa bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru, biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu ya udah ide segala macam ya, sama kerja di
2: apa, salah satu radio
1: broadcasting ya. Jadi broadcast.
2: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya
1: waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
2: 7 tahun ya
1: untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
2: Oh, iya.
1: Gitu.
2: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
1: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ. Ya itu tahun 2013 yang terakhirnya.
2: Oh siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau kalau mau telepon langsung 0213440696 atau 0213441499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra, masih ingat gak judulnya?
1: Apa? Malam ini.
2: Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
12: Oh, it's another one.
13: Hey, gila. Mana aja lu lagi?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi
1: mantap.
0: Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang Donil.
1: Langsung ya, Bang. Dengan Mas Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil. Bang Jordi. Ya.
2: Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh. Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Oh, bintang tamu.
0: Okay. Iya, sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Bersama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah.
0: Iya, betul. Oh, sama dong dengan Purnamasari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong. Kan Ruang Rindu pastinya nostalgia. Ya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap. Yo yo ya, yo.
2: Kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip hop kan.
0: Hip hop.
1: Betul.
2: Ya, oke. Okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya,
2: cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada yang ada di musik rap ini.
0: Oke.
2: Okay. Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
2: Daniel ya?
1: Ya,
2: luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau?
0: Oke, nanti ditunggu ya, Bung Jordi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam nggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta. Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli, Untuk Adi Willy, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Siap. Oke, Pak Jordi. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Jordi. Dari Jayapura kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomongkan Mbak Ita.
1: Kan yang balas apaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Donia.
4: Iya. Mbak, siapa bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Donil.
3: Ex-Neo.
4: Mas Donil. Mas Donil.
0: Mas Donil Banyuwangi. Bukan, itu Mas Daniel.
3: Hai. Ya, Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar di.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya dari tadi monitor. Pertanyaan saya ini begini. Mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
3: Thank you, terima kasih.
4: Terima kasih
3: Bu Fatmawati.
4: Mas Juri, salam dong.
0: Boleh. Tiga orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, tiga orang aja. Mas Salam, ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam
0: Mas,
4: salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu
0: siap.
4: Aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
1: Iya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow, kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Donil.
1: Gak apa-apa biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
5: Pelan-pelan, slowly.
0: Oh enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
5: Selamat malam Ruang Rindu, yang berbagi rindu mobil lewat lagu.
0: Siap.
5: Ya apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Baik. Teteh.
5: Yo.
1: Selamat malam.
5: Saya dengerin lagu rap jadi ingin kebayang
3: pengen joget ya.
1: Langsung pengen nge-rap ya Teteh ya.
5: Iya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara ya, film-film barat sana ya. Itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu, musikal gitu yang tentang rapper gitu, perjalanan rapper gitu.
0: Okay, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
5: Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karya-karya Donil nanti yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Okay.
5: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia
0: kolab
1: dengan rapper lain. Okay, Teteh.
5: Sukses untuk Donil
3: dan salam juga. Terima kasih.
5: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
1: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
5: Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun Teteh.
5: Bye-bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
1: Selamat malam Ayu.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memoriat Aku.
0: Siap.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ayu silakan langsung dengan Donil ya.
3: Ya, Ayu. Halo Ayu.
6: Ya, selamat malam Bang Daniel.
3: Selamat malam.
6: Ya. Selamat malam dan sukses ya. Saya ingin bertanya kelebihan menjadi Pak Rapper. Rapper apa namanya?
3: Iya, rap ya.
6: Rap ya. Sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
0: Kelebihan ya.
6: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu.
0: Sudah kemana saja ya?
6: Baru monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Okay. Aja mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya baru pulang, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
6: Saya baru monitor ya. Semangat ya, sukses ya Bang Dari ya.
3: Terima kasih.
1: Oke, Ayu.
6: Saya menyapa buat Bapak.
1: Silakan Ayu.
6: Terima kasih Pak Benijo, Pak Widi, dan saya rekan Pro Satir seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
1: Ada Bang Kendi.
0: Selamat malam.
3: Malam Bang Kendi.
7: Selamat malam, rindu memori lewat lagu. Iya.
0: Siap.
7: Kita arek Surabaya.
1: Arek Surabaya.
0: Oh iya. Kok ngerti sampean?
7: Iso to, aku iso ngomong jo.
0: Iya ta.
1: Iya to Mas.
0: Oke, silakan kita kembali ke
1: langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
3: Iya. Selamat malam Bang Kendi.
0: Sama-sama.
7: Salam kenal. Ya Bang Daniel
3: Donial,
7: aslinya
3: ya?
7: Dari mana ya?
3: Dari Indonesia, Jakarta.
7: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka itu kan.
0: Oh iya.
3: Oke.
1: Nanti dijawab ya Bang.
3: Dijawab ya.
7: Ya salam satu ya Mbak Ika.
1: Silakan
0: tiga orang.
7: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Benijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
0: Siap.
1: Siap Bang Kendi.
0: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
8: Halo.
1: Iya.
0: Ya, halo.
8: Malam Kak Ita.
1: Malam Bidan Luis.
0: Iya, malam. Langsung dengan Bang Donil ya.
1: Oh iya, boleh.
0: Aduh, bertanya
1: boleh,
0: langsung ntar kelamaan.
1: Enggak apa-apa, kan jauh.
0: Ditungguin yang lainnya.
8: Malam ini bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
0: Oke, baik.
1: Mantap.
8: Mohon izin untuk Bang Donial.
1: Silakan.
8: Abang.
0: Ya.
8: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas 2 ketuk. Kemudian aku 3 ketuknya.
0: Oke.
8: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah setiap syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catat ya. Dia bass, baton atau alto?
0: Oke, yaudah. Terima kasih ya.
8: Salamnya belum. Ada 3.
1: Oke.
8: Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena aku hanya masuk di grand final.
0: Oke, terima kasih.
8: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75 di atas.
0: Oke. Okay.
8: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Bidan Luis.
8: Oke. Janji melulu.
1: Janji-janji mulu.
0: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan udah masuk banyak banget.
1: Kita jawab.
0: Ada Bung Jarudi di Jayapura tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?

0: Okay.
1: Ya, kalau rap tuh kata-katanya sulit. Yeah.
0: Rap kata-katanya sih. Oh, karena gitu ya.
1: Banyak olah katanya di situ.
2: Iya, benar.
0: Ya kan? Gitu ya.
2: Iya. Kalau itunya kan
1: satu
2: melodinya
1: waktu,
2: kan
1: iya. Intuisi, puisi. Yo, kayak gitu-gitu lah mesti nyatin kata-kata iya. Itu kan.
2: Masing-masing itu ada yang sendiri-sendiri.
1: Ada kesulitan tinggal usaha masing-masing.
2: Oke. Betul.
0: Lanjut dari Tete Dinda. Ada rencana bikin film tentang rap enggak sih?
1: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap
0: program
1: lokal
0: rap ya?
1: Gitu di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
2: Belum ya. Mas Daniel, ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
1: Iya.
0: Mm-hmm. Oke, apalagi nih pertanyaannya, ada karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
1: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya Honot ini itu termasuk karya saya, terus Alam ini tadi karya saya juga, terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya, terus
0: Oke.
1: Lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya, ada Poundra, terus ada siapa lagi, ada
0: Poundra Karna.
1: Ada siapa lagi ya, ada lu siapa ya,
0: lupa banyak juga lah ya, pokoknya itu kan lupa
1: punya banyak waktu itu, lupa saya waktu itu sempat ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain, jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitu lah gitu.
0: Oke, siap.
1: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
0: Kemudian ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
2: Seluruh Indonesia atau mungkin
1: satu Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei.
2: Brunei ya.
1: Iya. Belum pernah yang ke sana-sana belum.
2: Malaysia, Singapura.
1: Ya. Belum.
2: Siap, siapa tahu loh Mas kan.
0: Amin. Next.
2: Ya, amin.
0: Tapi ada rencana reunion enggak sih?
1: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah reuni.
2: Udah pernah ya?
0: Di
2: semua komplit ya.
1: Acara Kang. Festival ya. Benar.
0: Komplit semua personil.
1: Komplit. Akhirnya udah selesai reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
2: Tapi belum
1: sempat reuni.
2: Siapa tahu
0: kenapa nggak gabung lagi aja sih?
2: Iya.
1: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi, sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada, mau kalau lagu mau dikerjain lagi ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar yang poin seperti itulah.
0: Oke.
2: Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
0: Siap. Kemudian ada Bang Candy.
2: Betul, hip dude ya.
0: Aslinya dari mana?
1: Asli dari Jakarta, Indonesia lah pokoknya.
2: Oh, dari Jakarta ya. Mantap.
0: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
1: Anak Jakarta. Jaksel.
2: Anak
0: Jaksel.
2: Hati-hati muka lu jauh.
0: Kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
1: Ya jadi kayak ibaratnya kayak temen
2: sebenarnya karirnya Iwa dulu atau
1: Iwa dulu tuh panutan kita lah gitu.
2: Iya, 93-an.
1: Panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album.
2: Iwa ya, oke.
1: Ku ingin kembali, jadi ya itulah. Nah,
0: pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget, suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu. Silakan Bang Donil.
1: Suaranya penting, pokoknya kalau nge-rap mau suara alto, kayak tenor, kayak apa aja bisa. Pokoknya.
0: Bisa
1: yang
0: ya.
1: Yang penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja. Itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya, loh.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Dan itu butuh jam terbang sih. Namanya.
2: Nah.
0: Siap kalau begitu.
2: Nah.
0: Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
2: Ayo coba.
0: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya.
1: Yeah.
0: Tono dan Tini.
1: Yeah.
2: Tono
0: bener
2: dan
0: kan?
2: Tini. Yes.

0: ku langsung memberi senyuman, membuat hati ini menjadi deg-degan. Akhirnya ku beranikan untuk berkenalan, sepatah dua patah kata telah terucapkan. Seminggu tak terasa ku dekati dirinya, ku curahkan segala isi hatiku padanya. Dia langsung menjawab perasaan yang sama, bahwa dirinya sayang aku juga.
1: Tiba-tiba ku merasa tak enak hati.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Oh, no, wong Jawa, mobilnya Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas?
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811-797-27912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, ntar aja ya. Saya Made mau
2: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil, apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap tuh bisa diterima menjadi musik musik nasional lah gitu, jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang kan. Nah, akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
0: Oke,
3: gitu. Iya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
3: sebenarnya
2: itu
3: sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, gitu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
3: Ya. Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Mawarni yang khas Maran. Terima kasih.
0: Ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil.
3: Siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. Dua 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi tuh lagu religi tapi untuk lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform,
2: di platform ya, di seluruh platform ya.
0: Ini platform Mas Donil secara pribadi.
3: Pribadi.
0: Solo. Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi Mas Yudi?
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah
0: grupnya?
3: Jember ya. Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
3: Tapi
0: kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Surabaya juga ya.
3: Tapi paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena
2: ya,
3: IO-nya kabur. Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama Mbak Ita juga
2: pernah. Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah. Oke. Ada Bang Hanafi. Domikado Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu?
2: Ya.
0: Oke. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah, itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
3: Oke.
0: Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimatnya aku suka, muke lu jauh.
3: Benarnya Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi gak punya duit tapi bisa beli kaset, bingung saya mah.
2: Iya,
3: asli lo bingung gitu. Jadi itu caraan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya pasti kan, lu borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan, borju lu gitu.
0: Celahannya
3: begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya deh sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin, ya dari karena kita kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang nih kok gila gak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini.
0: Oh perlu, gitu ceritanya.
3: Gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan. Ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu lah.
2: Borju itu sangat viral sekali.
0: Gitulah. Kalau Sini Dong Say itu tahun berapa?
3: Itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa Mas
3: Abe, Buni? Tahun 2005 bikinnya.
2: Oh 2005, 2005
3: ya. Rilis tahun 2005 itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu lah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Oh oke.
3: Gitu.
0: Iya ya. Ya ya ya ya ya. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oh oke, okay. Bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya soalnya.
0: Ya makanya.
2: Siap.
0: Oke, okay, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi
2: ada
0: di Bengkulu.
2: Selamat malam. Bang Andi.
1: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Siap, Bang Andi.
1: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya. Go with the flow.
3: Ya.
1: Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya betul betul. Go with the flow ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke.
3: Oke. Oh.
1: Iya. Ya itu aja nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke, Bang Andi.
1: Jadi ya.
3: Thank you, Bang.
1: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Pro 1 RRI Nunukan dan juga Bung Apian Kota Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi.
0: Siap.
2: Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Iya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan terus menginspirasi orang gitu kayak lagu salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Heni Series lah gitu.
0: Okay.
3: Lagu itu jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
2: Yeah, yeah. Dan
0: judulnya apa? Bintangku.
3: Ya.
0: Oh yang ini ya. Shalalala mana bintangku? Bukan dong.
2: Mas Yudi sih maksudnya.
0: Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah.
2: Oh, iya.
0: Gitu. Itu ternyata terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak ada,
3: banyak sih
0: yang lainnya juga
3: ya, banyak referensi Iwaka. Rapnya ya. Yang lain tuh ada
2: siapa
3: salah satunya ada Run DMC lah ya.
2: DMC.
3: Terus ada Hoti by Nature, Cypress Hill. Di zaman-zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak pendengarnya
3: di toko-toko mas, kaset ya. Gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya. Jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Banyak lah beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape kan, lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu.
3: Iya listening. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
0: Iya iya iya iya.
3: Ya gitulah.
2: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan nggak harus sih. Asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
2: Gitu.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lo suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lo mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin jat beberapa dari beberapa referensi lagu kita yang dibikin tuh kan, yang di cover kan akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa sih, tapi at least lo bisa tahu ketukan lah, gitu. Tahu ketukan itu udah pasti.
2: Tapi
3: gitu.
2: Itu yang susah loh.
3: Tahu ketukan, iya. Tahu tempo, tahu ketukan itu udah pasti. Karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu, kan nggak enak dengernya gitu. Didengar,
0: gitu ya, oke.
3: Harus pas, mas. Betul. Pas ya. Pas gitu. Kayak gitu lah.
0: Oke.
3: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi sebenarnya.
0: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya, suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo,
0: tempo
3: gitu.
0: Ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo, Mbak Ita ya.
3: Benar.
0: Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih?
2: Terbang di Langit Biru? Apa? Ayo. Aduh, lupa. Mas Doni lupa.
0: Ayo. Terbang di Langit Biru. Ayo, coba diingat-ingat.
2: Tahun berapa itu, Mas?
3: Aduh, lupa. Lupa gue.
0: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
3: Iya.
0: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
3: Oke.
0: Oke. Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
3: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah, mantap.
0: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Kasih tahu ya, gimana?
0: Enggak,
1: jadi semenjak ya eranya Iwake sebenarnya ada Neo. Sebenarnya kalau direkaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak
0: maksudnya? Tul
1: Jaena. Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin ngerap gini. Tul Jaena Jae Jatul Jae Ji Kuntul Jari. Semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya ada sedikit juga. Iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu.
1: Selamat
0: ada Pak Mali.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Iya.
2: Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama.
1: Ya, lebaran ya. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang
0: Donil, ex Neo.
1: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper siapa grup?
3: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
3: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali. Hip hop.
2: Hip hop. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa?
0: Okay.
2: Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu?
0: Okay. Hmm. Siap.
1: Nah, itu akan dijawab.
2: Oke, ya. Terima kasih Evita.
1: Sama-sama
0: Pak Mali. Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan
3: Di album Neo pertama itu ada judul Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
0: 99 ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
3: Marak lah gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya.
1: Masalah sosial ya.
0: Ya.
3: Benar, pasti. Harus.
0: Harus ya.
3: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
1: Tapi Mas Dodi, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Dodi?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
1: menyoroti masalah sosial.
3: Gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
2: Mas Yudi.
0: Iya.
3: Ya.
1: Halo.
2: Mas Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
2: Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah Mbak Ita.
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Ita, sehat semuanya. Iya.
0: Amin.
1: Alhamdulillah, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
2: Mas Donil.
3: Halo.
2: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau tanyakan Mas Donil kan seorang rapper ya.
3: Iya.
2: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
2: Okay. Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Siap. Soalnya,
2: salam dulu ya Mas Gilang, Mbak Ita ya, salam dulu.
0: Silakan.
1: Silakan Mas Gilang.
2: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Teh Dinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Mas Yudi, Mas Donil dilanjut
0: ya. Iya. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh, Tamiang ada Mas Bram. Silakan. Halo.
1: Halo Pak Bram.
0: Iya, silakan.
4: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo juga.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
4: Ya, ini Bang Bram nih, ya, Aceh Tamiang.
0: Silakan ya, Bang Bram, silakan. Apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamiang?
4: Nggak ada yang mau ditanyakan, cuma mau request lagu aja.
1: Oh, boleh. Lagu apa tuh?
4: Silakan. Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Oh ya, pasti di sini lagunya sedap.
4: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
3: ya. Masih manggung, masih ada,
0: masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu, tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak, kontak juga, tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka. Gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya, gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Okay. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
3: Wah, ya banyak tadi. Naughty by Nature lah salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMZ gitu ya. Siap.
1: Oke, okay, ini ada
3: malah tuh rapper 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Okay. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo.
5: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Selamat malam.
6: Ini dengan Pedro.
1: Pedro
0: di Manado. Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung Pedro dengan Manado Bang
1: dengan
0: Donil.
1: Bang Donil.
3: Halo Bang Pedro.
6: Selamat malam Bang dan Bang Donil.
3: Ada Bang Pedro, apa kabar?
6: Saya cuma mau tanya.
3: Ya.
6: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan dan lagu Psychoji agak bingung di apa?
0: Oh, oke.
3: Okay. Iya, bisa enggak bisa beda ini ya.
1: Bisa beda ini ya.
3: Antara Psychoji dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
6: Yang tahu kayak Borju. Yang itu tidit-tidit apa
0: Sidi. Yang Sidi lagi, Sidi lagi.
3: Oke.
0: Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro.
1: Mas Pedro.
0: Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
1: Bang Govinda. Selamat malam Bang Govinda.
0: Jaya-jaya.
7: Dari Bang Govinda.
0: Oke, silakan langsung.
1: Beli Govinda. Langsung beli.
7: Sih gak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Verdo gitu aja.
0: Oke.
1: Siap Bang Govinda.
7: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
7: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, di antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
0: Baiklah.
1: Mantap.
7: Dari Beli Govinda di Lampung.
0: Oke, okay, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
1: Mas Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: antara Psychoji dan
0: Psychoji rap yang lainnya.
3: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap dia yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Ya mau, itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih psikoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, di-rapin gitu, seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung. Agak bingung gitu
1: sekilas
3: buat
1: sekilas kayak mirip sekilas gitu ya.
3: Sekilas kok kayak mirip sih ya suaranya Neo, gitu ya, ya gitu. Padahal mah ya beda-beda padahal nyanyi gitu. Kayak
1: ada cirinya masing-masing.
3: Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak kan gitu.
1: Oh kayak iya
3: gitu,
1: iya benar-benar
3: kayak ya gitu.
1: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
3: masing-masing.
0: Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat bertiga lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja. Kita tungguin
1: gitu aja. Siapa bikin tahu ada kejutan.
2: Nih lagunya udah gue kirim nih mas gitu. Lo tinggal pelajarin.
0: Gitu ya. Okay. Oh siap.
1: Benar-benar Mas Donil gitu kan juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji. Bentar di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya dulu ya ya.
0: Kok ame ame
1: belagu pokoknya udah
0: la la la la la la la la na na na na na na na na.
1: Mas Doni bikin di lagu aku udah
0: siap ya.
2: Itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan. Pokoknya udah kupu-kupu siap makan nasi kalau malam minum susu. Itu kan rima.
1: Iya iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas Donil.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Amin.
2: Amin. Rezeki dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Terima kasih. Mungkin ada sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa follow di @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung. Ya pokoknya itu di apa?
1: Channel YouTube ada enggak?
2: YouTube Mas Doniel juga.
1: Mas Doniel ya, iya.
2: Udah, pokoknya itu aja deh.
0: Siap kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Wah, dicari. Terima kasih banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus. Yudi,
0: kita berasa anak-anak borju semua nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya.
1: Berasa
2: umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapurnama Sari.
0: Sampai bertemu kembali.

0: yang cemburu.
1: Sebagian pendengar sudah Anda ikuti ruang rindu perjaringan nasional di malam hari ini ya. Terima kasih atas atensi Anda, kita jumpa lagi di lain waktu. Selamat malam, selamat istirahat, dan akhirnya saya Lucy Arebo mewakili seluruh angkasawan angkasawati mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat istirahat, kita jumpa lagi di hari esok di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur bersama program A1 Radio Republik Indonesia Sorong.

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalurnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Anda. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Red Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2. Mengantarkan acara siaran untuk hari ini, Kamis 4 Juni 2026, melalui pemancar MB 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Pendengar di mana saja Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Lawo Box. Saya Prameswara bersama Anda di pagi hingga siang hari nanti ya. Cuaca pagi ini tadi menuju ke sini sekitar hampir setengah limaan ya, 4.30 tadi, gerimis ya, mulai dari Remus sampai di Klademak sini. Oke, buat Anda yang sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati, waspada ya di jalan. Mendengar, untuk Anda umat Nasrani juga, selepas ini lagu-lagu rohani kami hadirkan, dan juga akan kami hadirkan mimbar Katolik ya. Dan juga tepat pukul 6 nanti kami hadirkan berita Sorong Pagi, dan masih banyak program menarik lainnya untuk Anda di kesempatan hari ini di hari keempat di bulan Juni 2026. Dan pendengar, dari studio saya ucapkan selamat mengikuti.

Ya Tuhan, kuatkanlah kami agar dapat mengasihi Engkau dengan tulus dan utuh. Selamat bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Tema kita pada hari ini yaitu kasih yang utuh. Bersama saya, Laurentius Reresi, dari Kantor Kementerian Agama Kota Sorong, Bimas Katolik. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memulai acara Mimbar Agama Katolik dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau mengasihi kami umat manusia. Engkau memberikan rahmat yang kami butuhkan dalam perjalanan hidup ini. Kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan rahmat yang kami terima setiap waktu. Kini kami bertemu kembali bersama dengan para pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong di mana saja mereka berada. Semoga Mimbar Agama Katolik hari ini berkenan di hadiratmu dan berkenan di hati mereka semua. Tuntunlah kami agar dapat mewartakan kasihmu kepada semua orang yang merindukan kebahagiaan. Tak lupa pula kami berdoa bagi pimpinan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Sorong, staf karyawan-karyawati, semua saja yang bekerja di lembaga ini. Semoga mereka juga memperoleh rahmat yang berlimpah dari kemurahan-Mu. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar bacaan Injil dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Dan datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa dia tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana kebijaksanaannya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak tahu, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Kasih yang utuh. Demikian tema kita pada hari ini. Saudara-saudari, mengasihi adalah tindakan yang seringkali mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan.
Kita seringkali terseret dalam rutinitas, sehingga kita kurang atau bahkan peduli dan respek dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang yang kita sayangi dan cintai sekalipun. Kita mengasihi orang lain hanya bila orang lain juga mengasihi kita, seakan-akan kasih kita kepada sesama adalah sebuah bentuk pelunasan atas utang budi yang telah kita terima daripadanya. Dalam hal ini, kasih menjadi kehilangan makna dan isinya. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih adalah kata yang diidentikan dengan seorang ibu. Kasih ibu adalah harta yang begitu berharga dalam keluarga. Proses persalinan yang begitu menderita dilaluinya demi cinta terhadap buah hati dan sang kekasih. Cinta itu nampak juga dalam perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak dan pasangan mereka. Kasih seorang ibu sungguh-sungguh mewarnai kehidupan keluarga. Kehadiran mereka begitu berarti bagi pertumbuhan cinta seorang anak di dalam keluarga. Kadangkala kita memandang ibu berarti memandang kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para pemimpin agama Yahudi seolah-olah tidak pernah puas untuk menguji Yesus, untuk mendapatkan kesalahan Yesus. Hari ini mereka menguji Yesus dengan pertanyaan mengenai hukum yang paling utama. Terhadap pertanyaan itu, Yesus memberikan jawaban yang sangat menarik, yakni mengenai kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kedua hukum ini saling melengkapi satu sama lain, di mana kasih kepada sesama merupakan tindakan yang akan muncul bila orang mengasihi Tuhan. Kita tidak dapat melakukan yang satu tanpa memenuhi yang lain. Nah, hukum itu menyatakan kewajiban manusia kepada Allah dan tanggung jawab kepada sesama. Kasih kepada Allah yang Yesus inginkan adalah kasih yang total dan utuh, kasih yang tidak setengah-setengah. Hati, jiwa, akal budi, dan juga kekuatan merangkum seluruh diri manusia, karena hidup manusia yang berlandaskan kasih ditopang oleh hati, jiwa, akal budi, dan juga kekuatan dirinya dalam hidup ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, hukum yang terutama yang mana Tuhan? Lalu jawab Tuhan Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu hukum pertama. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, Yesus mengajak kita untuk mengasihi Tuhan secara total dan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Jika engkau tidak mengasihi dirimu, bagaimana bisa mengasihi orang lain?
Itulah yang diminta oleh Yesus pada hari ini. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menjadikan kasih sebagai dasar hidup kita. Dasar bagi kita untuk bertindak dan bersikap dalam hidup kita. Kasih kita kepada Tuhan hendaklah juga terwujud dalam tindakan kita untuk mengasihi sesama. Kasih kita itu tidak akan terwujud dengan sendirinya jika kita sendiri masih terkungkung dalam kesibukan dan keegoan kita. Untuk itu kita perlu keluar dari rutinitas kita dan memberi waktu bagi Tuhan dan sesama kita agar keberadaan dan kehadiran kita menjadi berkat dan bermakna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudari, marilah kita mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Kasih itu adalah dirinya sendiri, sang kasih yang bergantung di atas salib. Dari puncak Golgota dan salib, Yesus hendak mengajarkan kepada kita arti kasih yang sesungguhnya. Yesus hendak mengatakan bahwa jika kita mencintai, mencintailah dengan segenap hati, dengan seluruh totalitas diri kita. Marilah memandang salib dengan iman, karena yang tersalib ialah sang kasih. Dengan memandangnya, kita belajar mencintai seperti Dia yang mencintai. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian renungan singkat mimbar agama Katolik pada hari ini. Semoga berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Marilah kita tutup acara mimbar agama Katolik dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu karena Engkau telah memberikan Roh Penolong untuk kami. Ia telah hadir di tengah-tengah kami dan membuka hati kami untuk menerima Roh-Mu sendiri, yakni Roh Kudus. Bimbinglah dan tuntunlah kami selalu, ya Tuhan, dengan Roh Penolong-Mu, agar senantiasa menguasai diri kami, sehingga pada hari ini kami dapat mengamalkan, mewujudkan kasih-Mu di dalam hidup kami. Mengasihi Engkau, ya Allah, dan mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami semua. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa kembali pada acara mimbar agama Katolik berikutnya. Salve

pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.

0: hadir sebagai respon dalam pencapaian target cakupan imunisasi rutin lengkap di Kota Sorong.
1: Tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Sorong telah menetapkan satu orang tersangka, Sial J.A.
2: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Kami hadirkan edisi Kamis 4 Juni 2026 bersama saya Prameswara.

0: Peringkat berlian hadir di Kota Sorong sebagai respon dalam pencapaian target cakupan imunisasi.
1: Dinas Kesehatan Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya bekerjasama dengan UNICEF melaksanakan pertemuan koordinasi Pogja Gerakan Bersatu Lengkapi Imunisasi Anak atau Berlian bertempat di Vega Hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari terhitung dari tanggal 3 hingga 5 Juni 2026 dibuka langsung oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Sorong, Maria Ohoi Timur. Dalam sambutannya, Maria menyampaikan bahwa kegiatan ini hadir sebagai respon dalam pencapaian target cakupan imunisasi rutin lengkap di Kota Sorong dan merupakan inisiatif bersama antara pemerintah dan masyarakat guna meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam program imunisasi.
2: Hadir sebagai respon dalam pencapaian target cakupan imunisasi rutin lengkap di Kota Sorong. Gerakan ini merupakan inisiatif bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam program imunisasi. Kelompok kerja berlian dibentuk untuk mengkoordinasikan dan menggerakkan seluruh unsur masyarakat agar setiap anak yang ada di Kota Sorong berhak untuk mendapatkan imunisasi rutin secara lengkap sesuai jadwal.
1: Sementara di tempat yang sama, perwakilan UNICEF Tanah Papua, Dr. Husni Mutakin mengatakan jika UNICEF hadir untuk memberi apresiasi dalam memberi satu gerakan.
3: Saya terus terang sangat terinspirasi dengan program berlian ini karena waktu saya memegang wilayah Papua masih belum punya gerakan seperti ini. Dan seluruh Tanah Papua ini kalau berlian itu adalah gerakan pertama di Papua, tapi untuk Kota Sorongnya sendiri adalah yang kedua ya setelah Manopo Hati. Dan ini luar biasa. Dan kami sangat mencita-citakan ada gerakan sebetulnya seperti ini di seluruh tanah Papua. Nah, jadi harapannya kalau berlian ini berjalan baik, mungkin bukan hanya saya saja yang terinspirasi, tapi seluruh teman-teman yang ada di seluruh tanah Papua juga akan terinspirasi untuk membentuk satu gerakan mendukung imunisasi.
1: Husni berharap kegiatan ini memberi manfaat yang luar biasa dan berdampak besar, khususnya bagi kelompok-kelompok organisasi perempuan yang ada di Kota Sorong, Papua Barat Daya ini. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengaku terus memperjuangkan pembangunan

0: Rumah Sakit Provinsi sebagai pusat layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Papua Barat Daya.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperjuangkan pembangunan Rumah Sakit Provinsi sebagai pusat layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat di wilayah ini. Lokasi pembangunan dipastikan tetap berada di kawasan eks Rumah Sakit COVID-19 Kampung Baru, Kota Sorong. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengatakan pemerintah provinsi berkomitmen menghadirkan rumah sakit milik daerah yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap sehingga masyarakat tidak perlu lagi dirujuk keluar daerah untuk mendapatkan penanganan medis tertentu.
2: Terus tetap Provinsi Papua Barat Daya harus punya rumah sakit. Itu terus kita akan berjuang, kita tetap akan usahakan. Tahapan kita sudah kita jalan. Kita sudah hari ini kita ada pada revisi master plan dengan AMDAL, DID dan AMDAL.
1: Untuk lokasinya masih di Kampung Baru?
2: Sudah tetap pada di tempat itu.
1: Dengan terus berjalannya proses perencanaan, pemerintah provinsi berharap pembangunan rumah sakit provinsi dapat segera direalisasikan sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua Barat Daya akan lebih optimal. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Sorong menetapkan Ketua Yayasan YPPH sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah pemerintah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2022.
3: Kejaksaan Negeri Sorong akhirnya menetapkan satu orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan hibah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2022. Usai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, Yosep Anakota resmi ditetapkan sebagai tersangka dengan mengenakan rompi merah muda. Tersangka digiring untuk dititipkan di rutan lepas kelas 2B Sorong, ditahan selama 20 hari ke depan. Tersangka merupakan Ketua Yayasan Pergerakan Pasukan Hijau atau YPPH. Kasubdit Penyidikan Pitsus Kejaksaan Negeri Sorong, Cesar Julio Bulo, membeberkan bahwa Kejari Sorong menahan Yosep Anakota terkait kasus dugaan korupsi bantuan hibah Biro Kesra Pemerintah Provinsi Papua Barat. Lebih lanjut, Cesar menjelaskan bahwa sesuai hasil audit BPKP, Papua Barat Daya, negara dirugikan senilai Rp596.048.000 dari pagu anggaran senilai Rp1 miliar. Cesar menambahkan bahwa hibah tersebut bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2022 melalui Biro Kesra Papua Barat.
4: Bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Sorong telah menetapkan satu orang tersangka, Sial J.A. karena kami telah mendapatkan perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP sekitar kurang lebih Rp596.048.000. Nah, kami telah periksa beliau juga dan memang beliau mengaku memang dalam pertanggungjawaban hibah yayasan itu mereka memang tidak melaksanakannya dengan sebagaimana mestinya. Kalau modus sendiri pada saat pemeriksaan awal itu dia melaksanakan kegiatan, beberapa kegiatan namun tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya sebagaimana dalam NPHD. Jadi tersangka ini adalah ketua dari yayasan penerima hibah. Dia yang mengatur terkait dengan kegiatan dan pengeluaran penggunaan dana hibah.
3: Dalam kasus ini tersangka disangkakan dengan pasal 2 junto pasal 8 Undang-Undang PTPK, subsidiar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang PTPK dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 42.800 warga di Papua Barat Daya belum memiliki rumah.
5: Koordinator Regional 3 Dewan Pengurus Pusat DPP Real Estate Indonesia, Muhammad Sadik menyebutkan bahwa ada sebanyak 42.800 warga di Papua Barat Daya belum memiliki rumah. Jumlah ini berdasarkan data DPP dan Badan Pusat Statistik terkait data kebutuhan rumah. Hal ini disampaikan Sadik dalam rapat kerja daerah DPD REI Papua Barat Daya di Kabupaten Raja Ampat. Hingga saat ini DPD REI di Papua Barat Daya, kata Sadik, baru bisa membangun sebanyak 946 unit rumah KPR dan untuk tahun 2020 ditargetkan sebanyak 2.000 unit rumah KPR. jumlah rumah yang bisa direalisasikan masih jauh di bawah kebutuhan real di lapangan. Sadiq meminta pemerintah bisa memberi data yang tepat untuk lokasi pembangunan kawasan permukiman baru yang memang dibutuhkan dan sesuai dengan rencana pembangunan pemerintah. Data lokasi ini sangat penting agar kawasan yang nantinya dibangun oleh REI bisa diminati masyarakat dan laku terjual. Sadiq menilai terjadinya kredit macet oleh pengembang karena salah memilih lokasi pembangunan kawasan permukiman sehingga tidak diminati pasar. REI dengan pemerintah daerah memiliki hubungan simbiosis mutualisme karena sama-sama menghadirkan kesejahteraan masyarakat lewat pemenuhan kebutuhan pokok berupa tempat tinggal.
6: Jadi masih ada warga yang Wagub ini 42.800 orang yang belum punya rumah untuk hari ini, Pak. Jadi mereka baru bisa 946. Tapi saya kan tahun depan apalagi yang disetorkan ke DPP, saya lihat mereka target 2.000 untuk tahun 2026 ini, ya. Kita berdoa bersama dan berikhtiar bersama supaya itu bisa direalisasikan. Jadi masih banyak pasarnya. Ini kan 42.800 itu kita tidak tahu sebarannya di mana, Pak. Yang tahu itu hanya pemerintah, Pak. Jadi mohon Pak Wagub dan Pak Bupati serta semua pemerintah yang hadir bisa memberi data kepada Pak Ketua dan seluruh teman-teman ini, Pak, supaya tepat membangun di mana.
5: Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau menilai jumlah warga di Papua Barat Daya yang belum memiliki rumah cukup tinggi. Jumlah real di lapangan bisa jauh di atas angka 42.800 orang yang lebih banyak didominasi oleh aparatur sipil negara. Kondisi ini, kata Wagub, menjadi peluang bagi pengembang yang tergabung dalam REI untuk menjangkau sektor rumah KPR. Pihaknya berharap para ASN, baik PNS maupun P3K, serta masyarakat prasejahtera bisa mendapat rumah tanpa biaya yang tinggi. Wagub turut bangga dengan realisasi pembangunan rumah subsidi di Papua Barat Daya yang sudah mencapai 946 unit dengan mengalahkan capaian dari Provinsi Induk Papua Barat. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di provinsi termuda ini cukup baik.
7: Ada lebih dari 40.000 ASN dan P3K yang belum masyarakat luas. Ya, itu berarti bahwa kebutuhan perumahan kita di Papua Barat Daya ini masih cukup tinggi. REI sebagai mitra utama pemerintah untuk pemerintah memastikan untuk memberi dukungan penuh untuk kemudian REI mengembangkan investasi mewujudkan rumah yang layak huni di Papua Barat Daya membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
5: Pemerintah daerah berharap dukungan penuh untuk membantu pengembang dalam menyediakan rumah KPR yang terjangkau oleh masyarakat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padilla Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar pendataan dan pembinaan 100 pengurus koperasi mandiri orang asli Papua.
8: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan pendataan dan pembinaan koperasi mandiri orang asli Papua yang berlangsung selama 4 hari mulai 2 hingga 5 Juni 2026 di Hotel ACC Aimas Kabupaten Sorong. Kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta yang merupakan pengurus koperasi mandiri sekabupaten kota di Papua Barat Daya. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan koperasi sekaligus memperoleh data akurat mengenai kondisi koperasi yang masih aktif, pasif maupun sehat sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan koperasi ke depan. Asisten 2 Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Victor Salosa mengatakan bahwa koperasi merupakan salah satu pilar penting penguatan ekonomi kerakyatan. Menurutnya koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha tetapi juga menjadi wadah gotong royong yang menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan. Dirinya berharap kegiatan pendataan dan pembinaan ini mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai tata kelola koperasi yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian. Peserta diharapkan dapat meningkatkan kapasitas manajerial, pengelolaan keuangan dan kewirausahaan sehingga mampu mengembangkan koperasi yang modern dan berdaya saing di era digital.
9: Karena itu, saya atau kita semua meyakini bahwa koperasi harus menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi Papua Barat Daya. Koperasi yang sehat dan dikelola secara profesional akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas akses permodalan, memperkuat posisi tawar petani dan nelayan, membuka lapangan kerja, mengembangkan usaha produktif berbasis potensi lokal, dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan serta kesenjangan ekonomi.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat Daya, Selviana Sangkek, menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang prinsip dan tata kelola koperasi yang baik, membekali pengurus dengan kemampuan menyusun laporan keuangan dan program kerja, serta mendorong koperasi agar lebih profesional, mandiri, dan kompetitif. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh serta menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dalam pengelolaan koperasi masing-masing.
11: Koperasi existing yang disebut yang koperasi non-koperasi KDKMP, koperasi desa kelurahan Merah Putih yang kita sebut dengan koperasi KDKMP. Pada hari momen hari ini kami merasa cukup baik sekali informasi kesempatan untuk mengumpulkan seluruh kelembagaan, unit lembaga koperasi, koperasi-koperasi yang terdiri dari koperasi orang asli Papua yang ada di 6 kabupaten dan 1 kota. Ya, hari ini kami harapkan dengan adanya kegiatan ini koperasi orang asli pun dapat data terlata dengan baik, dan kami punya data untuk selanjutnya kami akan melakukan pembinaan, fasilitasi dan penguatan bahkan sampai kepada pemberdayaan mereka untuk menjadi koperasi yang mandiri.
10: Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap kualitas sumber daya manusia pengurus koperasi mandiri OAP semakin meningkat sehingga mampu mendorong pertumbuhan dan pengembangan koperasi sebagai salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mahardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita Sorong Pagi Radio Republik Indonesia. Pendengar, dua pelaku pembunuhan Maxi Bless berhasil diringkus setelah satu bulan bersembunyi.
12: Kasus pembunuhan menimpa Maxi Bless 49 tahun yang dilakukan dua orang pelaku, yakni YTK alias Nami 22 tahun dan FFH alias Farah 21 tahun berhasil diringkus oleh gabungan jajaran Polresta Sorong Kota pada hari Selasa 2 Juni 2026 dini hari setelah keduanya bersembunyi di dalam hutan selama satu bulan lebih. Kabak Ops Polresta Sorong Kota Kompol Haji Andi Muhammad Nurul Yakin mengungkapkan tentang kronologis kejadian kasus tersebut yang berawal saat motor korban bersama kedua motor pelaku saling bersenggolan di Jalan Arfak, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya.
13: Telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban atas nama Maxi Bless. Pekerjaan sebagai security di Hotel Panorama. Untuk pelaku atas nama YTK alias N, yang kedua FFH alias F. Untuk barang bukti yang kami amankan, yaitu bila pisau yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatannya. Yang kedua, kendaraan bermotor yang dilakukan pelaku untuk melakukan aksinya juga. Dikarenakan minuman yang mereka konsumsi bersama teman-temannya sudah habis, akhirnya si pelaku ini berencana untuk pulang. Dan saat perjalanan menuju pulang, korban sempat lewat dan menyenggol pelaku. Korban juga kebetulan dalam keadaan oleng juga. Dilihatlah sama pelaku, disitulah timbul niat dari para pelaku untuk melakukan begal.
12: Atas perbuatannya, kedua tersangka dikenakan pasal 458 KUHP tentang pembunuhan dan atau penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dikenakan hukuman pidana 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat adat Ring 1 Migas Sorong mendesak adanya transparansi dana bagi hasil migas.
10: Masyarakat pemilik hak ulayat daerah penghasil minyak dan gas bumi Ring 1 Kabupaten Sorong bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Aknelevo dan Negelin Kalamono menggelar aksi damai di kantor Bupati Sorong Rabu pagi. Aksi tersebut diikuti perwakilan masyarakat adat dari distrik Aimas, Kalamono, Mayamuk, Salawati Tengah dan Salawati Selatan yang merupakan wilayah terdampak langsung aktivitas industri migas di Kabupaten Sorong. Dalam aksi ini, masa membentangkan spanduk berisi 5 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Sorong terkait pengelolaan dana bagi hasil migas yang diperoleh untukkan bagi masyarakat adat pemilik hak ulayat di wilayah penghasil. Perwakilan masyarakat adat Ring 1 Yan Cekong Mala mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kecewaan masyarakat atas belum adanya penjelasan mengenai penyaluran dan pemanfaatan dana yang menjadi hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah penghasil migas. Menurutnya, transparansi pengelolaan dana tersebut sangat penting agar masyarakat mengetahui besaran dana yang diterima daerah dan bagaimana mekanisme penyaluran kepada masyarakat adat. Dia menegaskan bahwa masyarakat berharap pemerintah tidak hanya memberikan penjelasan normatif, tapi juga membuka data data secara rinci mengenai alokasi dan penggunaan dana yang bersumber dari sektor migas.
14: Karena dampak eksploras di wilayah kami, saya mohon kepada pemerintah Kabupaten Sorong sebagai kebijakan yang terbaik kepada kami. Kenapa kami orang Woi itu lakukan pemalang itu tidak etis atau tidak efisien bagi kami. Saya mohon dalam rangka pemerintah kebijakan pemerintah Kabupaten Sorong terkait dengan penyaluran dana DPAMI. Jangan kita pemalang baru buat kebijakan. Kalau boleh itu pemerintah atau secara baik. Dan kalau tahan-tahan masyarakat punya uang, tidak boleh, itu hak mereka, jangan mengunggah peraturan daerah.
10: Jansen mengingatkan apabila tuntutan masyarakat tidak ditindaklanjuti secara serius, masyarakat adat pemilik hak ulayat siap mengambil langkah lanjutan termasuk melakukan pemalangan terhadap sejumlah titik operasional migas yang berada di wilayah adat mereka. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Penerimaan retribusi pariwisata Raja Ampat mencapai 50% hingga Mei 2026. Dinas Pariwisata belum bisa kelola dana karena terkendala regulasi.
15: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menargetkan penerimaan asli daerah dari retribusi terhadap wisatawan pada tahun 2026 sebesar 50 miliar rupiah. Hingga bulan Mei tahun 2026 ini, penerimaan retribusi pariwisata sudah mendekati 50%. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Klasina Rumbekwan, mengatakan peningkatan target PAD dari retribusi pariwisata ini terjadi karena besaran tarif masuk terhadap turis juga naik sejak awal tahun 2026. Turis asing dikenakan tarif masuk 1 juta rupiah dan 300 ribu rupiah untuk wisatawan domestik. Menurut Klasina, seluruh retribusi pariwisata ini langsung masuk atau disetor ke kas daerah dan tidak bisa dikelola oleh dinas pariwisata. Hal ini perlu dipahami masyarakat karena Dispar kerap disalahkan akibat dinilai memiliki anggaran besar. Klasina mengakui bahwa sudah ada peraturan bupati terbaru yang mengatur pembagian porsi retribusi wisatawan untuk PAD 60%, untuk konservasi 25%, dan 15% untuk masyarakat. Namun, BPKP sudah menegaskan bahwa Dispar belum bisa langsung mengelola retribusi karena semua penerimaan harus masuk seluruhnya ke kas daerah. Kepala Dinas menambahkan, Dispar didorong untuk membentuk BLUD pariwisata sebagai syarat dalam mengelola dana retribusi yang masuk melalui program langsung kepada masyarakat, bukan bantuan dana tunai. Misalnya penyediaan air bersih, listrik, pembangunan jalan dan jembatan yang sifatnya untuk kepentingan umum bukan pribadi.
16: Kami tidak mengelola itu. Uang yang masuk itu kami tidak kelola. Itu langsung masuk ke kas daerah dan dikelola oleh pemerintah. Kami tidak bisa mengambil, karena yang namanya retribusi 100% masuk kas daerah. Kami hanya lewat saja. Betul, ada peraturan bupati yang terbaru, ada alokasi 15% untuk masyarakat dan 25% untuk konservasi. Tetapi kami tidak bisa menggunakan dana itu. Kami sudah komunikasi dengan BPKP dan itu tidak bisa apapun bentuknya selama dia namanya retribusi, dia 100% masuk kas daerah. Kami tidak bisa kelola. Kalau kami kelola, ya kami kena masalah. Kami akan disalah.
15: Hingga saat ini, Dinas Pariwisata masih menyusun sejumlah regulasi guna mendukung pembentukan Badan Layanan Umum Daerah BLUD sehingga bisa mengelola secara langsung dana retribusi wisatawan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya Robert Jope Kardinal menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani di Kabupaten Sorong.
1: Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Robert Jopi Kardinal, menyerahkan berbagai bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani di Kabupaten Sorong. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Dalam penyerahan bantuan tersebut, diantaranya terdapat sebanyak 6 kelompok tani menerima traktor roda 4 dan 8 kelompok tani menerima traktor roda 2. Selain itu, disalurkan pula 20 unit pompa air serbaguna, 8 unit rice transplanter, 60 unit hand sprayer, serta 5 unit power tracer untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian.
17: Petani-petani ini sangat profesional. Mereka memang udah puluhan tahun jadi petani. Bagaimana mereka bisa bertahan? Tadi kan dari Pak Simon, tadi saya ingat, jadi ingat namanya itu, dari tahun 81. Berarti sekarang udah berapa? 40 berapa tahun? 45 tahun. Belum lahir. Ini semua udah melahirkan kalian semua ini. 45 tahun dia datang di sini. Yang bawa mereka ke sini adalah pemerintah pusat. sekarang pemerintah pusat harus ini. Memang satu kendala, tapi tadi tantangan buat saya, mereka bilang ada petani milenial, saya akan datang ke sana untuk berbicara tentang hal ini. Adik kau ingat ya, kita mesti ke sana. Coba kita menggairahkan mereka supaya bisa menjadi petani. Karena sekarang mereka lebih gampang mau jadi ojek aja.
1: Robert menegaskan pemerintah pusat harus terus mendukung para petani yang telah berkontribusi menjaga pasokan pangan daerah. Robert berharap bantuan traktor dan alsintan yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh kelompok tani sehingga produktivitas lahan pertanian semakin meningkat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Bupati Yohan Bodori mendorong peningkatan kualitas pendidikan saat penamatan anak didik di SMP Negeri 1 Teminabuan.
18: SMP Negeri 1 Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya menamatkan 168 anak didik kelas 9 tahun ajaran 2025-2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Sorong Selatan Yohan Bodori mengatakan, hasil kelulusan di jenjang pendidikan SMP merupakan keberhasilan bagi anak didik dengan kerja keras, tekun, disiplin, serta dukungan dari orang tua dan para guru yang telah mendidik dengan penuh kasih. Menurut Yohan, kelulusan bukanlah akhir perjuangan pendidikan, namun awal dari langkah yang lebih besar menuju masa depan. Anak-anak akan dihadapkan dengan perkembangan dunia yang semakin pesat dan penuh tantangan. Untuk itu perlu mempersiapkan diri menjadi generasi cerdas, berintegritas, dan disiplin. Pemerintah Sorong Selatan terus berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan sebagai investasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan mampu menjadi motor penggerak kemajuan daerah.
19: Teruslah belajar, tingkatkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang baik. Jadilah generasi yang cerdas, berintegritas, disiplin, dan mampu bersaing. Namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang kita miliki. Saya juga berpesan agar kalian menjauhi berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan, seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, dan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum maupun sosial agama.
18: Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Teminabuan, Dani Lot, menyampaikan siswa-siswi kelas 9 berjumlah 169 orang, sementara yang mengikuti ujian sebanyak 168 orang dan dinyatakan lulus.
20: Pelepasan kami kepada anak-anak ini adalah mengakhiri masa pembelajaran di sekolah, yaitu di SMP Negeri 1 Teminabuan. Mudah-mudahan kami lepaskan mereka hari ini, dan kami berharap Bapak Ibu orang tua murid mendampingi mereka setelah kami lepaskan dan mereka mengarungi dan mereka menjalani pendidikan mereka di tingkat selanjutnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita sama-sama doakan anak-anak ini sehingga nantinya suatu saat kembali menjadi anak-anak yang bertanggung jawab dan memiliki karakter yang lebih baik.
18: Dani melanjutkan, pihak sekolah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memanggil anak didik yang dimaksud mengikuti ujian. Namun anak tersebut tidak pernah ditemukan. Dani berharap para orang tua tetap memberikan dukungan dan perhatian penuh kepada anak-anak untuk mewujudkan cita-cita. Dari Teminabuan, Ridon Kuhali melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, sebelum mengakhiri berita Sorong pagi ini, kita akan mengetahui perakiran cuaca wilayah Papua Barat Daya bersama perakirawan BMKG Sorong, Ida. Silakan.
21: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Dio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang pada siang, sore, dan malam hari, dengan suhu udara antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar 60 hingga 98%. Untuk kondisi tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, serta angin dominan bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 8 hingga 50 km per jam. Untuk perakiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Sedangkan untuk kondisi surut terjadi pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Masyarakat diharapkan berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, mewaspadai genangan air dan potensi gangguan akibat cuaca ekstrim seperti hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ida selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa dan kembali ke RRI Sorong.
0: Pendengar, demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.

Setiap pelaksanaan Piala Dunia, yang mencuri perhatian salah satunya adalah theme song. Mulai dari To Be Number One di tahun 1990, Lako Pada La Vida dari Ricky Martin, atau Waka Waka dari Shakira yang menjadi viral, katanya jiplakan, tapi tetap sukses dan dinobatkan terlaris dengan 4 miliar penonton di platform musik. Namun di tahun 2026, selain Dai Dai yang dibawakan kembali oleh Shakira, FIFA telah merilis theme song Piala Dunia tahun 2026 berjudul Lighter yang dibawakan oleh Jelly Roll. Memang berbeda dengan theme song sebelum-sebelumnya, di mana bergenre country rock. Meski dinilai gagal booming, tapi pecinta musik country tetap merasakan getaran dari beat rocknya. Bagaimana dengan Anda?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Saya, pelaksana tugas Kabid Humas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny Hengkelare, menghimbau kepada Bapak, Mama, Ade, Kakak, Basaudara, dong semua. Mari torang bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Provinsi Papua Barat Daya. Demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kami pihak kepolisian memerlukan dukungan masyarakat dalam hal mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, menjauhi narkoba serta minuman keras, menjaga kerukunan dan toleransi, meningkatkan kewaspadaan, serta mendukung tugas Polri dengan memberikan informasi yang akurat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi.
1: Hey, kok lanjut kuliah kah terada?
2: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
1: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
2: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
1: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
2: Iya, kah?
1: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
2: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri.
1: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi stripsia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Wah, kok pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam.
2: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Nong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
1: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD, praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dokter Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes, praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
2: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
1: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada Dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada Dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga Dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
0: Ada juga Dokter Sri Widya Stuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga Dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
1: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
2: Oh, begitu kah, Pace? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke? Gas, gas, gas, gas.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu, atau hubungi 0811 4867 4445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Pengumuman berasal dari Lembaga Penerimaan Mahasiswa Baru, PMB, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong, ditujukan kepada siswa-siswi SMA, SMK, MA, sederajat di Provinsi Papua Barat Daya. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong, akreditasi institusi peringkat unggul, pertama dan satu-satunya di Tanah Papua dan Maluku berdasarkan SK BANPT nomor 3088, garing SK, garing BANPT, garing AK, garing PT, garing Romawi 12 garing 2025 menerima pendaftaran mahasiswa baru program sarjana S1 tahun akademik 2026-2027 Fakultas Pendidikan Bahasa Sosial dan Olahraga Fabio, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini PGPAUD, Pendidikan Jasmani, Fakultas Pendidikan Eksakta Feksa, Pendidikan Matematika, Pendidikan IPA, Pendidikan Biologi, Pendidikan Teknologi Informasi, Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif PVTO, Fakultas Pertanian Faperta, Peternakan Aquakultur, Agribisnis, Fakultas Teknik FT, Teknik Kimia, Teknik Sipil, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Fisipol, Hukum Hubungan Internasional, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Febira, Bisnis Digital, Akuntansi, Manajemen, Psikologi, Fakultas Agama Islam FAI, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Farmasi FF Farmasi. Persyaratan pendaftaran: fotokopi ijazah terakhir atau surat keterangan lulus 1 lembar, fotokopi KTP 1 lembar, nilai rapor kelas 10 hingga 12 semester genap, fotokopi transkrip nilai bagi mahasiswa lanjutan, fotokopi bukti prestasi untuk seleksi bebas tes. Alamat pendaftaran: Gedung Pascasarjana lantai 2 Kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Pendaftaran online dan offline di www.pmbunimudasorong.ac.id atau langsung datang ke Gedung Pascasarjana lantai 2 Kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Pendaftaran dibuka mulai 1 Januari sampai 30 Desember 2026. Nomor layanan konsultasi 0823-9872-4916 Anissa, 0812-4811-1860 Yolanda Sefle. Pelayanan dibuka mulai pukul 8 hingga pukul 17.15 waktu Indonesia Timur. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 1 Mariat Pantai Aimas Kabupaten Sorong.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Kepulauan Bangka Belitung meninjau kondisi bangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Jelentik, Kabupaten Bangka. Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap warga negara asing asal Korea Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Istana Kepresidenan menghormati penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung di kantor Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu 2 Juni 2026. Pemerintah memastikan tidak akan mengintervensi proses hukum kasus apapun. Menlu Sugiono menanggapi kritik yang disampaikan oleh pendiri Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Patijalal. Diketahui Dino memberikan kritik dan masukan melalui media sosialnya terkait dengan intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Menlu Sugiono menilai kritik dan masukan merupakan bagian penting dari proses perbaikan kebijakan selama disampaikan secara konstruktif dan didasarkan pada fakta yang akurat. Dari dunia olahraga, Jafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu berhasil revans atas wakil Korea Kim Jae-hyung Ja Ha-jong di babak pertama Indonesia Open 2026 dalam pertandingan yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta pada Rabu 3 Juni, di mana mereka menang dengan skor 21-11, 21-14. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan BPKP Kepulauan Bangka Belitung meninjau kondisi bangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP, Kelurahan Jelentik, Kabupaten Bangka. Selengkapnya dilaporkan Irwan Aulia Rahman.
1: Bagaimana progres perkembangan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan di progres pembangunan fisik di masing-masing koperasi?
2: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meninjau bangunan gerai koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP Kelurahan Jelitik yang terletak di Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka. Kepala Perwakilan BPKP Kepulauan Bangka Belitung Dedi Yudhistira beserta rombongan didampingi PLT Sekda Bangka Asep Setiawan, staf ahli Bupati Bangka Dian Firnandi dan Camat Sungai Liat melihat kondisi bangunan. Dedi Yudhistira mengungkapkan pihaknya mendapat penugasan dari BPKP Pusat untuk memonitoring perkembangan KDMP yang sudah terbangun. BPKP Kepulauan Bangka Belitung juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di daerah bila terjadi kendala atau permasalahan.
1: Kami menanyakan bagaimana proses bekerja, mulai kapan bekerja, kapan selesainya, kemudian apa-apa kendala-kendala yang dihadapi, nah, itu yang kita coba berdiskusi dengan kontraktornya. Kita juga dengan Pak Binsa, Pak Rahmat, kita mau informasi mengenai bagaimana progres perkembangan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan di progres pembangunan fisik di masing-masing koperasi.
2: BPKP Bangka Belitung juga mendorong agar pengurus KDMP Kelurahan Jelitik untuk memajukan usaha dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang sudah tersedia. Sementara itu, PLT Sekda Bangka Asep Setiawan mengatakan saat ini terdapat 9 bangunan gerai KDMP di Kabupaten Bangka sudah selesai proses pembangunan. Sedangkan terdapat 37 bangunan gerai KDMP yang masih proses pembangunan.
3: Ya, mudah-mudahan kan apa yang dikoreksi sama BPK ya, kendala-kendala kita kan bisa terselesaikan lah, baik sisi lahan maupun percepatan pembangunannya begitu ya, jadi gerak maju bersama lah, termasuk Bapak kan ketua satgasnya untuk pemantauan atau pengendalian lah, untuk penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di lapangan kan.
2: Saat ini, pembangunan gerai KDMP di Kabupaten Bangka maupun di sejumlah daerah lainnya masih terkendala lahan. Untuk itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah desa kelurahan untuk melakukan percepatan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Gadungan, Kabupaten Kediri memastikan kesiapan sarana dan prasarana. Namun pihaknya masih menunggu petugas dari PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung pelayanan agar berjalan optimal. Eri Susanto melaporkan selengkapnya.
4: Koperasi Desa Merah Putih KDMP

0: Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, menyatakan kesiapan untuk segera beroperasi dalam melayani kebutuhan masyarakat. Berbagai persiapan mulai dari sarana, prasarana, hingga sistem pelayanan telah rampung dilakukan oleh pengelola. Namun demikian, operasional KDMP saat ini masih menunggu kehadiran petugas dari PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mendukung jalannya layanan di lapangan. Kehadiran petugas tersebut sangat penting untuk memastikan pelayanan berjalan optimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ketua KDMP Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Heri Purwanto, menjelaskan saat ini untuk barang dagangan telah berada di gerai sekitar 25%. Barang dagangan juga telah disusun pada etalase gerai KDMP seperti minyak goreng, beras, dan bahan sembako lainnya.
1: Kalau dagangan kami sudah tata seperti anjuran dari sana, jadi posisinya sudah di tempatnya masing-masing, cuma nunggu petugas saja karena memang mesin kasirnya belum dikasih password, nanti yang bawa itu petugas dari Agrinas itu. Nanti kalau sudah petugas datang, passwordnya dikasih, kita sudah bisa beroperasi. Insya Allah dalam waktu dekat ini mudah-mudahan ya beberapa hari ini sudah bisa datang.
0: Sementara Kepala Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Dari Purwanto menyampaikan bahwa pihak desa telah berupaya maksimal dalam menyiapkan seluruh kebutuhan operasional KDMP. Ia berharap dengan segera hadirnya petugas dari PT Agrinas, koperasi ini bisa langsung difungsikan untuk membantu perekonomian masyarakat.
2: Program dari Presiden Prabowo Subianto itu menjadi prioritas kami sebagai Kepala Desa Gadungan. Adapun untuk mulainya dibuka KDKMP, kami mengikuti petunjuk dari Agrinas. Sebetulnya masyarakat sudah banyak yang tanya, baik di sektor simpan pinjam maupun mau belanja ke KDKMP. Tapi dikarenakan petunjuk dari Agrinas itu belum bisa melayani, ya kita tetap nunggu petunjuk dari Agrinas.
0: Ia mengungkapkan, sesuai aturan, seluruh armada yang diterima KDMP, yaitu 1 unit truk, 1 unit pick up, dan 2 unit kendaraan roda 3 akan digunakan untuk mendukung operasional koperasi, serta untuk membantu pengangkutan hasil pertanian maupun sayuran warga, dan dilarang untuk mengangkut material bangunan seperti pasir, batu, dan lainnya. Heri Susanto melaporkan.
3: Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap warga negara asing asal Korea Selatan berinisial BS di Bekasi. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
4: Menangkap pelaku inisial SJ dan HW.
5: Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap warga negara asing atau WNA asal Korea Selatan berinisial BS di Bekasi. Dalam kasus tersebut, dua orang pelaku berhasil ditangkap, antara lain SJ dan HW. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni, menjelaskan pelaku HW merupakan orang suruhan dari SJ yang merupakan mantan istri korban. HW diperintahkan untuk membunuh korban dengan janji imbalan uang sebesar 139 juta yang dibayar secara bertahap. Adapun motif SJ menghabisi mantan suaminya didasari rasa dendam karena merasa anaknya tidak dinafkahi serta masalah pembagian harta.
4: SJ melakukan tindakan ini, nah, berdasarkan keterangan saudara SJ bahwa dia melakukannya karena selama ini korban dianggap tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dan juga karena pembagian harta ya.
5: Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Jericho Lavian Chandra menjelaskan pelaku HW sempat terekam di sejumlah CCTV di sekitar rumah korban di daerah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Berbekal rekaman tersebut, polisi kemudian bergerak menangkap dua pelaku di lokasi berbeda. SJ ditangkap di rumahnya di Desa Lambang Sari, Kabupaten Bekasi, sedangkan HW ditangkap di toko bangunan tempatnya bekerja di Jati Keramat, Kota Bekasi.
6: Terpantau CCTV, jadi pelaku ini eksekutor sempat terlihat melewati beberapa CCTV menuju kepada rumah korban.
5: Dari Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat miskin di daerah terpencil di Nias Utara mengharapkan pemberian bantuan stimulan perumahan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia untuk wilayah Nias Utara diperuntukkan secara merata dan diprioritaskan kepada keluarga yang kurang mampu. Muneli Harefa melaporkan selengkapnya.
7: Setelah diverifikasi di lapangan tidak ini, tidak memenuhi syarat, seluruh desa-desa pertama itu disisir oleh tim, di mana yang masuk akal, di mana yang masuk syarat.
8: Masyarakatnya setara berharap penyaluran bantuan stimulan perumahan dari Kementerian PKP tidak hanya terpusat di wilayah tertentu. Distribusi merata ke 11 kecamatan, 112 desa dan 1 kelurahan dinilai penting agar seluruh warga merasakan manfaatnya. Tokoh masyarakat Masarogia menegaskan pemerataan bantuan untuk mencegah kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
9: Harapan kita sebenarnya kepada pemerintah Kabupaten Sutara, yang mana 11 kecamatan, 112 desa, 1 kelurahan. Ya kalau boleh bangunan itu diperuntukkan untuk seluruh desa itu, Pak. Nah, fungsinya itu mungkin kan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, elemen masyarakat. Ya. Yang mana pasti ada survei sebelumnya, mana aja yang bangunan yang tidak layak huni itu. Memang kita tahu bahwa seluruh desa itu pasti ada, Pak. Tidak semua rata-rata menengah ke atas.
8: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nias Sutara Arisman Hulu menjelaskan, awalnya bantuan direncanakan untuk dua desa, yakni Desa Iliduruwa dan Faihunaa. Setelah verifikasi teknis, kuota 200 unit tidak bisa ditampung di dua desa tersebut.
7: Pertama kan hanya Faihunaa dan Iliduruwa. 125 di Faihunaa dan 75 di Iliduruwa. Setelah diverifikasi di lapangan tidak ini, tidak memenuhi syarat, itu disisir semua oleh tim. Seluruh desa-desa pertama itu disisir oleh tim, di mana yang masuk akal, di mana yang masuk secara teknis, di mana klasternya, apa klaster 1 sampai 8, ini ada klasternya sampai 8. Setelah diverifikasi dan identifikasi dan secara teknis di lapangan, 125 di sekitar tidak bisa, hanya sekitar 46 kalau nggak salah. Nah, makanya kita lihat di sini yang lain, sesuai dengan daftar di dalam aplikasi.
8: Arisman merinci setiap unit mendapat stimulan sebesar 20 juta dengan rincian 17,5 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tenaga kerja. Dari Gunung Stoli, saya reporter Muniali Harifa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. 120 rumah tidak layak huni RTLH akan direnovasi di Sulawesi Selatan. Berikut Inur Fahraini melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun ini akan melakukan perbaikan untuk 120 rumah tidak layak huni atau RTLH, termasuk yang rusak parah akibat kebencanaan. Hal ini diungkapkan pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Disperkimtan Sulawesi Selatan Samsul. Ia menjelaskan untuk program RTLH pengerjaan dilakukan secara bergilir karena anggaran yang dimiliki terbatas, di mana tahun ini tercatat 10 kabupaten termasuk 3 daerah untuk kebencanaan, di antaranya Toraja Utara dan Luwu Utara. Samsul menambahkan untuk rumah terdampak bencana dengan kategori rusak berat akan diganti total. Sedangkan untuk RTLH perbaikan meliputi rehab Aladin atau atap, lantai, dan dinding yang merupakan anggaran sharing dari APBN dan juga dari APBD. Saat ini untuk pengerjaan sudah masuk tahap perencanaan.
11: Yang berada di kewenangan kita, yang 15 yang teratas itu merupakan kewenangan provinsi, itu yang kita sasar sekarang. Insya Allah tahun depan akan lebih banyak lagi. Yang rusak berat untuk supaya dia menjadi rumah perut APBD. APBN ada sendiri kuotanya dia. Jadi tahun ini selain APBD, sama-sama ada juga APBN.
10: Lebih jauh, Samsul menambahkan pada tahun 2027 nanti, pihaknya menargetkan Provinsi Sulsel bisa mendapatkan bantuan untuk RTLH lebih banyak. Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menginginkan agar kepala desa bisa terlibat langsung dalam menyukseskan program provinsi maupun pusat. Sejumlah program prioritas yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah penanganan stunting, gizi buruk, dan anak tidak sekolah atau ATS, termasuk renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH yang memerlukan data agar tepat sasaran.
12: Pendataan bagus sekarang, jadi kalau desa membuat data, harapan kami kita sudah siap data, sehingga kalau ada anggaran dari pusat, ada anggaran dari provinsi, ada kabupaten, tinggal pilih nih mau perbaiki yang mana, karena datanya lengkap. Jadi kita itu data dulu, kalau datanya diverifikasi, identifikasi lebih baik, lebih akurat, kita punya baseline untuk kerja. Tapi kalau kita tidak punya data yang bagus, baseline susah. Ini kita mau yang artinya desil 1, memang rumah juga termasuk kategori sangat butuh perhatian.
10: Ia menyatakan yang harus dilakukan adalah mendata termasuk melakukan verifikasi dan identifikasi biar lebih terarah. Inilah yang diperbaiki datanya lengkap sehingga semua bisa lebih akurat.
3: Prevalensi stunting di wilayah Kota Kupang pada April 2026 masih berada di angka 16,6%. Berikut laporan selengkapnya Ana Lopo.
13: 16,6% balita di Kota Kupang itu stunting. Ini terjadi penurunan kalau kita lihat dari angka 2025 kita berada di 16,8%.
14: Anak balita di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada April 2026 tercatat ada 16,6% mengalami stunting. Dibandingkan tahun 2025 berada di 16,8% atau mengalami penurunan. Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Kupang Bidang Kesmas Seksi Keska dan Gizi Masyarakat Olden Stefanus Beo kepada RRI di Kupang menegaskan berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023 secara nasional, Kota Kupang berada di angka 29,9%, sementara di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 26,9%.
13: Di NTT itu kemudian mengalami perubahan target dan sudah diturunkan ke kabupaten kota, di mana kita di Kota Kupang tahun 2025 itu target stunting kita 26,9%. Jadi kita kalau dari angka SKI kemarin kita sudah 8%, tapi di angka SSGI kemarin kita 26,6%, berarti kita di bawah target. Oke. Kalau kita bandingkan lagi dengan kemudian tahun 2025 itu target kita 26,6%.
14: Sementara itu, Kepala Puskesmas OS Sapa, Dr. Olfian Manafe menegaskan prevalensi stunting di wilayah kerja Puskesmas OS Sapa Kota Kupang, khususnya anak balita, berada di angka 4.000 lebih, sehingga angka stunting belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena kurangnya kehadiran anak balita setiap bulan di Puskesmas.
15: Pemantauan daripada balita ke posyandu itu yang kurang. Jadi stunting itu ketika kita melakukan pemantauan non pertumbuhan di posyandu, jika banyak anak yang sehat datang, tentu akan menurunkan angka prevalensi stunting. Yeah. Tapi kenyataannya yang datang itu anak itu terus, gitu. Sehingga memang kalau kita bicara data, stunting di puskesmas saya itu masih cukup tinggi, untuk prevalensinya masih ada di angka 20-an.
14: Kolaborasi semua pihak termasuk pelaku usaha ditegaskan dosen jurusan keperawatan KIA Kespro Epidemiologi Kesmas pada Poltekkes Kemenkes Kupang, Dr. Ina Deborah Ratuluji, jadi kunci utama menyelesaikan persoalan stunting sesuai standar dari Bappenas tahun 2025 harus mencapai target 33,1 dan tahun 2045 harus 8,4%.
16: Standar dari Bappenas kita harusnya pada tahun 2025 itu sudah targetnya itu 33,1, tapi itu tidak tercapai ya. Kemudian nanti di tahun 2045 lagi harus 8,4%.
14: Prevalensi stunting di Kota Kupang tercatat pada angka 16,3% hingga akhir tahun. Sementara data statistik terbaru mencatat angka prevalensi sebesar 16,58% dengan total 3.258 balita terdampak. Pemerintah terus berupaya menekan angka ini melalui berbagai intervensi penanganan Kisi. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur FIF Group, Esther Sri Harjanti menegaskan, FIF Festival Street Food 2026 menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung pengembangan UMKM binaan agar lebih siap bertumbuh dan berdaya saing. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
17: FIF Festival ini menjadi wadah tentunya mendorong keberanian UMKM.
18: Direktur FIF Group Esther Sri Harjati menegaskan FIF Festival Street Food 2026 yang menjadi bagian dari perayaan HUT ke-37 perusahaan merupakan wujud komitmen FIF Group untuk tumbuh bersama masyarakat dan mendukung pengembangan UMKM. Melalui implementasi program CSR Pilar FIF Group Sejahtera yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, kegiatan ini juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs poin 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
17: FIF Festival ini menjadi wadah tentunya mendorong keberanian UMKM binaan FIF Group khususnya untuk memiliki jiwa kompetisi, kemudian siap untuk bertumbuh, dan bahkan nanti menjadi customer dari VIF Group kita ini.
18: Sebanyak 28 UMKM mengikuti VIF Festival Street Food yang berlangsung pada 2 hingga 4 Juni 2026. Para peserta terlebih dahulu melalui proses kurasi berdasarkan hasil pembinaan yang telah dijalani. GS Building ESR and Sustainability Division Head VIF Group, Teresia Mulyani menjelaskan, peserta yang terpilih merupakan UMKM yang telah menerapkan hasil pembelajaran, mulai dari perbaikan logo, kemasan produk, hingga promosi melalui media sosial.
19: Ataupun cara mereka untuk mempromosikan produk mereka di sosial media. Kami melihat itu semua dan kami memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertemu langsung dengan masyarakat, menjual produknya ya, agar produk mereka bisa semakin dikenal dan bisa dipasarkan semakin luas.
18: Strategi promosi dilakukan kepada karyawan, masyarakat sekitar, dan pihak eksternal untuk menarik lebih banyak pengunjung ke VIF Festival Street Food. Selain menghadirkan aneka kuliner, festival ini juga diramaikan loka karya kreasi plastik dan edukasi keselamatan berkendara. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, VIF Group berharap UMKM binaannya memiliki daya saing yang lebih tinggi dan mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
3: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Ayo, A. Kok nggak mau sih, Nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang nggak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidahku kegigit, Yang.
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya, kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh, gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu pengen aku titipin sih.
0: Ah, kamu.

Baik pendengar, masih bersama saya Pramesara menemani Anda gerimis ya. Dari pagi tadi itu sudah tik tik tik bunyi hujan. Masih jam-jam setengah lima kah itu masih tik tik tik. Ternyata gerimis. Dan tadi sekitar pukul setengah tujuh lah ya, mulai lagi. Oke, tetap waspada saja, apalagi Anda yang mungkin mau ke tempat kerja kah, dari arah kabupaten ke kota, begitu juga sebaliknya. Oke. Baik, pendengar dimana saja Anda berada, mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Ini kita lagi mencoba hadirkan, karena kemarin kan rencananya mau ada dialog pagi Sorong Menyapa. Ya mudah-mudahan, ini tinggal 10 menit lagi ke depan, terkait KLB TB ya, TB atau TBC. Nah ini kita perlu waspadai, cukup tinggi ya, khususnya yang ada di Kota Sorong. Ada ngeri-ngeri sedap begitu ya. Mungkin orang berpikir kalau COVID tuh sampai, apalagi awal-awal tahun 2020 itu, saya ingat sekali itu. Orang apa parno sekali, macam tong pergi ke mall saja kan dulu kayak macam sampai dibatasi, misal dari jam berapa sampai jam berapa cukup berapa orang gitu masuk di mall. Itu berani ada yang masuk baru terpakai apa nih, masker, baru stan batuk dan flu. Saya kalau ingat itu dapat kucak selesai. Tapi jangan anggap remeh, kadang-kadang hal-hal yang mungkin cuma baru 1-2 yang terdeteksi ya, untuk kasus TB khususnya. Nah ini kita jangan anggap remeh hal-hal seperti ini. Terkadang ada orang yang tahu tapi dia enggan atau bahkan mungkin merasa malu begitu ya, untuk orang tahu bahwa dia seorang TB begitu. Padahal sebenarnya dengan tahu kita bisa ada pencegahan begitu, karena bisa diobati sebenarnya kan, setahu saya loh memang bisa gitu, asalkan rutin ya untuk rajin berobat. Oke, mereka dimana saja Anda berada, tetap bersama kami di RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, sudah pulang. Ma, ini buat Mama.
1: Apa ini?
0: Ini gaji pertama, ada sedikit buat Mama.
1: Ah, nggak usah. Mending kamu tabung saja. Atau kamu beli emas.
0: Aduh, tapi saya kan tidak suka pakai perhiasan.
1: Dengar ya, Nak. Emas itu bukan sekedar perhiasan, tapi itu bentuk investasi loh. Bila perlu, kamu nanti tabung pelan-pelan supaya bisa beli rumah.
0: Betul juga ya, Maya.
1: Iya, itu juga investasi untuk masa depan kamu.
0: Ya udahlah, kalau gitu kita jalan-jalan yuk, Ma. Shopping dikit-dikit lah.
1: Ayo.

0: pencopotan dadang berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi selama 1,5 tahun. Adapun alasan pencopotan diantaranya melanggar kedisiplinan dan SOP sehingga bermasalah dengan kualitas makanan.
1: Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah di

0: ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
1: Tersangka ditahan di Rutan Salemba Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Penyidik sebelumnya telah menggeledah kantor BGN. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pimpinan DPR RI menanggapi kabar penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung di kantor Badan Gizi Nasional BGN. Ketua Komisi 9 DPR RI sebelumnya telah menyampaikan sejumlah masukan dan juga evaluasi kepada pemerintah. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
3: Saya belum dengar ya soal masalah penangkapan. Saya baru dengar.
4: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi kabar penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung di kantor Badan Gizi Nasional. Dasko mengaku belum mendapatkan informasi terkait mengenai adanya penangkapan terhadap mantan Kepala BGN Dadan Hindayana maupun pihak lainnya. Dasko menjelaskan bahwa Komisi 9 DPR RI sebelumnya telah menyampaikan sejumlah masukan dan evaluasi kepada pemerintah, salah satunya terkait tata kelola lembaga Badan Gizi Nasional. Menurutnya, berbagai masukan dari Komisi 9 telah menjadi bagian dari bahan evaluasi yang kemudian diakomodasi pemerintah dalam upaya perbaikan BGN.
3: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola.
4: Sementara Kepala Staf Kepresidenan menilai pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional merupakan langkah untuk memperbaiki tata kelola lembaga tersebut. Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan hal ini agar semakin transparan dan akuntabel dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Dudung menegaskan Presiden ingin memastikan anggaran makan bergizi gratis yang berasal dari uang rakyat benar-benar digunakan sesuai tujuan program.
5: Saya punya keyakinan bahwa Pak Presiden sudah lama mendengar informasi, mencermati, menganalisa, mengevaluasi berbagai sumber yang masuk ke beliau. Sehingga langkah yang tepat, saya yakin ini perbaikan untuk perbaikan kedepannya.
4: DPR menyebut pergantian tersebut menunjukkan pemerintah mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat serta masukan dari penerima manfaat program. DPR juga berharap pelayanan program gizi, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar dapat semakin diperkuat, ditambah setelah restrukturisasi kepemimpinan dilakukan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menguntungkan kepentingan perseorangan, kelompok maupun golongan.
2: Jaksa penuntut umum membantah pernyataan Nadiem Makarim dalam nota pembelaan yang mengatakan program pengadaan laptop Chromebook tidak merugikan negara. Bantahan tersebut disampaikan Jaksa penuntut umum usai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Inan Suwanda melaporkan selengkapnya.
6: Audit BPKP yang dilakukan di tahun 2023 dan 2024 menyebut 95% murid, 86% guru.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Dalam pembacaan nota pembelaan pribadi setebal 16 halaman, Nadiem Makarim menyampaikan bahwa pengadaan laptop Google Chromebook tidak merugikan negara, bahkan negara melakukan penghematan anggaran sebesar 3,9 triliun rupiah. Menurut Nadiem, berdasarkan audit BPK tidak ditemukan kerugian negara, bahkan audit BPKP di tahun 2003-2024 menyebut tidak ada kemahalan harga maupun indikasi kerugian dan laptop Chromebook dibeli di bawah harga pasar.
6: Kebijakan kementerian untuk memilih Chrome OS yang gratis secara mutlak telah menghemat pengeluaran negara Indonesia setidak-tidaknya 3,9 triliun rupiah. Angka yang jauh di atas dugaan kerugian negara.
7: Pernyataan Nadiem Makarim tersebut dibantah Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung yang diketuai Roy Riyadi. Menurutnya, Krumbuk dibeli jauh di atas harga pasar. Harga pasar saat itu sekitar 3 juta, namun Kemendikbudristek membelinya dengan harga sekitar 6 juta rupiah.
8: Jadi kalau dikatakan menguntungkan, kita harus lihat kerumbuk ini apa sih harga satu kerumbuk yang spek paling rendah di tahun 2020 ataupun sampai dengan sekarang. Harganya masih berkisaran sekitar 3 jutaan. Itu fakta persidangan. Sementara pengadaan tersebut harga satu kerumbuk itu kan sekitar 6 jutaan.
7: Jaksa juga menyampaikan indikasi adanya dugaan korupsi dan terjadinya kerugian negara sebesar 2,1 triliun rupiah dalam pengadaan laptop Krumbuk terbukti di persidangan. Banyak pejabat Kemendikbudristek yang mendapatkan uang suap dari vendor pengadaan laptop Krumbuk. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin mengatakan anggaran pelatihan ASN menjadi komponen cadangan berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, Syafri meminta ASN Komcat untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Berikut informasinya, Bobby Osabulete.
9: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin meminta para anggota komponen cadangan Komcat dari kalangan aparatur sipil negara ASN untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat. Menurut Syafri Samsudin, kemarin saat memberikan pembekalan kepada 1.773 ASN yang akan dilantik menjadi Komcat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, biaya melatih para ASN sehingga menjadi anggota Komcat ASN didapat dari rakyat. Untuk itu, Komcat ASN bisa menjadi kepercayaan rakyat dengan hadir di saat Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami keadaan gangguan dan ancaman yang ditujukan kepada negara. Lebih lanjut, Syafri mengatakan banyak yang bisa dilakukan para Komcat ASN dalam membantu masyarakat, salah satunya dengan memberikan kinerja terbaik di masing-masing instansi.
10: Ini satu tingkat kepercayaan rakyat kepada para ASN yang saat ini diberi kesempatan untuk meningkatkan kemampuan bela negara dalam rangka mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah harapan rakyat. Jadi para ASN yang mendapatkan kesempatan untuk berlatih latihan dasar militer ini adalah kepercayaan rakyat. Dan kita menggunakan biaya yang diberikan oleh rakyat untuk melatih para ASN ini sehingga mereka bisa menjadi kepercayaan rakyat. Di satu saat Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami keadaan tantangan ataupun gangguan ancaman yang ditujukan kepada negara, maka rakyat meminta tanggung jawab kepada para ASN yang sekarang sebentar lagi akan menjadi perwira komponen cadangan untuk ikut tampil bersama-sama Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama yang akan bersama-sama menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan tantangan masa depan bangsa Indonesia.
9: Dengan menerapkan ilmu disiplin dan cinta tanah air yang telah dipelajari selama pendidikan Komcat, Menhan yakin para ASN akan memberikan kinerja dan pelayanan terbaik kepada masyarakat dibandingkan ASN-ASN lainnya. Dari Jakarta, Bobby Osapulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah jenis beras lokal di pasaran Banjarmasin mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Kenaikan berkisar antara Rp30.000 hingga Rp50.000 per karung. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
11: Harga beras Banjar di pasaran Banjarmasin saat ini tengah mengalami lonjakan yang signifikan. Di pasar sentra Antasari Banjarmasin, kenaikan harga beras rata-rata berkisar antara Rp30.000 hingga Rp50.000 per karung. Pegawai toko bahan pokok, Alfian, menyebut lonjakan ini didominasi oleh beras Banjar jenis usang atau lama. Di antaranya adalah Siam Arjuna, Unus Madu, dan Mayang. Sementara untuk jenis beras hanyar atau baru, harganya terpantau masih dalam kondisi stabil.
12: Kalau di eceran itu kita, kalau yang untuk usang tadi kita paling murah, ada Rp15.500 untuk Arjuna sampai Unus, ada yang Rp17. Untuk Mayangnya ada yang Rp19 per liternya. Itu karena kan stoknya yang tetapi ada kan, soalnya kan beras usangnya beras ya tahunan lah kayak itu. Nah, yang jadi kan semakin lawas beras Banjar ini kan, karawala otomatis stoknya tuh kan tetapi ada lagi. Jadi yang murah-murah ini kan mungkin beras hanyar yang kayak contohnya Unus Madu atau Siam Madu atau Cihirang yang dari hulu sungai itu. Itu yang menstabilkan yang masih murah harganya.
11: Kenaikan harga ini sebenarnya sudah terjadi sebelum momentum Idul Adha lalu. Kekosongan stok di tingkat pengepul serta tingginya harga benih padi di tingkat petani menjadi akar persoalannya. Hal tersebut diakui oleh Ketua Kelompok Tani Sekeluarga di kawasan Sungai Lulut dalam Banjarmasin Timur, Ahmad Syah. Ia mengungkapkan harga benih padi di wilayahnya saat ini telah menembus Rp150.000 per belek atau setara takaran 6 kg. Sebelumnya, harga benih hanya berkisar di antara Rp100.000 per belek.
13: Kalau kami stok kosong itu tadi tuh, panen, jual. Nah itu, jadi stok untuk di masyarakat ini ada orang-orangnya aja yang nyetok. Sebetulnya itu harus kami stok sebetulnya tuh. Harga jual, baras kira-kira naik. Kan di pasar kan sekarang ini sudah mencapai 16-17.000 per liternya beras.
12: Jenis apa itu?
13: Jenis Unus.
12: Sebelumnya
13: berapa itu? Nah itu paling 12 lah, 12-13 Unus itu, yang dulu-dulu yang itu.
11: Berbeda dengan beras lokal, harga beras Jawa di pasaran saat ini hanya mengalami sedikit kenaikan. Untuk ukuran kemasan 5 hingga 10 kg, kenaikannya tergolong tipis, yakni berkisar di angka Rp3.000 per kemasan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyambut kepulangan 142 jemaah haji yang telah menuntaskan rangkaian ibadah di Tanah Suci dan tiba dengan selamat di Pelabuhan Internasional Sri Bintanpura. Berikut laporan selengkapnya Pandu Fikri dalam feature haji produksi RRI Tanjung Pinang.
14: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
15: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyambut kedatangan jemaah haji Kota Tanjung Pinang tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Penyambutan tersebut dilakukan di Pelabuhan Internasional Sri Bintanpura atau SBP Tanjung Pinang Selasa kemarin. Sebanyak 142 jemaah haji asal Kota Tanjung Pinang telah kembali ke tanah air dalam kondisi sehat. Sementara, 2 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi dan akan dipulangkan pada kelompok terbang berikutnya setelah kondisi kesehatannya membaik. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, menyampaikan rasa syukur atas kepulangan para jemaah haji yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Dari total 144 jemaah yang berangkat di luar petugas, sebanyak 142 orang telah tiba kembali di Tanjung Pinang dengan selamat. Lis mengatakan, pemerintah dan masyarakat turut mendoakan 2 jemaah yang masih dirawat di Arab Saudi, yaitu Siti Rahil dan Latifah binti Abdul Latif, agar segera pulih dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga di tanah air.
16: Tentunya kita bersyukur ya, bersyukur bahwa mereka masih dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kita doakan bahwa yang dua orang ini segera sembuh. Dan
15: ia menambahkan, pengalaman penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan menjadi bahan evaluasi dan persiapan pemerintah dalam menyambut keberangkatan jemaah haji tahun depan. Menurutnya, berbagai persiapan akan terus dilakukan agar pelayanan kepada calon jemaah semakin baik. Pendamping Jemaah Haji Tanjung Pinang, Haryun Sagita, menjelaskan bahwa secara umum pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar. Sebanyak 147 orang yang tergabung dalam rombongan Tanjung Pinang mendapatkan pelayanan akomodasi dan transportasi yang dinilai sangat baik, baik selama berada di Madinah maupun Mekah. Haryun mengungkapkan, terdapat dua jemaah yang mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. Jemaah atas nama Latifah binti Abdul Latif terlebih dahulu dirawat di rumah sakit setelah mengalami penurunan kondisi kesehatan dan tidak sadarkan diri. Menjelang kepulangan rombongan, Siti Rahil juga harus mendapatkan perawatan medis karena mengalami kondisi serupa.
17: Di Tanjung Pinang itu ada dua orang yang belum pulang, Ibu Latifah sama Ibu Siti Rahil itu, mereka masih dirawat di rumah sakit. Selebihnya berjalan dengan lancar.
15: Haryun menyebutkan cuaca ekstrim menjadi salah satu tantangan selama pelaksanaan ibadah haji. Suhu udara yang pada awal kedatangan berkisar 33 hingga 35 derajat Celcius meningkat menjadi lebih dari 40 derajat Celcius menjelang puncak haji, sehingga sebagian jemaah mengalami kelelahan dan gangguan kesehatan ringan. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Agnianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: D, O, T, P.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang, minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kau kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kau punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kau punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, One Time Password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

102,6 MHz RRI Sorong masih dalam rangkaian Inspirasi Keindonesiaan. Pendengar, Robert Jopi Kardinal selaku anggota DPR RI Dapil Papua Barat Daya mengajak masyarakat terus menjaga kelestarian hutan Papua yang dinilai punya potensi besar dari sisi lingkungan, manfaat, ya, ekonomi untuk masyarakat. Dan ajakannya disampaikan saat menggelar sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat untuk pencegahan kerusakan hutan di kawasan Taman Wisata Alam Kota Sorong kemarin, ya, di mana keberadaan hutan yang masih terjaga menjadi aset penting, ya, khususnya di Papua Barat Daya, sehingga keterlibatan masyarakat adat, pemilik hak ulayat sangat diperlukan untuk mencegah kerusakan hutan termasuk praktik pembalakan liar, ya. Dan beliau juga mengapresiasi masyarakat yang selama ini tetap berkomitmen menjaga kawasan hutan karena menurutnya kesadaran ini menjadi modal utama untuk upaya pelestarian lingkungan begitu. Ya, orang tahu sendirilah yang kemarin-kemarin lagi sempat panas-panas itu. Ya, itu balik lagi ke kita masyarakat adat umumnya yang untuk menjaga sama-sama, jangan sampai hanya kepentingan segelintir orang tapi kedepannya bisa apa merusak lingkungan, ekosistem semuanya, dan itu akan berdampak juga untuk kita manusia. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Shhh. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah.
1: Makanya, sebisa mungkin kalau enggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh karena sudah jadi habit.
2: For anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Pendengar, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya mendukung adanya percepatan pembahasan rancangan peraturan daerah khusus atau Perdesus tentang masyarakat hukum adat sebagai dasar perlindungan hak ulayat dan pengelolaan sumber daya alam di tanah Papua. Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Daya, Johnny Way, juga mengatakan regulasi ini sangat penting mengingat sebagian besar kawasan hutan di Papua berada di wilayah adat yang telah dikuasai secara turun-temurun oleh masyarakat setempat, sehingga keberadaannya Perdesus ini nantinya akan memberi pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat beserta wilayah adat yang dimiliki setiap marga atau klannya. Sehingga pemerintah juga punya dasar yang jelas dalam memberi berbagai izin pengelolaan sumber daya alam kepada masyarakat adat, ya. Dan selama ini batas-batas wilayah adat pada setiap marga sebenarnya sudah diketahui dan diakui secara sosial oleh masyarakat, tapi pengakuan secara hukum masih diperlukan hak-hak masyarakat adat sehingga punya kepastian dan perlindungannya kuat, ya. Dan Perdesus ini juga nantinya bisa menjadi dasar bagi pemerintah untuk menerbitkan berbagai izin pengelolaan hutan maupun sumber daya alam lainnya untuk masyarakat adat, ya. Oke, dan informasi selengkapnya pendengar dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang. Tuh, ganti baju, cuci tangan kaki, terus makan, Gi.
0: Masak apa hari ini, Bu?
1: Masak enak, toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
0: Sup sayur, skip ah.
1: Hah, kamu ini selalu skip sayur.
0: Ah, tidak enak. Ayamnya saja nanti yang aku makan.
1: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur gimana? Hah?
0: Iya deh Bu, Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
1: Nah gitu dong.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.